0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prong.
5: Untuk KJAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bed, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Cuma yang ada 358, karena yang pertama itu sebenarnya ambil, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita dapat ada yang berjalan dengan berjalan, jumlahnya siap semua. Artinya sudah ada yang sakit, cuma ada 10 jadi alhamdulillah, soalnya agak bagus. Artinya berjalan dengan berjalan, nah, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Semoga,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Playlist.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, satu informasi akan kami hadirkan terlebih dahulu ya, sebelum kami kembali untuk menghadirkan playlist ya untuk Anda pendengar. Ya, halo Bapak, Ibu Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA, SMK, kemudian guru dan pengawas. Mari tingkatkan kualitas pendidikan di era digital bersama Sekolah Lab Undiksa melalui kegiatan inspiratif bertajuk Loka Karya Nasional Harmoni Leadership untuk Transformasi Sekolah Mewujudkan Mutu Pendidikan Unggul di Era Digital. Nah, kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2026 pukul 8 WIB di Auditorium Widyastana Jalan Jatayu nomor 10 Singaraja, yang akan menghadirkan narasumber hebat dan inspiratif. Yang pertama, Dr. Iwan Junaidi, SSI MPD sebagai Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Dr. Iwayan Surate, SPD MPD sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Dan yang ketiga, Ide Bagus Gede Surya Barata, SPD MAP sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Seluruh peserta akan mendapatkan paket fasilitas eksklusif yang lengkap dan bernilai. Nah, acara ini juga akan menghadirkan pengalaman yang tak terlewatkan, yaitu melalui karya wisata seru, kunjungan ke Pasar Intaran. Nah, untuk pendaftaran telah dibuka ya untuk gelombang 1 pada tanggal 1 sampai 10 Juni 2026, sedangkan untuk gelombang kedua pada tanggal 15 hingga 25 Juni. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor handphone berikut ini ya, Cynthia di 085-654-266-478 atau Shirley di 087-843-813-598.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: 101 RRI Singaraja.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

Saya Ikomang Sukarata Adnyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya.
2: Alhamdulillah, Bu Andi, sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut tembang.

0: itu.
1: Bener juga ya, ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
0: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
1: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
0: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hantavirus yang menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur Spanyol.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non-prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
6: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
7: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
1: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
8: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah tiba di acara dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi hari ini. Dan kita akan ajak Anda pendengar untuk membahas sebuah topik yang akan kita berbincangkan ya, kurang lebih hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sudah ada juga narasumber yang akan kita ajak berbincang ya, yang sudah bersedia begitu di studio Pro 1 RRI Singaraja. Nah, kalau berbicara tentang kebakaran ya, kemudian kecelakaan dan juga berbagai kondisi darurat, ini tentunya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Nah, di balik rasa aman masyarakat, ada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selalu siaga pendengar selama 24 jam ya, untuk merespon setiap laporan dengan cepat dan profesional. Nah, kali ini Damkar tidak hanya menyelamatkan atau memadamkan api saja, namun juga damkar kini berperan dalam berbagai operasi penyelamatan warga, mulai dari evakuasi korban bencana, kemudian penyelamatan hewan berbahaya hingga penanganan situasi darurat lainnya. Nah, bagaimana kesiapan Damkar Buleleng dalam memberikan layanan penyelamatan cepat dan tepat bagi masyarakat? Kita akan berbincang tentunya bersama narasumber kita pagi hari ini, ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, ada Bapak Gede Arya Swadana. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
9: Om Swastiastu, selamat pagi. Iya. Yeah. Salam sejahtera untuk kita semua ya.
8: Okay. Dan Pak Arya tidak sendiri ya, ditemani oleh Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, ada Pak Putu Deni Sudiarto. Selamat pagi Pak.
10: Selamat pagi.
8: Ya, terima kasih tentunya atas waktunya sudah hadir bersama kami di tengah-tengah kami ya. Dan ini tentunya akan menjadi topik yang menarik untuk kita bahas ya, karena selama ini damkar kalau dulu dikenal hanya untuk memadamkan api saja ya, Pak ya. Namun balik itu, iya. Namun sekarang masyarakat sudah mulai banyak melaporkan atau mungkin meminta bantuan yeah. damkar gitu untuk hal lain selain memadamkan api. Nah, kita akan bahas. Nah, sebenarnya bagaimana saat ini Pak kondisi dan kesiapan dari damkar sendiri ya di Buleleng begitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam, Pak.
10: Baik, terima kasih. Mbak siapa? Mbak Tris ya.
8: Tris, betul. Yeah.
10: Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu.
10: Selamat pagi buat pemirsa di pemirsa pendengar ya.
8: Pendengar.
10: Salah saya pemirsa ya. Pendengar di Kabupaten.
8: Pemirsa juga Pak yang nonton YouTube kita.
10: Oh
8: ya, Pak,
10: gitu
8: ya.
10: Gitu ya. Ya baik. Pemirsa dan pendengar radio RRI Singaraja, perkenalkan nama saya Gede Ari Swadane, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kalau dulu orang mengenal Dinas Pemadam Kebakaran. Dan semenjak menjadi dinas itu menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi Dinas Damkarmat. Oke. Okay. Untuk diketahui oleh pemirsa dan pendengar di RRI di seluruh Buleleng, saat ini Dinas Damkar di Kabupaten Buleleng di backup oleh 3 pos. Pos pertama ada di Singaraja, pos induk. Pos kedua ada di Kubu Tambahan. Dan pos ketiga ada di Sirit. Dan apakah ini ideal? Nah, tentu kurang ya. Karena kalau kita berbicara sisi ideal, seharusnya kita Damkar Buleleng ini di backup oleh 9 pos. Karena kalau dari sisi regulasi respon time 15 menit, regulasinya kan 15 menit. Ini artinya laporan yang masuk sampai kita tiba di TKP itu 15 menit. Bukan berarti ya baru ada kebakaran kita langsung di tempat. Berarti itu apa namanya ya?
8: Kayak ini Pak ya, Superman kita langsung ada di sana ya Pak ya. Oke, 15 menit dari
10: diterimanya laporan sampai tiba di TKP.
8: Di TKP.
10: Ya. Baik. Untuk di kawasan Sirit, Singaraja sama Kubu Taman bisa kita capai itu. Tapi kalau yang di ujung Tejekule sama di Geroga, nah itu kita kurang jadinya. Nah, gimana caranya kita berinovasi dengan adanya kekurangan sapras dan apa namanya pos ini? Kita wajib melibatkan masyarakat. Melalui apa? Melalui sosialisasi, edukasi dan simulasi dan pembentukan red card. Kan itu ya caranya. Nah, biar masyarakat tahu adapun layanan damkar, yang paling utama adalah penanggulangan kebakaran. Terus ada penyelamatan. Nah, ini penyelamatan terhadap apa? Jadi biar angin-angin dah juga masyarakat dikit-dikit nelpon damkar gitu ya. Penyelamatan di sini adalah penyelamatan dari gangguan yang mengancam jiwa nyawa seseorang ya. Yaitu sejenis ular, biawak, buaya juga ya.
11: Kalau ada.
8: Termasuk ya.
10: Tapi bukan buaya darat. Okay. Sarang tawon itu sarang masuk. Okay. Tapi kadang-kadang ada kejadian aneh juga yang tadi saya ceritakan ya. Ada kita ditelepon sama masyarakat disuruh pasang lampu. Ya. Ya, setelah dinilai wajar juga dari masyarakat tersebut. Mahasiswi ini ya, mahasiswi, dia tidak ada siapa-siapa, cuma perempuan aja semua, mungkin 2-3 orang itu.
11: Satu orang?
10: Iya. Satu orang. Tidak ada tangga mungkin untuk pasang lampu. Terus telepon damkar, kita diminta bantu untuk pasang lampu. Bagi saya itu membantu orang itu enggak masalah itu ya. Terus yang paling sering sekarang adalah potong cincin.
8: Potong cincin, Pak.
10: Iya. Oke. Okay. Kita semacam dokter spesialis ini ya.
8: Terbiasa nih ya, ya. Bukar ya.
10: Karena kita menerima rujukan dari dokter. Masyarakat itu kan pertama dia datang ke dokter untuk gini, lepas cincin ya, rumah sakit. Tapi dikasih rujukan ke ya damkar. Ke damkar aja gini. Jadi okay. Kita semacam dokter rujukan ini.
8: Baik. Nah, untuk personelnya sendiri ini dapat latihan semacam itu juga enggak, Pak? Kayak motong cincin atau mungkin yang menyelamatkan hewan berbahaya gitu ya, Pak?
10: Sebenarnya pelatihannya ada, ada damkar 1, damkar 2 sampai inspektur. Tapi di awal-awal kita belajar otodidak dulu. Artinya enggak mungkin kita enggak siap ini, kita bantu orang enggak siap. Padahal itu kan tugas pokok kita. Jadi kita belajar otodidak dulu cara menyelamatkan orang gitu. Tapi sambil kita apa namanya, kita datangkan pelatih juga. Okay. Kita kan di backup juga, dibantu oleh provinsi, oleh kabupaten lain. Kita minta pelatihan karena dia mungkin sudah dapat pelatihan di Ciracas ya. Nah, untuk mengantisipasi layanan damkar di sini terkait dengan permasalahan-permasalahan di lapangan, baik itu penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan, nah, kita Dinas Damkar melakukan tindakan-tindakan edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Setelah yang terakhir kita pembentukan dinas apa namanya relawan. Pembentukan relawan pemadam kebakaran. Ini tujuannya apa? Tujuannya membantu kita agar api yang bermanfaat ini tidak menjadi kebakaran. Karena kalau sudah kebakaran, itu api sudah tidak terkendalikan. Nah, tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan pencegahan. Pencegahan di sini kita melaksanakan assessment. Assessment, kita melaksanakan assessment di tiap-tiap ruang-ruang publik, tiap-tiap instansi. Yang paling sering sekarang adalah SPPG. Itu rutin itu minta gini, assessment, sosialisasi dan simulasi. Nah, tujuannya di sini agar api yang bisa dimanfaatkan ini tidak menjadi kebakaran. Karena kita kasih pengetahuan mereka, kita berikan keterampilan dengan simulasi sehingga bisa memanfaatkan hal-hal yang tradisional bisa dimanfaatkan untuk memadamkan api. Contohnya apa? Memanfaatkan karung basah, karung goni basah, handuk basah untuk memadamkan api. Di samping itu juga kita rekomendasikan untuk memakai apar. Dan itu pun ada teknis caranya. Dan keberadaan apar itu seberapa sih di tiap-tiap gedung? Kita kan memakai luasan. Dan apar jenis apa aja yang dipakai? Saat ini banyak sekali unit-unit usaha itu belum menyediakan apa. Pernah kita mengadakan inspeksi assessment di villa-villa ya. Mereka menyediakan apar, tetapi taruh di gudang. Kan salah ya. Saya tanya, saya tanya dulu ya terhadap gininya pegawainya. Belas seorang ibu-ibu ya. Ibu, apakah di sini sudah menyediakan apar? Sudah Pak. Di mana aparnya? Itu taruh di gudang. Waduh. Kalau terjadi kebakaran gimana, Bu? Ya lari, Pak, selamatkan diri. Waduh, salah lagi ya. Kita mendatangi setiap gini ya, pelaku usaha. Di samping juga kolaborasi dengan BPBD, kita menginspeksi apakah pelaku-pelaku usaha yang menerima wisatawan ini ya, terutama yang sering agak bermasalah sih pelaku usaha yang ownernya orang lokal ya. Banyak belum menyediakan apar. Kalaupun menyediakan apar, masih belum berfungsi secara optimal. Optimal dalam artian itu ditaruh di gudang ataupun tidak cocok dengan luasan bangunan dan tidak terpelihara. Nah, ini di samping menyediakan apar, juga manajemen keselamatan dan kebakaran gedungnya itu harus terlatih ya, di mana titik kumpulnya, dalam artian apa namanya itu, untuk mencapai titik kumpul evakuasinya itu harus ada lorong atau jalan yang tidak ada hambatan, aman itu. Di mana posisi titik kumpul sehingga apabila terjadi bencana, kita masyarakat atau SAR itu gampang mengevakuasi. Dan mobil damkar itu nyampe di lokasi tanpa hambatan. Kalau bisa pelaku usaha itu punya kemampuan sering mendapat latihan simulasi pemadam kebakaran, tentu sangat membantu kami petugas pemadam kebakaran. Artinya api-api itu sebelum menjadi api yang membahayakan itu kebakaran, dapat dipadamkan secara dini sehingga tidak menimbulkan kebakaran yang membesar dan membahayakan tetangga malahan kayak itu ya. Makanya kita gencar di sini edukasi dan simulasi masyarakat pelaku usaha sehingga mereka mempunyai pengetahuan, keterampilan baik secara tradisional maupun secara modern untuk memadamkan api yang membahayakan.
8: Baik. Nah, kalau berbicara tentang apar ya, Pak ya.
10: Iya.
8: Tadi salah satunya disinggung Bapak, tempatnya salah nih di gudang. Memang yang benar peletakan atau menyimpan aparnya di mana, Pak? Kemudian mungkin kalau tadi para pelaku usaha ya, Pak ya.
10: Iya,
8: dan iya. Mungkin seperti perkantoran. Nah, kalau dari di rumah tangga sendiri itu perlu juga ada aparkah atau seperti apa, Pak? Mungkin Pak Denny bisa membantu ya, menjawab nggih. Ya, baik, silakan Pak Denny.
11: Mohon izin,
10: silakan. Pak Kades. Ya, silakan ditambahi.
11: Ya, untuk ideal untuk penempatan apar itu bisa dijangkau dengan mudah dan terlihat. Artinya di setiap, misalnya dia itu berdasarkan luas bangunan sih. Kalau dia luas bangunannya 200 meter persegi, minimal itu ada apar sekitar, kita pakai beratnya ya, 6 kilo lah, 6 kilo yang apar yang 6 kilo atau yang 3 kilo dia harus ada 2 apar. Itu satu. Terus yang kedua, rumah apa nih? Rumah tangga, tangga ya. Rumah tangga sekarang ini ya harus wajib. Kenapa harus wajib? Kita sekarang ini hampir semua termasuk ibu pakai tabung gas, Bu. Itu kan sangat rentan terjadi kebocoran ya. Gas dan juga yang paling sering kita tangani untuk kebakaran itu akibat konslet. Konsleting listrik ini yang paling sering, karena kebanyakan masyarakat itu tidak memelihara instalasinya. Bahkan terkadang masyarakat itu nambah daya listrik tapi instalasinya enggak dirubah.
8: Dirubah.
11: Dia pakai kabel yang kayak dulu yang
10: kecil itu,
11: kecil itu. Itu sangat bahaya.
8: Baik. Tidak sesuai standar lah.
11: Tidak sesuai standar. Yeah.
8: Dan apalagi juga kadang salah satunya adalah kebakaran karena dupa ya, Pak ya. Kadang habis sembahyang ditinggal ya, Pak ya, nih ibu-ibu. Kadang lupa, dan yang rentan juga lupa mematikan kompor.
10: Sebenarnya masalahnya di manusianya sebenarnya ya. Karena alam ini kan dia menjadi ganas atau tidak itu kan tergantung manusianya. Kita sering melakukan investigasi habis kebakaran itu kan kita investigasi apa sih penyebab kebakaran. Memang yang paling sering kami temui adalah korsleting listrik. Setelah kami cek itu kabelnya kecil-kecil itu. Saya kira ini tidak standar SNI. Sudah kabelnya kecil, ini bebannya besar. Saya lihat bebannya kemana dia ke freezer. Terutama di seringnya warung-warung makan kecil itu, warung terutama itu yang sering itu. Kabelnya itu kabel kecil, kabel dicolok HP, dicolok magicom, dicolok ke freezer. kulkas freezer itu. Saya lihat, oh ya wajar kebakaran ini karena salurannya kecil, bebannya nyedot itu besar. Gitu. Baik. Yang dupa justru malah jarang karena mungkin dia sudah bagus sih naruhnya ya, dupanya itu taruh di gelas yang ada gininya pasir. Itu
8: berasnya
10: aman sebenarnya dia, tetapi menjadi tidak aman manakala keteledoran, mungkin tidak dibersihkan sehingga ada daun-daun dan yang kering. Itu mungkin dupanya kurang bagus, mungkin jatuh kena gininya apa namanya
11: biasanya.
10: Kena daun-daun keringnya itu menjadi kebakaran. Tetapi sebenarnya itu bisa diantisipasi kalau dia sudah tahu cara menangani kebakaran secara di awal. Bisa pakai, kalau dia punya apar tentu bisa pakai apar.
11: Lebih bagus.
10: Kalau tidak ada apar bisa pakai karung basah, bisa pakai handuk basah. Paling sering pada gampang mungkin handuk ya.
11: Handuk.
10: Dengan ke kamar mandi dibasahi langsung ini.
11: Atau daster.
10: Dan itunya ada tekniknya juga.
8: Oke. Okay.
10: Makanya kita simulasi.
8: Simulasi.
10: Ya di desa-desa, di unit-unit usaha. Sehingga mereka tahu cara menangani dan mematikan api.
8: Oke. Okay. Dan ini selama ini sudah dilaksanakan ya Pak ya, sudah rutin ya Pak.
10: Iya. Yang paling sering malah TK-nya ini.
8: TK.
10: Pendidikan anak usia dini ini sering ke kantor damkar di Serit, ya? Di induk itu hampir setiap hari itu.
8: Okay.
10: Bagus untuk melatih anak-anak ini.
8: Iya. Dan mereka juga diajari Pak cara ini.
10: Iya, diajari.
11: Tapi yang aman Bu.
8: Yang aman. Ya, oke. Okay. Oh, baik. Menarik sekali ya pendengar. Nanti kita akan ajak pendengar ya untuk silakan yang ingin bertanya atau mungkin sharing bersama kami ya di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken.
12: Singaraja pagi ini.
13: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
14: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
15: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
14: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
15: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
14: Format iklannya seperti apa?
15: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
14: Kalau mau pasang iklan?
15: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya baik, mendengar kembali lagi di Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken. Dan kita masih bersama Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng ya, Bapak Gede Arya Suwardana, dan juga ada Pak Putu Deni Sudiarte ya, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha ya. Nah, terkait dengan tugas damkar nih Pak, sebagai salah satu penyelamat kebakaran begitu Pak. Kalau dilihat dari tren saat ini Pak di Buleleng sendiri, bagaimana kejadian kebakaran dalam beberapa waktu terakhir Pak?
6: Baik, terima kasih Mbak Tris. Sesuai dengan data yang kami himpun ya, untuk di tahun 2025 ini untuk kejadian kebakaran trennya malah menurun ini. Di tahun 2025 itu ada sekitar 132 kejadian penanganan kebakaran. Tetapi yang trennya naik ini di penyelamatan. Sekarang itu di tahun 2025 itu 461. Kasus. Jadi 3 kali lipat. Nah, ini justru bagus. Kalau tren kejadian kebakaran laporannya, tindakannya itu meningkat, berarti tindakan pencegahan kita ini masih kurang. Tapi kalau kejadian kebakaran menurun, berarti tindakan pencegahan kita sudah efektif tuh. Tapi kalau penyelamatan, nah ini tanda tanya, apa masyarakat ini manja sedikit-sedikit nih pendamkar gitu.
5: Ya. Baik. Nah, kalau dari kita berbicara dari tren kebakaran dulu deh Pak ya. Ini biasanya paling sering terjadi penyebabnya apa Pak? Kalau di Buleleng ya Pak?
6: Ya, sesuai dengan hasil investigasi kami, yang paling sering itu konsleting listrik.
5: Konsleting listrik.
6: Dulu saya yang terbaru ini kejadian kita di Holland Bakery ya. itu di box listrik itu,
7: gardunya,
6: di gardunya itu, saya pikir ini korsleting kabelnya yang salah atau gimana, atau bebannya terlalu besar ya. Itu petugas kami kan tidak bisa buka karena itu kan terkunci. Jadi kita semprot pakai apar jenis spider tuh. Tapi yang di dalamnya nggak tahu mati atau tidak. Jadi kita kolaborasi dengan PLN. Kan biasa kami kerjasama dengan PLN untuk penanggulangan kebakaran. Setelah dibuka diputus untuk apinya udah padam itu. Nah itu gimana? Apakah itu korsleting listrik? Apakah itu dimakan tikus mungkin?
7: Kemungkinan.
5: Banyak kemungkinan.
6: Tapi tikus ya, bisa masuk ruang kecil.
7: Bisa.
6: Bisa ya. Nah itu adalah yang paling sering terjadi korsleting listrik. Kenapa terjadi korsleting listrik? Nah inilah kami himbau kepada masyarakat, pelaku-pelaku usaha, dan juga di tempat-tempat setelah kami investigasi, tolong pakai kabel listrik yang standar SNI, dan jangan dicoloki beban yang besar. Karena kan gini ya, biar gampang apa namanya itu colokan itu lagi dicolok nyambung itu.
5: Itu nggak boleh ya Pak ya. Berbahaya ya.
6: Walaupun kami bukan petugas PLN ya, tapi secara logika ini beban itu. Kalau yang gitu kan besar itu. Ini kecil-kecil lah, tipis itu.
7: Kabel serabut biasanya.
6: Kabelnya serabut.
5: Oh, okay.
6: Lah kami cek, di sana sumber kebakarannya. Ya, itu yang paling sering. Terus yang kedua adalah lahan-lahan kering itu.
7: Kebakaran lahan.
6: Biasanya ada kebiasaan masyarakat juga dia bakar sampah.
7: Ditinggal.
5: Ya, oke.
6: Kebakaran ya, ditinggal.
5: Angin kencang kan ya Pak ya. Nah apalagi sekarang udah mau masuk musim kemarau ya Pak, ini biasanya tingkat kewaspadaannya lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya.
6: Terutama daerah-daerah Groga, kalau di Banjar di Batu Gundul.
7: Ya.
6: Penyebabnya apa? Nampak sebenarnya masyarakat buang rokok, puntung rokok di sembarangan.
5: Daerah
6: kering ya, bakaran lah jadinya.
5: Sebenarnya kecil ya Pak ya penyebabnya, tapi dampaknya.
6: Dampaknya besar. Kita melibatkan berapa tangki itu mobilnya.
5: Oke okay, ya. Selain itu di mana lagi Pak yang tercatat wilayahnya rawan?
6: Paling tinggi ya di Kecamatan Buleleng, Serit, Kebutaman, dan untungnya paling jarang itu Tejekule sama di daerah Groga.
7: Groga.
6: Iya.
7: Tapi untuk lahan Groga ya, Pak.
6: Untuk lahan kering di Groga dia.
5: Groga ya, karena emang daerahnya emang kering ya, Pak ya. Oke, baik. Kita tanggapi ada pendengar ingin bergabung Pak Nge. Kita lanjut menyapa. Selamat pagi.
8: Selamat pagi,
5: Swastiastu dari Benson. Ya, silakan Benson.
8: Oke. Swastiastu Pak Opa.
6: Swastiastu.
8: Ini Pak O. Kalau ngomong santai kan Pak O.
6: Nggih.
8: Dan busana kan asalnya Bapak Opa orang-orang misalnya kesalahan masyarakat entah instalasi listrik misalnya.
6: Iya. Yeah.
8: Atau punya dupo kayak misalnya atau makan sampah sehingga kemudian di kebakaran gitu kupunya tinggalin.
6: Iya. Yeah.
8: Nah, jadi dagu misalnya sebagai masyarakat bawah tinggalin, mending gitu misalnya menyendam karp didi, apa ceritanya ten plane gitu. Tensing nepuk. Tensing ada kondisi yang entah tuane lucu kayak misalnya atau ini berat kayak misalnya. Jogen pleh damkar itu loh.
6: Oh.
8: Kesannya kan dari ini jangan sampai kemudian damkar yang orang masyarakat ini pleh kini makanya kebakaran.
6: Tapi
8: si damkar didi tindakan apa nih biasanya paling pepes pelih entah nih paling kecil kan ya atau nih paling gede deh apa sih biasanya gitu peng berimbang lah posisi informasi yeah, gitu pastikan koreksi keluar sebenarnya ragannya berdirinya juga
6: salah ya
8: problematis kan kita misalnya gitu paling lucu pin misalnya gitu masa petugas damkar sih gitu kita misalnya atau nih paling berat nih kita misalnya.
5: Baik,
8: terima kasih.
5: Oke, itu aja Benson. Baik, terima kasih ya untuk Benson yang sudah bertanya begitu nggih. Oke, mungkin kita akan tunggu, silakan ya, mungkin ada yang ingin bergabung kembali, kami tunggu ya di 24644 silakan, ataupun melalui WhatsApp call kami 08113999790. Baik, sambil menunggu mungkin kita langsung tanggapi saja Pak dari Benson. Oke, ada lagi Pak. Sebentar ya. Kita rangkum Pak ya pertanyaannya nggih. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu.
9: Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Krisdayanti.
5: Enggak, Pak Jermaliar, saya silakan Bapak.
9: Jadi rang suara seperti terkak, sama dengan Putri, Putri. Kalau saya ini Om Krisdayanti, sama ngani pelimunan Abang.
5: Enggak, silakan Bapak. Napi yang mau ditanyakan?
9: Enggak, Om Swastiastu, apa narasumber?
6: Enggak, Swastiastu.
9: Apa yang dipaparkan luar biasa. Sebenarnya damkar ini kalau saya tahunya dulu, saya kan di Kota Singaraja tahun 67 sudah bersekolah di Kota Singaraja. Hanya tahunya damkar itu adalah pemadam kebakaran. Tetapi dengan uraian Bapak tadi luar biasa, bisa ngejuk mimpi, bisa masih ngejuk nyawa, ngejuk bikul, makan dan semua. Nah, jangan lucu sih ngejuk bikul. Nah, luar biasa. Kenapa? Dan lain-lainnya, misalnya ada katanya jatuh gitu di mana di sumur, bisa damkar itu
6: pasti. Ya, sapi jatuh.
9: Ya, kalau ada yang untungnya tidak bisa keluar dari tangannya, damkar juga dipanggil, ikut membantu di dalamnya. Nah, ini luar biasa sekarang multiplying efeknya dari dirasakan oleh masyarakat damkar ini. Kemudian tadi Bapak menjelaskan, apakah ini ideal? Nah, Bapak sudah menjelaskan ini. Tidak, belum ideal ini. Idealnya sembilan. Nah, itu sebenarnya kalau memang ideal seperti lawas Bapak Wawu, berarti ya kecepatan speed dari penanganannya akan lebih baik. Nah, sekarang pertanyaan yang adalah, kenapa kok hanya ketemu dogen, cingidang lah lebihan belilingi, apa kengken sebab nih? Jadi ada kesalahan ini kita balik kengken, saya nak kengken pada akun ini. Boleh, bantah siapun itu, satu baru, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati.
5: Baik.
6: Ya, ya.
5: Suksema Pak Jermaliar Senggi sudah bergabung juga pagi hari ini ya. Oke, baik, kami tunggu mungkin satu penelpon lagi. Silakan sebelum ditanggapi dari narasumber kami yang ingin bergabung, kami masih tunggu di 24644 ya, atau silakan di 08 11 3 9 9 9 7 9 0. Oke, baik. Bagaimana Bapak? Kita tanggapi saja, Ngi.
6: Boleh.
5: Silakan, Pak Arya.
6: Baik, terima kasih. Ini bagus juga nih, kritikan untuk kami, Pak Benson nih, kejadian lucu untuk damkar ya. Kejadian lucu mungkin tergantung gininya ya. Kita kan ada punya armada damkar pakai sirene yang ketentuannya itu nomor satu ya. Nomor satu dalam artian tidak boleh ada yang menghalangi. Nah, ini pernah ada kejadian lucu. Kita berangkat ke daerah Sirit ya. Sirit, kita ngebut pakai sirene dan masyarakat sudah mengindar. Tapi tiba-tiba mobilnya mati mogok. Lucu, kita ada ditawai sama masyarakat ini. Sudah pada mengindar, mobilnya macet tiba-tiba. Nah, itu ya salah kita juga. Salah kita gimana? Pertama, dari sisi sapras, memang kita saprasnya sudah tua-tua. Sudah. Yang terbaru untuk armada damkar ini 2008.
5: Baik.
6: Dan kejadian lucu lagi, itu dah penyelamatan, apa namanya, masang lampu itu. Tapi sampai ditertawai teman-teman ini, kalau janda ini semangat sekali orang-orang ini menyelamatkan pegawai damkar ini. Perempuan, kalau laki mungkin nggak ditangkapi mungkin itu ya. Itu.
5: Baik, jadi lucon ya Pak ya. Okay. Mungkin dari Pak Denny sendiri pernah Pak mengalami satu kejadian seperti apa di lapangan, tantangannya apa gitu Pak?
7: Lumayan tantangan di damkar waktu saya masih di anggota itu lumayan berat. Pertama, kita sudah sampai nih, udah ada kejadian kebakaran. Tiba-tiba airnya gak mau keluar. Itu sering.
5: Okay.
7: Karena ya kita gimana ya, samprasnya sudah tua-tua, darah rata-rata sudah di seumuran dengan saya samplasnya.
5: Oke.
7: Okay. Makanya kita berusaha di sisi pencegahan ini.
5: Baik, untuk menanggulangi, karena untuk mungkin menanggulangi. Untuk pengadaannya belum bisa ya Pak ya, untuk yang baru ya Pak ya.
7: Mudah-mudahan tahun ini.
5: Tahun ini. Baik. Kemudian mudah-mudahan sudah terjawab ya Benson, ini beberapa hal unik atau yang lucu ya yang pernah dialami oleh para anggota Damkar begitu. Nah, kemudian yang kedua mungkin dari Pak Jeromaliarse pertanyaannya Pak.
6: Pak Jeromaliarse terkait dengan gini ya, keberadaan pos Damkar kita. Saya berbicara dari sisi ideal sesuai dengan regulasi respon time kita 15 menit. Kami selaku staf pelaksana dari kebijakan pimpinan perlu diketahui juga Damkar itu tidak seperti OPD lain. Ini murni pelayanan dari kabupaten ya. Bukan seperti OPD lain kayak di Satpol PP, ada di provinsi, ada di pusat. Seperti dinas ini, istilahnya Damkar ini seperti mandiri dia.
7: Singlah mimi.
6: Ya orang singlah mimi bapu beli. Artinya pembiayanya murni dari APBD, bukan dari pusat. Dari pusat tidak ada pembiayaan khusus ya. Sehingga kita gimana saya ceritakan, tidak bisa menuntut lah, kita hanya bisa melaksanakan apa yang ada di diri kita, dan kita tetap menyampaikan lahan. Karena kalau berkata dari sisi idealisme, dari sisi regulasi, memang idealnya dengan luas kabupaten seperempat Pulau Bali, dengan panjang pantai 157, kita harus 9 pos. Saat ini pos yang paling barat kan di Cirit. Coba berpikirnya, logikanya sampai di Sumber Kelampok. Kalau kita bisa tembus setengah jam aja udah syukur itu. Belum lagi sampah kita udah tua-tua, jangan-jangan sampai di Gerogak mati. Tapi tetap kita pelihara itu ya. Artinya dengan keberadaan sapra seperti ini, kita tetap pelihara sampai batas kemampuan kita.
5: Ya, memaksimalkan yang ada. Memaksimalkan yang ada. Ya. Tapi idealnya ada 9 ya. Mudah-mudahan ke depan bisa nambah lagi ya.
6: Pastungkare bisa nambah.
5: Baik, tentunya terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di YouTube Pro 1 RRI Singaraja ya, yang sudah menonton siaran kami, juga mengapresiasi begitu ya dari peran Damkar. Baik, kita akan bacakan nih, terima kasih untuk yang sudah merespon atau memberi apresiasi ya Pak ya. Kita bacakan mungkin di live chatnya kita Pak ya. Dari Astri, salut untuk Damkar Buleleng, selalu sigap dan cepat tanggap membantu masyarakat dalam berbagai situasi darurat. Tetap semangat selalu, sehat saat bertugas Pak.
6: Baik, terima kasih. Banyak terima kasih kita terima nih di Damkar.
5: Iya, Mr. Bobby, semangat Bapak-bapak terkeren penyelamat masyarakat, katanya Santi Mulyawan. Terima kasih Damkar Buleleng siap siaga 24 jam. Kemudian dari Novi, apapun masalahnya Damkar solusinya. Baik, sudah Dewa Sedih juga, Damkar keren, semangat Bapak-bapak Damkar ya. Nah, terus juga baru tahu Pak, ternyata memang kita harus lebih perhatian lagi soal instalasi dan perkabelan di rumah, katanya. Terima kasih infonya. Terus adakah sosialisasi cara penggunaan APAR Pak ke kantor-kantor atau rumah-rumah dong, katanya.
6: Ada.
5: Baik, ada ya Pak ya. Saat ini masih terus ini ya. Tapi kalau kita misalnya dari kantor sendiri atau dari pihak apapun ingin mendapat sosialisasi, seperti apa jalurnya Pak? Apakah bersurat atau seperti apa?
6: Bersurat.
5: Ya,
6: karena kita kan mengagendakan nanti kemana kita. Minggu ini kemana kita sosialisasi, edukasi dan simulasi. Karena kita juga punya jadwal khusus ke desa-desa dan ke instansi-instansi. Jadi kalau ada yang baru kita bersurat, nanti kan kita agendakan lagi.
5: Baik, seperti itu ya pendengar yang mungkin ingin mendapat apa sosialisasi atau simulasi ya bagaimana penanggulangan apa namanya kebakaran begitu. Baik, sebelum kita akhiri Pak, karena memang waktu nih cukup singkat ya, kita harus akhiri. Sebelumnya Bapak mungkin ingin menyampaikan pesan apa kepada masyarakat Buleleng khususnya ya, terkait dengan pemadaman kebakaran atau mungkin bagaimana kita pencegahan ya, langkah preventif yang simpel yang bisa kita lakukan secara mandiri Pak, silakan.
6: Tadi bagus sekali gininya ya, diksinya pernyataan tadi. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Mudah-mudahan seperti itu berarti kesan yang bagus dari masyarakat. Untuk masyarakat Buleleng, kita berbicara mengasih arahan sesuai dengan data dan fakta ya. Dari data-data yang masuk sesuai dengan hasil investigasi kami, memang kejadian kebakaran lebih banyak disebabkan oleh instalasi listriknya yang tidak benar ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, pakai kabel yang kecil-kecil malah ya, yang bukan SNI lah. Kabel itu yang SNI saja itu kan ada masa gininya, kada luarsanya, mungkin sudah apa sudah terkelupas atau dimakan tikus gitu ya. Gimana sih biar tidak terjadi kebakaran? Tentu instalasinya harus bagus. Dan berapa sih idealnya kabel itu dibebani sama gini pemakai daya listrik? Dan gini juga untuk tempat-tempat sembahyang, kalau bisa mungkin dibersihkan secara rutin sehingga tidak ada bunga daun yang kering yang menyebabkan, bisa berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan kalau bisa lagi di masing-masing rumah

0: kalau masyarakat sekarang kan lebih banyak pakai WA ya. Kalau pakai telepon, kita tetap sih menjatuhkan nomor telepon yang resmi ya, 0362 kode wilayahnya 21113. Kode terpenting dari Damkar itulah 113. Dan untuk WA 0817283113.
1: Okay.
0: Ada bawa posternya, nanti kita tempel di sini ya.
1: Baik. Nah, mudah-mudahan yang sudah mendengarkan bisa nanti ya, ketika siapa tahu begitu ya menemui suatu kejadian begitu yang memang memerlukan pertolongan segera dari Damkar bisa.
0: Gampang kok ini ya. Poster-posternya, pamfletnya kita sudah pasang di
2: mesin-mesin kecamatan.
0: Di desa-desa sudah kita pasang gitu ya.
1: Baik, ya,
0: di kelurahan juga kita pasang kalau tidak dapat informasi yang resmi dari kita.
1: Gitu. Baik, kita doakan terus pendengar ya, petugas Damkar semua sehat selalu sehingga bisa melayani masyarakat nih siaga 24 jam untuk memberikan pertolongan dan penyelamatan begitu kepada warga Buleleng. Terima kasih Pak Arya, Pak Deni juga terima kasih atas kehadirannya, dan kita akan segera akhiri dialog interaktif Balik Ken-Ken pagi hari ini dengan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Satu RRI Singaraja.

0: terutama untuk mendukung ekonomi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan jalur alternatif melalui kabel laut.
1: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam. Nggih, Ratu Idarani para pengoneng yade para pengrenge. Siaran budaya sudang lepet yukutundes muali titiang mangku sumantri. Saya ge jagi ngiringan Ratu Idarani sani oneng utawi sani nggih seneng rengge gitan wirame pupuh punike. Nggih, nedeng acara sudang lepet yukutundes. Kadiasa punike sani sampun-sampun aturan titiang doaning. Rikale sani rao akidek pasti ke ampun pul anu ni niki nafi astane interaktif gih tergantung masih niki rao mungkin kayan yan enten sarang tiga nih kang yang sarang tiga interaktifnya mantep dua neng sani rao dumon pucukan titiang mang de poleh nang duang nafi astane duang linteran enten duang pade pade mu duang pade sani ring jeru suang suang yan pada arsi jagi nyarengin interaktif malah jebos ngawet saking mangkin ampun nggih kebit-kebit ampun ini kecakepan nih menawi macepat pupuh napi je kayu nih durusang pamangku tiang kekawin durus nggih yang penting meceker Raina mangkin itu yang kesarengin oleh Pak Nyoman Arjane saking bungkulan puniki kapah-kapah tapi nu semangat masih terus mirengang mangge. Ah, doaning anak sanirihin mun akeh anake anake ring bungkulan beriti mangkin ampun pentolane punika ampun mantuk mulai niku jero mangkuar ke dawa almarhum bayi muadak ya pampiring sedang lepet dibeli ke dituan. Pak De Sukrane, sampun, daler, ngerihine ni dani mantuk, kejagat Suniate, sani kantun mungkin, sani saring periagaan titian ke yang Arman Rediane, jero Mangku Budi, Pak Sare kantun, nah niki Pak ani Pak Sire ni kan ini di pinggir pantai ni lah kakul, sabi yang ada ni.
2: Bos melang.
1: Oh, ni ke ada ni ni anu ni nafir ada ni. Geh, kadiasa pun nikah turun di tengah majang ring ratu dedani dua ning pun niki sani rau sarang kali diri pun niki. Saking nafir astane selat. Pak Gunung, Pak Gunung saking selat sampun sidi rau saking bungkulan Pak Nyoman. Sangkeng mukulan ring banyar alasarum punike Pak Ketut. Pak Ketut Sri Adan ini ke. Nah, Yan Indri. Ini ke biasanya interaktif nyarengin. Gih, dumadak demugi mungkin Sida nyarengin interaktif dulu ini. Gih. Nyalam dumun titiang ring sawitran titiang sani wenten ring bedur punike. Ring tajun Pak Groga, Pak Grodag. Jero Mangkudane, taler Angge Santi sarang sami puniki ring tajun ring mengening mudi-mudi nedang miar sayang. Tedun dumun malih kide niki ring tamblang Pak Wardipe, ring bile tua niki biasane mepasangan puniki jero mangku resike jero mangku Wardeni, ring kubu tambahan ini ke Pak Sire Wastana ini ke Pak Mudane mungkin-mungkin nedang miar sayang saking bedangin saking tijekule puniki Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Putu Wayang, Pak Manon, Pak Sukajaya, Pak Pandi sarang sami puniki angge santi ring tijekule mungkin-mungkin kena rahayu ring bondalem Musti Biang Putu taler gong biang Cik Tulus Taler, mugi-mugi kena rayu tur nedeng miar sayang. Mungkin kawitin titiang dumun sani wenten dering studio puniki Pak Nyoman Arjane. Saking bungkulan. Lurus Pak Nyoman.
3: Nggih, sok semang. Ya ambil saking berarti yude.
1: Nggih, lurus.
3: Aswal itu. Nomor 8 Pak.
4: Om Swastiastu Om Awigenamastu Namo Sidam.

0: Pati.
1: Nggih. Ngiring mangken cerita yang pidada BK Diasa puniki. Nggih. Kacerita ring sedah nide sang Jayadrata.

Rares makin ken, makin ken pacang nunggang gunung punik ke Suryani. Wow, Rares udah tejani daning.

Doni wantah ngaben ida nih, nenten jasio suang tadang yang drone, sanding ngandegang, sampunang dumun budal kadia sapun ke pengenikan ide, ring jaya drate, mangdu nenten mantuk.

0: rumah kemewah.
1: Ide sang Prabu Salya, sarang ide sang Sakuni.
0: Ih, asuh lalintanin tegati man. Versi beleleng. Ah. Kadia sapa nike, atuh dedane sampun kewacen Bratayuda. Nggih, kaambil saking Bratayuda pupuh punike aswa lalite. Aswa punike nafi astane kuda. Lalite binal. Nggih. Kadiasa punike nyalam dumun ditiang sawitran ditiang saking Klungkung Ibu Adi mugi-mugi nedeng miar sayang ring batu bulan Ibu Eka mali jebos ditiang interaktif sarengin nggih Ibu Komang Pulau Batam milah miwasane tios-tiosan mangkin ngelantur saking anu niki Selat ah Pak Gunung lurus wacen mangkin eh
2: nggih suksema angkel galah Om Swastiastu, Om Aigenam Astunamu Sidang.

0: Tapawana.
1: Raris mepangguh hirike macunduk ring. Nggih, gunung rikale ngadabang tapan ide sangar juna.
0: Kakarian padahan
1: nggih raris macunduk sarang rake raini dane sami pada wenten ringirike.

nananah kini nyentuh cening. Ka pertama tegas ya artinya nih, namun tatasan mang deside terang gamblang galang apadang cening.

Nanejani bapu tu negasang artos ya tu arten akrodane apuni kenolak tidak krode brahmanti berkedekang nenten naning berkedekang sani ke bawah sakrode ceninga.

Nana buina ada yang pertanda wiyakti percine cene anak yang tenan yang berkedagang sampun mejanten jabe jeruk punika lep becik pisana.

Nanunya gue nade ku utama nana ke sana seng tayin gedeg tuh jerosnya dong eh. Nah ya dia stun kecede kecacet. Jog tenan yang berhenti, jog sabar. Akan dia sapun ikau yakti.

0: Adiasa punike kesayo wakti hanyering sejeruning kayun deg-deg landuh pekayunan idane yan pati narga mayang ditiang sat winalu ya damar nenten kampah hangangin. Itu anaknya sabar ya. Jadi anaknya sabar tuh sing je takut kecede sing gedeg gitu manu. Gitu kesumbung masih. Nah sifat itu adalah sifat pandita man. Anak mulia pandita jok ke gitu ampun. Amun konek gitu
1: konde madan
0: pandit. Nggih, ampure niki anggen titiang anu pertiwimbe. Nah, tapi yang ragu nudaki jiwane niki jero nggih. Mare ajimu mare kene. Kan cidane yo ngedhe beras. Nah, yan anake sabar dalam arti gending jero dunia tu apang patuh kene nampi ya dian kecede, ya dian kesumbung toh. Nah, iragi nak nuin daki niki kau nengi dah, kita sorong sen mah kau neng, nak kengken je neng tekan bayu ni jero, jauh bisa ngamre.
1: Ten wenten sempurna ring jadi, wanta roko. Dadas nyalam teman
0: kedi. Durus.
1: Ye, tiang kenten ye, majeng ring sekesanti Eka Priyadewi. Ring jineng dalem sami nge sane kapengi rian puniki ketuanya nih Jero Darmini taler sarang sami Ketut Partini sami sampun dumugi miar sayang dur kena taler Kak Moglong niki wenten ring air sane nggih sarang sami cendak ne Mangdi Rahayu landuh manai mirengang sane seneng ring acara gegitayan
0: nggih sok semua jero amangke ditemuka interaktif ba ini barangkali sire sane arse jagi munggah. Mesikian ring Pro 1 RRI Singaraja, Om Swastiastu. Mesikian ring Pro 1 RRI. Nah, niki modulasinya agak kecil, Pak, ini. Coba dicek, teman. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, niki, wau. Sire ngerauhin, niki. Sire ngerauhin di tiang. Oh, Pak Nyoman. Nggih, saking negara, wah. Durus, Pak Nyoman.
2: Nggih, yang nyarannya nggih.
0: Nggih, patut durus.
2: Niki ora mau sane sampun-sampun niki Pak Mangku.
0: Nggih.

0: Yeah, cerita yang nih makin rekale batara rame pun dikejok naneng. Tan pendah sekadi anak mamone berate.
1: Umum resi dan
0: Rari Sumiang punike para resine ring ambarane.

0: Eh, jagi ngaturang pangenjali majang rengide mangde ditumbuh keelingan daninya. Inggih kasewyaktiannya ide wantah penerestian sang yang Wisnu yakti ide.
1: Wenu selicon cuti kabe.
0: Indike punike sane syarat uleng kayonidane majang rengide sang yang Wisnu.
1: Dan keudan
0: dumadak dumagi dumugi de batara rame eling rares kewentenan idane nya.
1: Oh ngeramu tamu yado
0: ide jati-jati nge penerestian sang ragu utama sane dahat utama luweh kah?
1: Iye kisimu pamang
0: iye Pak Nyoman nyalam dumun Pak Nyoman
1: iye kan nyalam dumun iye mungkin sebetulnya kita yang di bulan pekan ini Pak
0: ini itu waya hade woi ampun ampun rentan nih ke nge ampun ten bersih dayang makin melincak nggih Pak Nyoman.
1: Oke njam nggih.
0: Nggih.
1: Pamangku sieto ketelar nggih.
0: Nggih patut.
1: Pamangku sumantri.
0: Nggih titiang nggih.
1: Rancang pamangku.
0: Nggih.
1: Kalau niki sisa ditiang dengan kopi niki Pak Pak Widi Made nggih.
0: Nggih.
1: Pak Komah Pulau Batam.
0: Patut. Pulau Batam nggih.
1: Nggih kita berkami pamangku sudah pamangku.
0: Nggih. Om Santi Santi Santi Om. Suk semua aturan ditiang majang reng coma Pak Nyoman Arike sane nuwenang negarwa negare nggih. Mangkin reng ungkur Pak Nyoman sire arse munggah durus mesikian reng pro 1 RRI Singaraja. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, sire reng ditiang.
2: Teja Kula Timur.
0: Mbi, Pak Putu Wayang.
2: Catut pada ingke.
0: Yeah, pun api gatre Pak Pak Putu.
2: Menanang sini.
0: Yeah, yeah. Yang penting ampun seger oger, seger waras, seger ngalebas.
3: Ani ngongkek ni kan?
0: Ani ngongkek ni kan? Niki coba iteran jangan temati ngongkek ni.
3: Lera gerupe ni ngongkek.
0: Aduh, yeah. Durus-durus Pak Putu dagingin Pak Putu.
2: Yeah, mantap boleh sak. Boleh mantu niki nyareng ini, niki suara dia kari serak niki.
0: Nggih, ya, ampun ampun pirangan ditih ampun. Nggih, berarti bu, durung pik suaranya niki kantun wenten ngresek.
2: Agak tambengan dikit.
0: Nggih, durus.
2: Nggih, mandetan kasuan. Oh, mau gimana Mas Tu, nama si Diam.

Duane merik semirit uya tiamboni campak ke kuning ngawusana yang egar mana sang ngirup punike ambon isekar kuning.

0: Kes warga lokal.
1: Sami, sami indike sekadia sapun kamor ngerah punike lingge iri kereng jagat swarga. An, ih, nyalam lumun Pak Putu.
0: Iya, sesuai bang aku pe ada dua jual luar biasa.
1: Iya kan ya, ukur-ukuran jangan diduri. Jo,
2: cek gati suara
0: nih. Iya,
1: Jero Selangi, Jero Selangi Wenten, Pak Nyoman Arjane saking Bukulan, Pak Gunung saking Angge Selat.
0: Nge tiang nginar gamayang gendeng tiang puniki Jero Selangi.
1: Bido, Jero Selangi. Anggunnya pertimimu Jero.
2: Nge, sapu napi je. Titiang.
0: Wau niki kan boleh napi asane mecunuk dikere. Ku ngawina sider ari sampun tiang niki ngeride kan.
1: Ih anak jek.
2: Nggih tiang wancah matur suksem. Nah cara gending tiang busan. Tenjajo. Ya
0: salah ning utang dicar kiri kule pamano. Dosalin, Pak Sudimari, Jero Mangku Mialiarse, Pak Nyoman Sudarsana, Made, Pak Made Widiase, saking Bungkulan Daler. Yesus semua Pak Mangku, Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi. Ampure semeton, wantah ketiga macam dungon doneng. Sane studio sarang ketiga niki malih muali di tiang ring studio jaging icenin punike sane sampun rauh Pak Nyoman Arjane kayak bungkulan, durusan Pak Nyoman.
2: Nah, kelingi maluan pakar.
1: Durus.

0: Nggih. Nenten wenten jine yate ciri saget punika wenten punika. Nggih. Sabek sane ageng
1: angin.
0: Sane angin sane ageng sidera res ngawesana yang didiang kadoh kitane.

0: Yes. Nggih, kadulure nantuk sabah ngeripis malih.
1: Praune raris bencana.
0: Kadiasa punika kewentenannya netan pariwang di raris perahu ini kalau punika jog bencana ring tengahin segare.

0: rare si asung kerti warno graha ide sang yang wadi sang yang widi kantun titiang sarang kalih kantun nyeneng ni amat di mana
1: ini megan take
0: buku dandang ni megan take ni kijeruk nggih
2: dandang
0: pupoh ne nggih nggih nggih suku semua Pak Nyoman amangkin iki Pak Gunung ha durus makin jalan tol niki waktu ni ampun
3: nambis
0: durus.
3: Sukses mu antuk galah.

Nggih. Cerita yang nemangkin kata huyati pidab-dab widadarini ngelebar, ya teh nggih ngerusak tapani de sang Pandu Putra sire, ide sang Arjuna.

0: Mari siki. Nggih. Sungsut pekayunan ni Desa Sanghyang Surya ngeton punika rares cuk mesiliban. Ringgu leming.
1: Alih padu jeruh. Kantun enten galah.

Raresa pun api, Rika lo wijedarine ngemanggihin warne nide Sang Arjuna, memera tu nungkalik tau, jagi menggode Sang Arjuna nungkalik dia darine sekadi ngode pun ike, duaneng pun api, antok kebagusan, ide Sang Arjuna, mawalik adalah sengedah.

0: Rare sekadi merarian wenten sile sinunggil nggih make kidungan punapi nyaruang ke Semarang dani.
1: Tunggal matang si

0: nggih. Wenten silih sinunggal punika sane klecat-klecat punika raris ngosot-ngosot dang cokor nyaruang ring kesemarannya nih. Wih, widodari ini naken ngode di iya kan. Nah, itu satuane sing manu. Menak buat adanya bangun setengah kamp ini cara rejune pasti bagus loh. Saya ngadu rejune bocor.
1: Ani bagus
0: nih ke napi. Nah, nih kapun. Mungkin anginnya pun iku bayi amun buat ada parte. Oh, nado pipis. Wih, jahat. Majan, ayah nabe nak abe pipis. Gua ke orang putih gugune. Gira. Nih, cocok bagus itu. Nih, ratu dedane. Rauh Riki Dumun, Duaning Nalikani Sampun Telas, Benjang Pak Wayan Tamtam Sani Ngaso, Titiang Mangku Sumantri, Rikalu Titiang Iringai Ratu Ida Dani, Nagingin Acara Duruni Sudang Lepet Jep Kerundes, Cau-cau Titiang Matur, Titiang Lungsur Geng Rini Sinampura, Ring Para Angga Santi Sani Sidir Rauh Ni Mangkin, Tan Mari Titiang Aturang Suk Semua Para Meledang, Dumadak Menangkin, Mewali ke Rumah Suang-suang, Selamat Ngejerongi, Rahayu, Ngiring Sina Bantuk Para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

sane mangkin pianak tiang sampuni kekejuan sake wale tiang nak temeki diang sampunang angin demantu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberikan bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024 lalu. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih Jabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau Provinsi Sumatera Selatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: 99.9 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini masih bersama ini ya, di Singaraja siang ini. Kali ini kita di segmennya Moderasi Beragama. Yang pasti ini tidak sendiri, di studio sudah hadir narasumber yang tidak asing. Ini adalah senior saya dulu. Kalau dulu senior di siaran, sekarang jadi narasumber. Oke, siapa lagi kalau bukan penyiar yang paling heboh pada masanya, pendengar Pro 1. Jadi beliau adalah Bapak Gede Sadiana SAG MPDH selaku penyuluh agama Hindu Madya Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang akan membahas terkait dengan topik agama sebagai sumber kedamaian bukan menjadikan konflik. Jadi Pak Gede sudah hadir di studio Pro 1 untuk siang hari ini. Ini perlu disapa apa tidak ini? Baiklah, langsung saja kita sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya.
1: Weh, gimana nih?
0: Enggak usah ditanya, enggak usah ditanyain kabar ya.
1: Ya. Langsung aja, lama enggak jumpa ya.
0: Iya, lama tak jumpa. Ya. Sekarang konsepnya kita jeruk makan jeruk ini ya.
1: Iya.
0: Penyiar mewawancarai penyiar ya, senior.
1: Ya. Baik. Tapi langsung nanti kedua narasumber kita, berdua okay. Narasumber.
0: Berdua narasumber. Ya, berdua narasumber. Bukannya berdua host, Bli.
1: Host dan narasumber.
0: Iya, benar. Ngerangkap ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, jadi topik yang akan kita bahas untuk siang hari ini, agama sebagai sumber kedamaian bukan menjadikan konflik.
1: Ya.
0: Apalagi di dunia digitalisasi seperti sekarang, kita sering banget mendengar orang berdebat masalah agama ya, yang dipermasalahkan ya. Kan gitu, Bli Media.
1: Ya, ya,
0: oke, mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit, silakan.
1: Baik, terima kasih Heni yang pada siang hari ini menjadi host di acara Moderasi Beragama, dan juga selamat siang Om Swastiastu, pendengar RRI dimanapun berada. Pada siang hari ini kami ingin berbagi ilmu dan sharing apa yang disampaikan tadi terkait dengan agama sebagai sumber kedamaian bukan menjadikan konflik. Tentu kita ketahui bersama bahwa agama itu hadir untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan kehidupan kita yang damai dan sejahtera. Namun banyak hal-hal kecil yang mungkin kita perhatikan bersama sering terjadi beberapa kepentingan sosial sehingga memicu terjadinya suatu konflik. Nah, kedamaian yang kita rasakan adalah tentu kedamaian yang berkeadilan sosial. Jadi, umat manusia ketika agama memicu konflik, biasanya hal tersebut disebabkan oleh banyak hal gitu. Sikap ekstrim, kemudian penyalahgunaan teks, kemudian sentimen di luar nilai daripada spiritual itu sendiri. Nah, namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentu ada solusi pencegahan daripada konflik tersebut. Banyak di antara kita mungkin salah satu hal kecil adalah kehidupan yang damai, mungkin kita mulai dari pemahaman agama itu sendiri. Agama mengajarkan bagaimana setiap umatnya, karena masing-masing agama kan punya kitab suci. Tentu kitab suci itu sudah diyakini mempunyai nilai kebenaran
0: tentunya, iya,
1: ya, masing-masing agama. Makanya salah satu syarat pendirian agama yang diakui kan harus ada kitab suci.
0: Inge.
1: Namun ada beberapa di antara kita mungkin yang betul tidak menjalankan ajaran agamanya sehingga memicu adanya konflik. Nah, konflik-konflik seperti inilah yang ingin kita batasi sehingga kita ingin hidup rukun, damai dan sejahtera. Namun saya kira hasil pemantauan kami di Kabupaten Buleleng dan tentu juga dalam lembaga FKUB Forum Kerukunan Agama di Buleleng luar biasa, terjalin sangat baik moderasi beragama, kemudian hubungan intern dan antarumat beragama cukup baik gitu. Namun seperti biasa kalau riak-riak kecil kan itu biasa ada ini ya. Namun disinilah kita pentingnya bersikap lebih dewasa. Karena sering kita pakai slogan gitu, untuk mencapai suatu kedamaian itu, slogan yang penting sekali gitu, yang sering kita dengungkan, jangan ada dusta di antara kita. Itu yang menjadi pedoman bagi kita. Kalau salah satu udah ada menjadi apa istilahnya ada dusta, nah tentu akan menjadi konflik bagi kita bersama itu. Nah, pencegahan dan konflik sosial ini tentu ajaran agama mengedepankan dialog, musyawarah, saling memaafkan, kemudian dan anti kekerasan ini. Nah, kita kan ingin ya segala permasalahan itu kan tentu kita bisa damai gitu. Kan orang bilang hati boleh panas namun kepala tetap dingin gitu. Kita kan menyelesaikan konflik-konflik seperti itu. Namun kalau kita lihat bersama tentu agama inilah yang menjadi pedoman ketika kita bersama. Walaupun dalam transformasi moral Nilai spiritual ini membimbing individu untuk lebih peduli terhadap lingkungan sesama, kemudian mengubah konflik. Nah, penting sekali kita lakukan seperti ini, bahwa untuk menjaga agama tetap menjadi sumber kedamaian, ya pengaruhnya harus melakukan upaya aktif berupa dialog antar umat beragama. Sering kita lakukan seperti itu. Kami di Kementerian Agama sering melakukan dialog-dialog antar umat beragama gitu di samping intern, karena ini penting sekali ya. Dan sering saling membantu gitu. Sekarang kan hari raya kan banyak ini kita lihat. Betul. Misalnya pada saat hari raya Nyepi, kadang kan ada juga umat lain gitu, bukan pecalangan aja banyak juga. Kemudian pada saat Idul Fitri, saat Natal, inilah model-model seperti ini yang perlu kita lakukan sehingga tidak terjadi konflik gitu. Konsep Wasudewa Kutumbak, Kutumbakam ya, menyambut beraya dalam agama Hindu kan ini penting sekali. Udah. Kita sebenarnya semuanya saudara, tidak saling menyalahkan gitu. Namun kan ada beberapa orang yang fanatisme beragama gitu, ada yang memicu-memicu hal-hal yang kecil menjadi besar. Inilah harus kita sadari bersama. Nah, inilah Luksita Bentengi gitu. Kemudian membangun komunikasi yang setara dengan melalui dialog kehidupan misalnya sosial, pengalaman keagamaan, dialog teologis. Menghargai perbedaan. Ya, kita harus menghargai perbedaan itu. Bagaimana menerapkan toleransi dengan tradisi dan ibadah kelompok lain. Nah, ini yang penting sekali. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.
0: Benar.
1: Gitu. Kita di Bali kan luar biasa ini, namun tetap dalam koridor toleransi umat beragama. Nah, berikutnya tentu yang kita harapkan adanya sebagai referensi dapat kita membaca tentang banyaknya peran-peran spiritualisme, dan tentu kita ingin toleransi umat beragama ini selalu tertanam. Kalau bisa ya sejak dini mungkin, dari TK, SD, SMP, SMA, semua diberikan pemahaman gitu, sehingga mereka betul-betul menjadi paham bagaimana hidup itu kita perlu damai. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa kalau kita ingin hidupnya damai, tentu kita harus mengedepankan rasa peduli sosial gitu. Sekarang kan banyak, bukan saja satu gitu. Kami di Kementerian Agama kalau sudah hari raya suci keagamaan, semuanya saling membantu kita, memberikan bantuan sembako gitu, semua seluruh agama kita. Pada saat juga hari amal bakti kita. Nah, inilah kunci daripada kita memberikan rasa nyaman, rasa peduli kepada kita bagi mereka yang tidak mampu gitu. Sehingga betul-betul apa yang menjadi implementasi daripada kita beragama sehingga terwujud ke bawah gitu. Saling menghormati juga penting sekali dalam beribadah, itu kan penting sekali gitu.
0: Yeah.
1: Ya, memberikan ruang bagi mereka yang ingin melaksanakan beribadah gitu sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, tentu ini kan sudah terdapat di dalam undang-undang dasar ya, sudah di sana sudah diberikan, sudah diatur gitu. Bagaimanapun juga tentu kita harus menghormati gitu. Nah, soal konflik dalam agama tentu ini harus kita betul-betul jaga gitu. Sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Karena pada dasarnya semua manusia kan ingin hidupnya damai.
0: Iya.
1: Kemudian kalau sudah damai, kalau orang Bali, kita khususnya di Hindu kan santi. Kedamaian itu kalau muncul, kita pasti akan tenang hidupnya. Misalnya ini, misalnya kalau kita tidak damai, ini mau ke jinang dalam, di Banyuning, misalnya ada suatu tidak kedamaian, kan takut jadinya kita.
0: Iya, benar.
1: Makanya inilah yang ingin kita harapkan, bagaimana agama ini semua mengajarkan kebaikan, sehingga kedepannya jadikanlah pedoman agama ini, sehingga tidak menimbulkan konflik.
0: Iya.
1: Ketika kita mau berkonflik, kemudian mau kita membuat masalah, kita harus introspeksi dulu. Ajaran agama kami tidak memperbolehkan kita berbuat seperti ini.
0: Benar.
1: Hindu kedamaian, agama lain ada cinta kasih, ada kasih sayang, kan beda. Nah, inilah yang ingin kita rangkul gitu, sehingga hal-hal seperti ini tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Konsep kedamaian inilah semua yang ingin kita harapkan. Pasti semua umat beragama pasti menginginkan kita hidupnya damai, tanpa konflik, tanpa beban kita, karena ini ekonomi kan menunjang sekali. Ketika ada konflik kan sangat mempengaruhi ekonomi.
0: Benar.
1: Luar biasa, malah kita tambah kacau, malah orang yang pusing juga mencari pekerjaan susah gitu. Makanya inilah kami mengharapkan sekali apa yang tertuang dalam ajaran agama, masing-masing agama itulah diimplementasikan sehingga umatnya berada di rel di jalan yang benar gitu. Boleh sih fanatis beragama, tapi jangan terlalu fanatis sekali.
0: Ya.
1: Karena kita harus juga mengerti bagaimana orang lain. Dan tidak boleh kita menyinggung simbol-simbol agama gitu. Karena ini penting sekali. Kalau ada orang sudah menyinggung soal simbol-simbol agama, pasti akan diskusi sekali. Bahkan sampai susah. Dan inilah bukan tugas pemerintah saja kita menjaga konflik ini, tugas tokoh agama, tokoh masyarakat, bukan dari Kementerian Agama saja, tapi lembaga-lembaga lain yang memang harus terlibat di sana, sehingga menghindari konflik-konflik. Ya syukurlah sampai saat ini di Buleleng cukup damai, kita kerjasama cukup baik, tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga agama semua sudah baik, sehingga kedepannya tentu harus kita tingkatkan lagi kerjasama seperti ini. Mungkin itu aja dulu Henny, mungkin nanti kita lebih banyak sharing dengan pendengar.
0: Baik, nah jadi itu tadi pemaparan di awal ya dari Pak Gede terkait dengan topik yang kita bahas, agama sebagai sumber kedamaian bukan menjadikan konflik. Jadi silakan buat Anda semuanya pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami bisa di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-3999-9790 sudah kita buka ya. Barangkali ada yang mau bergabung yang ingin bertanya-tanya terkait dengan topik yang kita bahas. Jadi agama sebagai sumber kedamaian bukan menjadikan konflik. Jadi silakan atensi Anda, kami tunggu di 24644 atau di 0811-3999-9790. Jadi sambil menunggu karena belum ada yang bergabung, mungkin pembahasan selanjutnya bisa ditambahkan Pak Gede, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ini kayaknya ini banyak yang lagi memantau tapi belum muncul ya. Ada-ada. Kemudian ini Pak Camat Kebutaman di Pak Ari Lanang ini, beliau juga memantau pada siang hari ini, namun masih mendengarkan juga dan rekan-rekan yang lainnya, pendengar lainnya ya. Nah tentu juga dalam hal ini kita harus mengadakan kolaborasi sosial ya untuk moderasi beragama agar tidak terjadi konflik lintas agama.
0: Oke, ya. Sebentar Pak Gede, ini ternyata sudah dia bergabung. Baik, nah, ayo. Kita sapa coba dulu ya. Halo, selamat siang moderasi beragama.
2: Selamat siang, moderasi beragama.
0: Iya, dengan Bapak Sira Riki.
2: Om Swastiastu, Mbak Feni.
1: Iya, Om Swastiastu.
0: Pak Jerung, nggih.
2: Nggih, betul.
0: Pak Jerung Maliarse, Riki.
1: Oh, Pak Jerung. Nggih, Pak Jerung.
2: Nggih, nggih. Terus, nggih, makin yang pemaparan moderasi beragama NPK di Indonesia itu memang boleh dikatakan terdiri dari berbagai agama.
0: Iya. Yakti.
2: Makanya adanya moderasi beragama atau toleransi beragama ini boleh dikatakan ya luar biasa sekali lah untuk kita benar-benar mengapresiasi, tetapi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yeah. Tidak hanya let's versus, artinya kurang. Satu contoh yang pertanyaan sekarang Pak Gede, Pak Gede kiri ya?
1: Ya, Pak Gede Sadian. Yang diakrab Pak Benny. Ya, lebih banyak deh
2: Pak Gede. Pak Gede.
1: Ya.
2: Kalau menurut Bapak, untuk di Indonesia gitu lah, masalah khususnya di Bali. Bagaimana menurut Bapak implementasi pelaksanaan ajaran agama? Sedangkan kalau di perayaannya sih yang lihat sudah oke sekali. Kalau odalan atau apa, pura tenor, atau kalau hari raya apa, ibadah apa, teman-teman suci yang lain, agama lain, juga tenor. Tetapi ada toleransinya antara penerapan ajaran agama ini dengan penuhnya lapas yang boleh dikatakan, berarti implementasi ajaran agama ini ya belum maksimal kalau menurut Tuhan. Nah kalau menurut Bapak, tapi yang minta bagaimana, karena ini adalah berkaitan sekali dengan kehidupan kita, terutama di Indonesia atau di Bali. Karena apa? Ada orang mengatakan tempat sucinya penuh setiap perayaan-perayaan hari besar, tetapi lapasnya kok tidak pernah sepi dari bahkan kapasitasnya melebihi. Nah ini apakah ada korelasinya ini antara itu tidak pelaksanaannya implementasi ajaran agama atau bagaimana? Nah, Om Pura demikian yang sampaikan.
1: Baik.
2: Tahun kaliwang, nanti nanti Pura yang terlalu yang luas yang nasjian
0: sinar. Inge.
2: Rahayu, Mbak Aini.
0: Inge, Rahayu Mali, Niki, pengelisir tiang Niki Inge, ya, Pak Jero Maliar Seribu Dalam, terima kasih. Ya. Jadi melihat fenomena yang ada sekarang, Kenten Niki. Benar. Kalau dilihat dari implementasinya katanya sudah bagus.
1: Ya.
0: Kenten. Oke, ada yang bergabung lagi. Sabar Pak Media. Oke, pendengar kita sama lagi. Sudah ada ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1, ada Pak Sumo di Sangsit. Halo, ya. Selamat siang moderasi beragama.
3: Halo,
0: halo.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Om Swastiastu.
0: Inge, Swastiastu. Pak Sumo.
1: Inge, Swastiastu.
3: Dan Mbak Eni ya.
0: Iya, benar.
3: Ya, selamat siang ya.
0: Inge.
3: Ini topiknya harusnya ini yang dipraktekkan oleh setiap umat beragama ya. Karena walaupun setiap agama sudah mengajarkan itu harus mencintai sesama, bukan hanya sesama, kalau di agama Hindu lagi trihita karana ya. Lingkungan harus dicintai
1: ya, ya.
3: Kemudian
1: alam,
3: di samping
1: ya.
3: Kepada sesama. Tuhan, kepada sesama, semua harus dicintai. Tetapi dalam prakteknya ini sesungguhnya yang paling harus diutamakan. Praktek tidak ada artinya kita punya ilmu banyak sekali, tinggi sekali, semua kitab suci sudah baca, tapi prakteknya nggak ada, rugi. Lebih bagus tahu sedikit tapi semua dipraktekkan. Itu mungkin prakteknya, karena sesungguhnya semua agama sudah ngajarin. Semua sudah diajarin toleransi, malah bukan hanya kepada sesama manusia, kepada makhluk baik yang sederhana ataupun makhluk lebih tinggi. Harus dihargai, harus dihormati, tapi implementasinya kembali lagi ke Pak Jero tadi, Pak Jero Maliarsel. Implementasinya gitu. Itu yang harus dilakukan, karena tahu banyak tidak ada artinya kalau tidak dipraktekkan. Dan itulah realitasnya sekarang, banyak sekali orang bisa ngomong tinggi tetapi prakteknya nggak ada. Itu jadinya akhirnya agama bisa jadi sumber konflik sekarang. Mungkin kita lihat di mana-mana di seluruh dunia malah orang berkonflik karena agama. Banyak sekali. Berarti tidak dipraktekkan ilmunya, ilmu agamanya. Artinya kita harus mulai praktek. Just do it. Terima kasih.
1: Baik.
3: Om Santi Santi Santi Om.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Sumo yang ada di Sangsit sana. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar Pro 1, masih kita tunggu atensi Anda semuanya. Jika ada yang bergabung di 2484 atau di WhatsApp kami, kita masih tunggu. Kalau belum ada, mungkin Pak Bedi bisa menjawab tadi dari Pak Jero Maliarse dan juga Pak Sumo di Sangsit. Silakan Bu Bedi.
1: Baik, terima kasih nih Senior Ditya Pak Jero Maliarse. Ini lama tidak jumpa Pak Jero, mungkin sudah lupa ini. Terima kasih, memang fenomena itulah yang terjadi ya. Banyak di antara kita, kejadian-kejadian kita, fenomena yang terjadi, lebih banyak apa yang terdapat di ajaran agama ketika implementasinya. Sekalian nanti Pak Sumo saya jawab, banyak yang melanggar, tidak sesuai apa yang mereka dapatkan ketika ilmu itu, namun dalam penerapannya prakteknya tentu nol gitu. Nah inilah penting sekali bagi kita bagaimana sejalan gitu. Ketika kita mempelajari ilmu agama atau mendalami ajaran-ajaran agama siapapun gitu, seharusnya dalam hal implementasinya harus sejalan gitu. Dalam tatanan teori saja kita bisa, namun prakteknya kita tidak bisa gitu. Nah kemudian semarak beragama memang ya, saat sembahyang memang kita lihat ya penuh, tempat ibadahnya penuh, ya rame gitu. Namun justru tadi Pak Jero Maliarse melihat kenapa semakin banyak orang sembahyang, tempat sucinya justru terjadi pelanggaran, bahkan lapasnya katanya penuh. Baik, terima kasih Pak Jero. Kami di Kementerian Agama termasuk penyuluh agama Hindu, setiap purnama dilem kita mengadakan siraman rohani di LP gitu. Kita kerjasama dengan LP kelas 2B Singaraja. Nah itulah salah satu fenomena yang terjadi. Tapi terkadang inilah proses sebuah kehidupan gitu. Karena salah satu kita kan punya kepercayaan di dalam Pancasila satu yang tengahnya letaknya nomor 3 yaitu karma palai. Inilah proses suatu kehidupan, kemungkinan gitu. Karena masing-masing kita lahir kan kita sudah membawa karma masing-masing. Jadi orang-orang yang mereka berada di hal-hal tersebut tentu bahkan mungkin bukan mereka yang berbuat, mungkin hasil karma, sisa-sisa karma leluhurnya terdahulu. Karena ada promsep sajite krimane dan prabde karma pale gitu. Nah tentu inilah kembali ke orang yang bersangkutan gitu. Banyak kita tidak memungkiri ya, ketika orang-orang pintar, orang-orang yang tahu agama, tentu justru mereka melanggar ajaran agama gitu. Nah inilah kembali ke introspeksi diri tuh. Saya beberapa kali teman atau apapun gitu, setiap pembinaan saya pasti bertanya kepada orang yang bersangkutan di LP, kenapa sampai begini. Terkadang mereka tanpa sadar gitu. Makanya jangan sekali-sekali pikiran itu kosong, kegelapan. Ketika kita sudah kosong, cara nak balik ini butuh kali masuk kita gitu. Nah akhirnya yang berbuat yang tidak baik gitu. Nah inilah yang perlu kita sampaikan. Kadang orang tidak merasa dia untuk berbuat tidak baik itu. Karena kembali mungkin karmanya orang tuanya terdahulu, leluhurnya, bisa ini yang menerima itu. Padahal ini tidak berbuat gitu. Kita kan tidak tahu gitu. Proses hukum karma kan gitu. Kan ada orang keturunan, kamu nanti tujuh keturunannya yang kena karma gitu. Namun itulah proses buah kehidupan siklus. Subuh dan asobu karma, karena harus kita jalani. Orang kan itu, gih, kita siap, kita ikhlas menerima. Inilah hukum karma yang harus kita terima. Tapi kita berusaha untuk berbuat yang terbaik gitu. Karena tadi saya dari awal sudah bilang, setiap agama pasti hadir untuk mewujudkan menjadi pedoman yang baik untuk menciptakan kedamaian gitu. Namun kembali kepada diri kita gitu. Apakah kita mau melanggar ajaran agama mau tidak gitu. Yang penting kan prakteknya gitu. Nah tadi juga Pak Sume di Sangsit, memang fenomena yang terjadi ya, kita sudah mencintai antar sesama. Nah tentu kembali tadi konsep Tridekarana juga penekanannya beliau bagaimana hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta baik, kemudian di Palemahan juga baik, kemudian sesama kita umat manusia juga baik. Ini loh yang akan menimbulkan kedamaian gitu. Implementasinya agar ini yang terbaik, bukan praktek-praktek aja, teori-teori saja gitu. Namun teori dibarengin dengan praktek sehingga balance jadinya gitu. Mungkin itu ini yang dapat saya apresiasi ke tadi Pak Jurmalansi dengan Pak Sume Dada di Sangsit. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bli Beni, itu tadi tanggapan terkait dengan sharing sekaligus pertanyaan dari Pak Jero Maliarse dan juga Pak Sume yang ada di kawasan Sangsit sana. Pendengar Pro 1 yang lainnya masih kita tunggu atensi Anda semuanya. Kita masih punya waktu 15 menit ke depan. Jadi waktu kita sangat-sangat terbatas. Jadi silakan manfaatkan sebaik mungkin. Jika Anda ingin bergabung bersama kami, bisa di WhatsApp kami juga di 0811-399-9790 atau di 0362-24644. Jadi kita masih membahas terkait dengan topik agama sebagai sumber kedamaian, bukan menjadikan konflik. Jadi kita beragama harus saling merangkul satu sama lain. Yang namanya beda pendapat boleh-boleh aja. Karena setiap orang punya berpendapat kan, Kenten Beli Bendingnya. Tapi jangan sampai itu dijadikan acuan untuk kita terus-terusan bersih tegang, Kenten Diki. Apalagi kalau sampai agama-agama yang dibawa. Nah ini sebenarnya gak bagus, Kenten G. Nah mungkin terkait dari Beli Bendingnya sendiri nih, apalagi sekarang kan kita lihat media sosial nih semakin gencar-gencar orang bilang oh agama si A gini, agama si B gini. Nah kalau menurut di Bendi sendiri nih, gimana cara mengubah mindset atau sudut pandang orang ketika menemukan kasus-kasus seperti itu? Kadang kan kita ngerasa kayak kayak pengen banget ini ikut balas komentar, tapi gimana sih caranya menahan hati kita agar udah nggak usah gitu.
1: Makanya terima kasih nih, inilah penting sekali bagi kita. Orang terkadang kan berita-berita sekarang kan banyak berseliweran ya.
0: Benar.
1: Kami di Kementerian Agama sudah ada instruksi dari Kementerian Agama, kemudian dari Dirjen. Inilah mengantisipasi hal-hal seperti itu, berita-berita hoax banyak sekali.
0: Iya.
1: Di Dirjen Bimas Hindu juga pernah, bahkan Pak Dirjen juga pernah fotonya kemudian diminta sumbangan. Dan inilah kita harus benar-benar seleksi gitu, paling tidak konfirmasi dulu gitu. Sekarang kan minta sumbangan kan lewat foto aja bisa kita dilacak nomornya gitu, malah kita mau kirim ternyata bukan sampai gitu. Apalagi tentang terkait dengan ajaran agama sekarang kan banyak. Inilah makanya agama ini sering sekali dipakai konflik itu loh, paling apa istilahnya, paling gampang dipakai konflik itu loh. Makanya kita harus kuat gitu, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua elemen-elemen kita ini harus kuat gitu. Tapi yang paling bagus kan grassroots-nya ini yang harus kita garap itu, yang di bawah. Makanya kami penyuluh-penyuluh agama ini bukan lagi di kantor saja, kita ke lapangan gitu, kita punya wilayah binaan ya, kita bina umat gitu, sehingga mereka betul-betul mengetahui gitu bagaimana bertahok itu, bagaimana cara mengatasinya gitu. Dan sekarang kan banyak seperti itu. Tujuannya ya itu, bagaimana menimbulkan konflik, rasa marah kita, ego kita, simpati kita, fanatisme dalam beragama. Ayo kita, inilah, ini harus kita jaga gitu. Makanya begitu berita muncul, jangan dulu kita percaya. Jangan dulu kita percaya. Cari dulu sumbernya gitu. Jangan ujung-ujungnya kita emosi, ayo gerakin. Nah ini salah. Saya ketika ada apa-apa, kalau baca di FB, Instagram atau apa masalah, pasti diam aja dulu. Diam aja dulu, biar orang lain komen dulu. Tapi pada ujung-ujungnya kita kan gak tahu itu apakah kita pancingan kedua orang bisa mencari apa namanya itu like biar banyak bisa dia buat konten kan uang itu sekarang kan banyak orang seperti itu
0: di brok ya
1: ujung-ujungnya apa
0: cuan
1: kan banyak sekarang buat kasus itu ramai sekali orang
0: putar
1: ujung-ujungnya mereka nah inilah
0: cari followers
1: ya followers hati-hati makanya di medsos itu luar biasa kita harus hati-hati menghadapi seperti itu sehingga apalagi konflik agama paling gampang itu paling gampang mencari pendukung itu makanya syukurlah mudah-mudahan kita di Bali di Indonesia di Buleleng sudah luar biasa udah hubungan antarumat beragama itu luar biasa bagusnya gitu toleransi moderasi beragama saling menghargai saling menghormati kita mengunjungi waktu ini kita Dharma Shanti kita kolaborasi moderasi beragama gabung dengan agama lain gitu pas juga Idul Fitri momennya makanya sekarang kita kedepannya ini bagus sekali termasuk di KUA kan gitu juga kita di kantor urusan agama sekarang kan semua agama di sana Hindu ada semua diberikan tempat ruang itu makanya untuk bersama-sama menciptakan moderasi beragama dan kedamaian kesejahteraan umat jadinya tahu gitu ini sebenarnya bagus sekali kita di pemerintah bagus sekali gitu mudah-mudahan umatnya juga mengikuti seperti itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan ini
0: iya jadi itu dia sekilas ya tadi tanggapan dari Pak Benny terkait dengan dunia digitalisasi seperti sekarang gitu ya gimana sih caranya agar kita tidak terpancing ikut memprovokasi gitu jadi
1: memperkeruh
0: suasana apalagi seperti tadi yang Pak Benny bilang oh udah aji mumpung ikut aja biar kita dapat followers banyak biar dapat pendukung banyak, banyak karena kalau memang membahas agama itu agak risih agak riskan juga karena salah sedikit itu bisa digoreng-goreng awalnya jadi sedikit bisa jadi satu penggorengan besar jadi memang harus hati-hati nah kalau dari Pak Benny sendiri gimana nih cara simpel mungkin yang dilakukan untuk umat beragama agar tetap selalu menjunjung nilai-nilai toleransi
1: karena di setiap agama kan tentu memiliki ajaran agama berdasarkan kitab suci dan kitab suci itu kan diyakini kebenarannya ada yang berdasarkan wahyu kemudian apapun gitu nah tentu sudah memiliki kebenaran dan wajib kita lakukan makanya tadi saya bilang tidak ada ajaran agama membuat umatnya tidak baik gitu mengharapkan umatnya konflik tidak menjalankan ajaran agama dan tentu hal ini kan kembali ke onum kita gitu karena kita sudah diberikan ajaran agama inilah yang harus diimplementasikan gitu banyak diantara kita ketika kita belajar agama namun kadang implementasinya ya kita memprihatinkan sekali apalagi sebagai tokoh agama gitu kita sering seperti itu
0: baik Pak Benny ini ada yang bergabung kita sapa dulu moderasi beragama selamat siang
4: moderasi beragama selamat siang Mbak ini
0: dengan siapa di mana
4: dari Pak Anwar di Madura.
0: Pak Anwar di Madura. Silakan Pak Anwar.
4: Salam kenal Pak narasumber.
1: Ya, salam kenal Pak Anwar di Madura.
4: Iya. Kabar sehat Pak?
1: Sehat Mas Anwar. Ini selalu kelihatan nih Mas Anwar ya.
0: Iya.
1: Selalu berinteraktif ya. Makasih Mas Anwar.
4: Iya. Saya punya sedikit tanggapan apa yang disampaikan Bapak ini. Alhamdulillah bagus sekali. Dalam juga yang dikatakan toleransi beragama, setiap agama itu punya peran masing-masing. Dan ini ada sangkut pautnya dengan zaman era digital, Pak ya?
1: Iya.
4: Ya Alhamdulillah, Pak. Sekarang kan di era digital dengan agama apa? Dengan zaman-zaman teknologi yang sudah canggih pada saat ini, agama itu tidak diterapkan, artinya agama itu tidak cuma dikumandangkan secara bertatapan muka langsung, berkumpul langsung di darat. Dikarenakan sekarang zaman sudah canggih, kami sebagai ketua di media telepon, Alhamdulillah Pak, setiap malam itu, setiap malam Jumat kami mengadakan acara-acara keagamaan bersama, walaupun lewat media sosial, telepon dengan kecanggihan di zaman sekarang ini. Bahkan kami di tahun baru 2026 masuk tahun 2026 kami mengadakan doa bersama dengan dua agama. Kami sudah punya banyak teman di Bali dan juga kami sudah menghargai toleransi. Pertama dari doa kami agama Islam dan juga teman-teman berkumpul dengan juga agama Hindu disusul dengan juga agama Hindu. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ke depannya zaman apa era digital ini bermaju untuk agama dan juga menjaga toleransi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Mas Anwar yang ada di Madura. Memang aktif banget. Banget dia, sering banget ikut berdialog interaktif. Jadi memang ya, namanya moderasi beragama. Jadi agama satu dengan agama yang lain tetap harus bersatu, harus kompak. Dan ini sebenarnya bukan program sih, cara-cara yang dilakukan oleh Mas Anwar mungkin bareng teman-temannya, gimana sih caranya mempererat antara agama Hindu dan agama Islam. Itu bagus banget sebenarnya Pak Bedi ya. Baik, mendengar, masih adakah yang ingin bergabung? Silakan, kita masih tunggu. Kalau belum ada, silakan mungkin bisa ditangkapi Pak Bedi.
1: Baik, terima kasih Mas Anwar di Madura, luar biasa. Saya kasih jempol ini Mbak, ini Mas Anwar luar biasa. Ternyata Mas Anwar ini pionir tokoh agama yang sudah moderat ya, jadi pikirannya cukup bagus ya dalam hal moderasi beragama. Tadi ada yang dia sampaikan juga, di era digital ini memang kalau sekarang kita kalau punya objek binaan memang harus wajib tatap muka ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya kita lewat, ada yang daring, ada yang luring ya. Ya kita kesempatan seperti ini banyak hal-hal yang perlu kita lakukan.
0: Iya.
1: Karena Mas Harman ini kan sudah luar biasa. Dia bisa mengumpulkan beberapa agama ya, beberapa orang agama untuk melakukan kegiatan moderasi beragama, toleransi. Inilah yang perlu kita contoh gitu. Saya kagum nih dengan Mas Anwar, kalau hal bisa seperti ini, orang-orang seperti ini, inilah yang akan mencegah konflik di antara kita di agama yang ada gitu. Makanya dalam konsep kita toleransi beragama, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, tentu kita harapkan semua akan berjalan dengan baik. Makanya ketika kita sama-sama berkumpul, nah tentu misalnya contoh saat perayaan Hari Raya Suci Nyepi gitu, umat Hindulah yang menjadi narasumber gitu. Beliau menjelaskan kepada umat lain, apa sih sebenarnya Hari Nyepi itu? Ah, diceritakan, umat-umat lain mendengarkan gitu. Kemudian ketika Idul Fitri, saudara-saudara kita yang beragama Islam, Muslim, beliau yang menyampaikan, oh ini loh Idul Fitri. Kemudian Waisak, teman-teman kita. Kemudian juga Imlek, ada teman-teman kita yang beragama Buddha atau agama lain gitu, Konghucu. Kemudian pada saat Natal, teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, beliau bilang, akhirnya kita kan tahu gitu, inilah pentingnya gitu. Makanya kami senang sekali gitu, sering berdialog kami di konten agama, di kantor juga, terkadang kita ingin menyampaikan apa sih hari-hari suci keagamaan yang masing-masing mereka laksanakan gitu, sehingga kita tahu gitu. Oh ini loh, artinya gitu. Makanya inilah yang penting kita lakukan. Saya terima kasih buat Mas Anwar nih yang berada di Madura, luar biasa. Beliau sudah berpikir luar biasa ini untuk kemajuan umat, menciptakan hal-hal kedamaian di tanah Madura. Terima kasih Mas Anwar, mudah-mudahan bisa kembali nanti kita ketemu. Itu Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih untuk Mas Anwar dan Pak Beni juga, terima kasih banyak ya. Tadi sudah menanggapi ya terkait kiat-kiat yang dilakukan oleh Mas Anwar sendiri untuk mengajak teman-temannya ya, berumat beragama gitu, untuk bergabung kita sharing ya, saling baca doa tadi dibilangkan ya. Jadi itu sebenarnya langkah yang bagus banget, yang positif banget, yang pastinya patut ditularkan untuk generasi-generasi seperti sekarang, apalagi di dunia digitalisasi seperti tadi yang dikatakan Mas Anwar, dimanapun Anda berada tetap ikut bergabung karena sekarang kan ada sistem Zoom kan ya, jadi banyak orang pun bisa ikut, bisa anggap aja di satu titik itu ada beribu atau perpuluh orang pun juga ikut bisa kan Captain G.
1: Benar.
0: Jadi ini langkah yang bagus banget sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Anwar sendiri ya. Semoga bisa yang lain termotivasi
1: ya, diterapkan di daerah lain ya, termotivasi
0: ya. Motivasi apalagi di daerah-daerah terpencil mungkin yang jarang. Nah kalau dari Pak Beni sendiri mungkin sering nggak kunjungan mungkin ke daerah-daerah terpencil, mungkin yang minim sarana. Kadang kan ada juga beberapa daerah mungkin yang belum ada listrik, otomatis kan nggak punya handphone gitu. Nah sering nggak misalkan benar mewacana ke tempat-tempat terpencil seperti itu?
1: Kami di khususnya di penyuluh agama ini di seluruh Indonesia kita di Bali banyak teman-teman kita, khususnya yang di Bangli, kita juga di Buleleng banyak. Sampai ke Pucak Sari, ke Sepang itu. Yang jauh-jauh sampai Tambakan kita. Kami sampai jauh ya. Itu kan perbatasan Buleleng juga. Kemudian saya lebih banyak teman-teman khususnya penyuluh yang di Kalimantan, luar biasa. Kalimantan, Sulawesi sampai ke pedalaman. Bayangkan mereka mau memberikan siraman rohani sekarang, umpamanya itu 3 hari yang lalu mereka sudah berangkat. Saya dengar karena di tengah hutan, melewati sungai gitu. Iya. Itulah sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok itu. Kami juga di Kementerian Agama di Kabupaten Buleleng, penyuluhnya juga sama gitu. Semua sampai kita berikan wilayah binaan sampai ke desa-desa gitu. Misalnya kalau di Buleleng kan jauh juga, di daerah Kecamatan Banjar, Busung Biu, Groga, kemudian Kebutambahan, Kejekulu juga jauh sampai perbatasan Gedetek. Kemarin di kita melakukan kegiatan Dharma Sadana ya, di Pura Pegawonjongan juga. Nah, di sana juga kita melakukan kegiatan Dharma Sadana. Jadi samping memberikan bantuan sembako, sembahyang, penanaman pohon. Nah, sekarang penting sekali. Makanya kami di Kementerian Agama sekarang sedang gencar-gencarnya apa? Ekoteologi. Nah, lingkungan. Nah, inilah yang penting sekali bagi kita.
0: Baik,
1: kita.
0: Ini ada yang bergabung. Coba kita sapa satu menelpon terakhir. Moderasi beragama, selamat siang.
5: Selamat siang, Ibu.
0: Iya. Dengan siapa, Geh?
5: Madi Budian di Menyadi.
0: Geh, Pak Madi, silakan Diki. Wetan waktu lagi 2 menit, Diki, Pak Madi.
5: Enggak, kita berbicara masalah apa? Toleransi itu perlu kita apa sosialisasikan bahwa kita beragama itu tidak terlalu fanatik ya. Karena itu menuntun kita ke dalam kebenaran dan menuju ke sana juga kita berbeda wajar-wajar saja. Nah, perlu kita perlihatkan kebutuhan langkahnya. Saya di tahun 77 sudah merantau ke NTB. Saya sudah keliling di NTB itu, maka itu saya selalu sosialisasikan. Setelah saya juga orang lapangan dari Lombok ke Bintang, saya sudah menjajahi selama ini kita selalu menyatakan hak dan mengamalkan yang kita tidak akan salah kok, tidak ada masalah. Nah, itu yang perlu kita apa akhirnya wacanakan orang-orang kita, anak-anak muda kita sekarang. Saya mari kita pedulikan kalau itu tanpa beda itu tidak sama putih.
1: Nah, ya.
5: Ya, perbedaan itu
1: penting. Nah, ya.
5: Usah itu dipermasalahkan perbedaan. Apalagi kita punya belakang kita negara ini kan tuh hanya dalam pun begitu.
1: Iya,
5: perbedaan kita satu kok tujuan kita tepat kita. Perbedaan ya kalau semua itu tidak ada butuh ide yang banyak. Mungkin itu aja yang pengasihan generasi kita ini memahami bahwa bineka tunggal ika itu seni.
0: Baik.
5: Harapan, terima kasih.
0: Iya, terima kasih untuk Pak Madi Budiana di Menyali. Mungkin bisa dirangkapi.
1: Pak Madi Budiana ya?
0: Iya, benar. Pak Madi Budiana di Menyali.
1: Pak Madi Budiana di Menyali luar biasa. Beliau sudah menyampaikan pengalamannya juga beliau ketika beliau berada di luar Pulau Bali ya. Tadi di NTB. Dan itulah ketika mereka sudah ada keluar Bali baru merasakan bagaimana toleransi beragama itu kuat sekali gitu. Termasuk di Bali kan luar biasa. Makanya di Bali menjadi contoh juga. Kerukunan umat beragama luar biasa. Kayaknya peringkat pertama dari wilayah NTT itu untuk kerukunan beragamanya gitu. Ada peringkatnya itu setiap tahun itu. Nah, beliau juga mengharapkan bagaimana kita tidak terlalu fanatisme dalam beragama ya. Inilah pentingnya toleransi beragama termasuk generasi muda dan anak-anak, pentingnya sekali ya. Memang dari bawah dulu. Saya tadi bilang kalau bisa dari tatanan TK, SD, SMP, SMA, inilah yang dulu kita garap gitu. Menanamkan diri bagaimana perlunya hidup damai. Saya pernah melihat orang murid SD ya, ketika masuk sekolah dia pakaian adat, ternyata ada salah satu temannya agama lain itu tidak membawa sepeda dia ke sekolah, dibonceng gitu. Itulah rukun sekali, luar biasa hal-hal seperti itu. Dari kecil sudah kita bina seperti itu ya. Kalau kita sudah sebagai orang tua, sudah dewasa, sebagai tokoh agama, kan di tataran dalam apa istilahnya, orang-orang sudah tokoh agama kan tentu sudah tahulah proses seperti benar, itu benar, dari benar. Dasar jangan lagi kita sebagai orang tua tokoh agama membuat keributan, itu kan
0: tidak
1: bahkan
0: baik.
1: Ya tidak baik jadinya gitu, malah kita tidak merupakan contoh yang tidak baik gitu. Oleh karena itu mari kita tetap dalam konsep moderasi beragama, saling menghargai, saling menghormati, karena semua seperti itu kita lakukan untuk menciptakan kehidupan ini dalam konsep agama ini, Santi Jagadita.
0: Iya, betul banget. Jadi tetap ya, kita harus selalu saling berpegangan tangan konsepnya. Baik, terima kasih Bli Benny, karena waktu kita sudah mau habis.
1: Ya, benar.
0: Terima kasih banyak untuk siang hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, sudah membahas banyak banget ya terkait dengan topik yang kita bahas, agama sebagai sumber kedamaian bukan menjadikan konflik. Semoga di lain waktu kita bisa bersua kembali, Bli, bisa membahas topik yang berbeda juga. Jadi pesannya seperti yang Bli Benny bilang tadi, jadi meskipun kita beda agama, tapi tetap kita harus saling menghargai, saling merangkul. Jadi ingat ya, terapkan moderasi beragama agar tetap damai, aman dan sejahtera. Baik, terima kasih banyak Bli Benny. Dan pendengar Pro 1, terima kasih yang sudah bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami. Jadi moderasi beragama ini tuntaskan sampai di sini dulu. Dan saatnya kita hadir sejenak guna mengaturkan puja trisandya. Dan nanti pukul 12 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja trisandya.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby

0: gol. Namun dianulir karena offside disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek ke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
1: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
0: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan, kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol, tetapi dalam 2 pertandingan itu kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
1: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
0: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh arah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Perawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajri unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Pon Prof Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Satu RRI Singaraja.

0: kembali sami konggahang saking stasiun radio doini. Sami mangkin ngiring biar sayang tumbang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Kenapa? Macet. Kenapa, Mak Nyoman?
1: Bimbo Tut, Nawang ada nak tabrakan.
0: DJ ada nak tabrakan. Awas berita hoax nah.
1: Sing-sing seken ya, Mbok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya, Nawang.
0: Seken?
1: Aduh, Mi. Aduh, sirahnya sampai pedel, Mbok Tut. Pedalem santiang ninggalin di video nih. Bu Ina korbanin nak lu bajang tuh, Mbok Tut.
0: Nih, kengken je sempet ramane, oh. Men, apa kau ni ane nabrak tuh?
1: Truk kau ni, Mbok Tut.
0: Truk?
1: Oh, kena nih nyalip truk itu. Nanging ulung di muka truknya, liligel lah. Mati jalan pejang, Mbok Tut.
0: Dumugi amore ngasintie, Mbok. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mbok Nyoman.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Wisatawan asal Australia kembali mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada April 2026 dengan 146.414 kunjungan atau 26,46% dari total Wisman, meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menghadiri penutupan Kongres Nasional Gerakan Pemuda Marhainisme ke-11 yang digelar di Ballroom Istana Jimbarwana, Kabupaten Jemberan, Bali. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 9 Juni 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Wisatawan asal Australia kembali mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada April 2026 dengan 146.414 kunjungan atau 26,46% dari total Wisman, meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Pertama itu dari Australia, pemegang paspor Australia, 146.414 kunjungan.
2: Australia kembali menegaskan posisinya sebagai pasar wisatawan mancanegara atau

0: Wisman terbesar bagi Bali. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sebanyak 146.414 wisatawan asal Australia berkunjung ke Pulau Dewata selama April 2026. Jumlah tersebut mencapai 26,46% dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya, jauh melampaui India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Dominasi wisatawan Australia menunjukkan ketergantungan sektor pariwisata Bali terhadap pasar negeri kanguru yang terus tumbuh pasca pemulihan industri pariwisata global. Data BPS Bali juga menunjukkan kunjungan wisatawan Australia pada April 2026 meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan Bali masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Australia untuk berlibur maupun berwisata jangka panjang. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan tingginya kunjungan wisatawan Australia dipengaruhi oleh kedekatan geografis, ketersediaan penerbangan langsung, serta kuatnya citra Bali sebagai destinasi wisata internasional. Menurutnya, pasar Australia menjadi salah satu penopang utama kinerja pariwisata Bali sepanjang awal tahun 2026.
1: Jadi lima besar Wisman, menurut paspor yang dipegang untuk kondisi April, yang pertama itu dari Australia, pemegang paspor Australia 146.414 kunjungan atau naik 22,24%, yang dari India 46.513 kunjungan atau naik 9,55%, pemegang paspor Tiongkok 44.447 atau meningkat 36,77%.
0: Tidak hanya Australia, BPS Bali juga mencatat peningkatan kunjungan dari sejumlah negara lain. India berada di posisi kedua dengan 46.513 kunjungan, disusul Tiongkok sebanyak 44.447 kunjungan, namun kontribusi kedua negara tersebut masih jauh di bawah Australia. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa diversifikasi pasar wisatawan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor pariwisata Bali agar tidak terlalu bergantung pada satu negara sumber wisatawan.
1: Kemudian menurut kawasan, ini semuanya menunjukkan peningkatan kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
0: Agus juga menambahkan pertumbuhan kunjungan wisatawan dari berbagai kawasan dunia pada April 2026 menunjukkan pemulihan pariwisata Bali berlangsung positif dan merata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah di Bali.
3: Sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan.
4: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pariwisata maupun infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas produksi pangan apabila tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan menerapkan teknologi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesu Ikadek Agus Indrawan mengatakan alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif.
3: Di Bali sudah beberapa lahan itu dari 5 tahun ke belakang, kita melihat bahwa sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan. Itu udah mulai, itu kendala kita itu jika itu terus berlangsung maka kita akan kekurangan pangan kalau kita tidak mengulangi dengan teknologi-teknologi yang ada, misal pertanian perkotaan kayak gitu.
4: Agus Indrawan menambahkan alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terjadi di wilayah Bali Selatan tetapi juga telah meluas ke berbagai daerah di Bali. Pembangunan infrastruktur dinilai turut mengurangi luas lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
3: Tidak hanya di Bali Selatan, ini sudah mencakup seluruh Bali, terutama kalau di bidang infrastruktur itu Singaraja sudah kena, karena di mana lahan-lahan cengkeh petani itu sudah dijadikan infrastruktur kayak pembuatan jalan shortcut itu sudah.
4: Agus Indrawan menilai bahwa alih fungsi lahan yang terus berlangsung tanpa diimbangi penerapan teknologi pertanian berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menghadiri penutupan Kongres Nasional Gerakan Pemuda Marhenisme ke-11 yang digelar di Ballroom Istana Jimbarwana, Kabupaten Jimbarwana, Bali.
5: Saya ini penganut Prabowoisme, ya.
6: Menteri HAM RI Natalius Pigai menghadiri penutupan Kongres Nasional Gerakan Pemuda Marhaenisme ke-11 yang digelar di Ballroom Istana Jimbarwana, Kabupaten Jimbarwana, Bali. Dalam acara tersebut, Menteri HAM menerima penyampaian hasil rekomendasi, pernyataan sikap, serta dukungan penuh dari pemuda Marhaenisme terhadap program kerja Presiden RI Prabowo Subianto. Di hadapan para kader yang hadir, Natalius Pigai menegaskan bahwa arah dan tujuan gerakan pramuka Marhaenisme merupakan cita-cita luhur dari pendiri bangsa, Insinyur Soekarno. Menurutnya, visi besar tersebut sangat sejalan dengan langkah politik dan kebijakan yang tengah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. Pigai bahkan menyebut bahwa Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin terakhir di Indonesia yang secara nyata sedang berjuang keras mewujudkan impian Bung Karno, di mana kesejahteraan rakyat kecil ditempatkan di atas segalanya.
5: Saya ini penganut Prabowoisme, ya. Saya tahu Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang mengejawantakan, mengimplementasikan cita-cita luhur ideologi Marhaenisme di Indonesia. Prabowo adalah pemimpin terakhir di Republik Indonesia yang sedang berjibaku menuntaskan cita-cita dan impian Bung Karno di Republik Indonesia dengan 50% APBN nasional untuk kepentingan orang miskin, kepentingan masyarakat, kepentingan kaum pedesaan.
6: Lebih lanjut, Menteri HAM memaparkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum marhaen melalui sejumlah program strategis yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Pemerintah saat ini berkomitmen mengalokasikan hingga 50% APBN untuk kepentingan masyarakat miskin dan kawasan pedesaan. Beberapa program unggulan yang dinilai sebagai pengejawantahan ideologi Bung Karno antara lain Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk penguatan ekonomi desa, Kampung Bahari atau Kampung Nelayan untuk kesejahteraan pesisir, serta program makan bergizi gratis guna memangkas jurang ketimpangan sosial. Menteri HAM berharap Kongres ke-11 ini dapat menjadi momentum penting bagi konsolidasi kader Marhaenis di seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan mampu memperkuat ideologi, mempertegas arah gerakan, serta merumuskan langkah strategi organisasi untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diajak lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar mampu menjaga persatuan, menyaring informasi, dan menghindari dampak negatif ruang digital.
3: Di sosial media itu hal yang penting. Jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital.
4: Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng IGD Saka Ariwibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan memperkuat persatuan bangsa.
3: Di mana kita berada di sosial media, kesempatan kita di sosial media itu hal yang penting. Yang dimana kita harus memilah dan memilih yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sekarang memang cepat di era digital saat ini kita menerima informasi manapun, tapi teman-teman ataupun anak muda bisa melihat sekarang yang mana hoax dan mana benar. Tentunya kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu yang mana berita atau informasi itu memang benar, memang nyata. Ketika kita melihat informasi, jangan langsung di-share.
4: Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. Iputu Eka Wilantara mengatakan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran hoax dan konflik di ruang digital. Selain kemampuan menyaring informasi, pengguna media sosial juga dituntut memiliki kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap unggahan maupun komentar yang disampaikan.
3: Jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital. Apa yang dilakukan hari ini tidak untuk hari ini, tapi pikirkanlah pada saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pada saat kita melihat hal-hal negatif, bisa jadi tercatat, ya. Kemudian anak cucu kita akan baca seperti inilah perilaku orang tua kita dulu, perilaku kakek saya dulu, kan begitu. Nah itu seperti sampaikan, kami harus bijak sebelum share jadi.
4: Pemanfaatan media sosial secara bijak dinilai menjadi kunci bagi generasi muda untuk menjaga persatuan, memperluas wawasan, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kader Posyandu di Kabupaten Jembrana didorong memperluas peran sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan standar pelayanan, maksud kami standar pelayanan minimal atau SPM, dan mendukung pelayanan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
5: Kader Posyandu di Kabupaten Jembrana didorong untuk mengambil peran yang lebih luas untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. Selain memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, kader ini juga diarahkan menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM di tingkat desa dan kelurahan. Penguatan kapasitas kader tersebut menjadi salah satu agenda dalam kegiatan sosial bertajuk Membina dan Berbagi yang diselenggarakan tim pembina TP Posyandu Provinsi Bali di Wantilan Pura-Pura Puselandesa, Kelurahan Dahuwaru, dan Kelurahan Pendem Kabupaten Jembrane. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya transformasi Posyandu agar mampu menjangkau berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara terpadu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil PMD Dukcapil Provinsi Bali Imade Dwi Dewata menjelaskan, kader Posyandu memiliki peran strategis dalam mendeteksi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, menghimpun aspirasi, melakukan verifikasi informasi, serta memastikan data yang dikumpulkan valid. Data tersebut selanjutnya menjadi bahan penting bagi pemerintah dari tingkat desa hingga provinsi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, TP Posyandu Provinsi Bali juga menyerahkan bantuan kepada 120 kader sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka di lapangan. Bantuan yang disalurkan meliputi 3,6 ton beras, 7.200 butir telur, dan 240 kotak susu. Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan motivasi kader sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dan kelurahan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Sebanyak 25 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar melakukan kunjungan akademik ke RRI Singaraja untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik penyiaran radio dan pengelolaan media publik.
6: Salah satu tujuan utama kami adalah industri media.
7: Setelah dari kunjungannya ke RRI Singaraja, diharapkan nanti
4: RRI Singaraja menerima kunjungan 25 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar dalam rangka program kuliah kerja profesi. Kegiatan ini menjadi bagian dari mata kuliah yang bertujuan mengenalkan mahasiswa secara langsung pada industri media, khususnya radio sebagai salah satu sarana komunikasi massa yang masih relevan di era digital. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar Nima De Adino Fayanti menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa terkait proses kerja radio. Selain memperoleh teori di kampus, mahasiswa juga diajak melihat langsung praktik penyiaran dan pengelolaan lembaga penyiaran publik.
6: Maka dari itu program kami pada hari ini bernama Kuliah Kerja Profesi. Ini merupakan mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa kami di semester 6, yang dimana memang salah satu tujuan utama kami adalah industri media. Salah satunya radio dan televisi, dikarenakan mata kuliah kami ada salah satunya yaitu namanya, kalau dulu Ibu tadi sempat ya, dasar-dasar radio, kalau saat ini teori dan praktek siaran radio. Jadi mahasiswa kami fasilitasi untuk praktek dan juga memperoleh teori mengenai dasar-dasar radio.
4: Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai tugas dan fungsi RRI, proses produksi siaran, hingga peluang karir di bidang penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana studi banding untuk membandingkan teori yang diperoleh di kampus dengan praktik yang diterapkan di dunia kerja. Sementara itu, Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap mahasiswa dapat memperoleh wawasan baru mengenai industri radio yang kini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media digital.
7: Setelah dari kunjungannya ke RRI Singaraja, diharapkan nanti para mahasiswa itu bisa mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru, insight baru mengenai dunia radio. Ya, tidak hanya karena mereka kan selama ini sangat akrab dengan podcast, dengan siaran melalui YouTube. Nah, radio ini mungkin merupakan pengalaman baru bagi mereka dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal mereka jika mereka sudah lulus dari kampus mereka, dan mungkin ada keinginan dari beberapa dari mereka yang ingin menjadi reporter atau penyiar atau ikut bekerja di dunia radio.
4: Kunjungan akademik ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik komunikasi massa serta membuka peluang kolaborasi antara dunia pendidikan dan lembaga penyiaran publik dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan penyiaran. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Bali menilai kemampuan atlet pencaksilat antar kabupaten dan kota di Bali semakin merata. Kondisi tersebut membuat persaingan pada ajang Porjar Bali 2026 berlangsung lebih kompetitif.
8: Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu cabang yang menyedot perhatian dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026. Selain diikuti atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Bali, pertandingan juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet usia pelajar. Koordinator pertandingan pencaksilat Porjar Bali sekaligus bidang pembinaan prestasi IPSI Bali, Igusti Made Semarajaya kepada RRI mengatakan, kemampuan teknik, taktik, dan strategi atlet pencaksilat di Bali saat ini semakin merata. Kondisi tersebut membuat setiap kontingen memiliki peluang untuk meraih prestasi terbaik.
9: Cabur pencaksilat ini sekarang teknik dan taktik strateginya sudah merata di khususnya di Bali.
8: Lebih lanjut, Igusti Made Semarajaya menjelaskan, Porjar Bali mempertandingkan kategori jurus seni dan jurus tanding untuk kelompok putra maupun putri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya, jumlah peserta yang bertanding tetap mengacu pada kuota dan kelas yang telah ditetapkan dalam peraturan pertandingan.
9: Nanti dilihat juga perkembangan pengumuman yang berhalangan, itu mungkin akan ada penggantinya dari runner-up-nya.
8: Ia menambahkan, atlet-atlet potensial khususnya dari tingkat SMA akan terus dipantau untuk mengikuti tahapan pembinaan berikutnya. Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi menuju Porprov Bali serta persiapan atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Melalui ajang Porjar, IPSI Bali berharap proses pembinaan atlet usia dini dapat berjalan berkelanjutan sehingga mampu mendukung regenerasi atlet pencaksilat di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Halo, selamat siang.
10: Selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya, Bapak.
10: Baik, selamat siang pendengar RRI dimanapun berada. Ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Dan kelembaban udara umumnya berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Kemudian untuk peringatan dini, perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di wilayah Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kembali ke studio.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.
3: Kak, aku mau tanya. Aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
4: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
3: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
4: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
3: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
4: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
5: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selamat siang menjelang sore maksudnya ya. Ya, kali ini kita di segmennya Medangdutan seperti biasa. Ini menyapa Anda semuanya yang mau bergabung di 0362246444 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Selamat siang juga yang sudah saling sapa menyapa di live TikTok kami RRI Singaraja Official. Jangan lupa diramaikan ya teman-teman semuanya, pendengar Pro 1 semuanya. Baik, sudah ada yang bergabung 24644, disapa dulu ada siapa. Medangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Dari Bang Anwar Madura.
0: Bang Anwar, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, lagunya apa, Bang?
1: Lagunya dari Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Subaidah.
0: Zubaidah?
1: Iya.
0: Oke, ini cari dulu ya Bang, salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Mbak Eni, selamat bertugas. Dan juga Bu Indi, ada Pak Cip, iya. Pak Bang-Bang,
0: okay.
1: Bu Janura, Bu Ari, dan juga ada Pak Ramadan, dan juga ada Bu Farida di Palu. Ya, salamnya digabung dulu ya.
0: Nggih.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada, ditunggu Mas.
1: Yuk, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Anwar yang ada di Madura. Mas Ramadan juga apa kabar? Lama gak bergabung. Pak Cip juga ya, Pak Banu situ Bondo sering ya. Pokoknya buat semuanya. Dan kita sapa lagi 24644. Medangdutan, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Medangdutan Mbak Yeni.
0: Iya, Mbak Yeni apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik Mbak.
0: Baiklah, lagunya apa Mbak?
2: Baik-baik juga gitu.
0: Baik-baik juga.
2: Lagunya Mbak?
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya dari Arabik.
0: Arabik yang mana?
2: Ya, boleh-boleh aja, yang penting Arabik gitu.
0: Yang penting Arabik.
2: Ya, salam dulu.
0: Iya, silakan.
2: Tadi ada Bang Anwar, selamat siang. Kemudian untuk Bang Kimnya juga, Mas Banu, Mas Ramadan, beli di Tokyo. Selamat siang. Kemudian beli tawar di Tembok, Pak Sukra Ajus, Pak Medelane di Jekule. Selamat siang juga untuk Bu Elinya, Bu Nyoman, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Mini S, sama Ken Arok, Bu Kartika. Ya, untuk semuanya Mbak.
0: Mbak Yeni, ya. Kalau misal lagunya Arafik nggak ada, diganti sama apa ya?
2: Ya, boleh-boleh aja. Dari Ali Al-Atas juga boleh gitu.
0: Dari siapa?
2: Ali Al-Atas.
0: Ali Al-Atas?
2: Ya.
0: Oke, coba ini cari.
2: Kalau ada lagunya yang berjudul Rindu.
0: Rindu dari?
2: Ali Al-Atas.
0: Ali Al-Atas, di sini ada lagunya yang Oramba Orambe.
2: Ya itu aja.
0: Yang duet bareng Musyrifah.
2: Ya.
0: Gak apa-apa. Oke. Okay.
2: Ya biar gampang aja gitu.
0: Siap. Terima kasih kembali Mbak Yeni yang ada di kawasan Tigoa Susana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Sekarang ini sapa dulu ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang dan
0: Ainge, Pak Katur Lilo di mana Niki?
3: Apa kabar?
0: Baik, Bapak di mana Pak? Posisinya Pak?
3: Astung Karel, segar, sehat walafiat. Ya.
0: Ainge.
3: Mbak, siapa penyiarnya ini?
0: Saya dengan Eni Bapak.
3: Siapa?
0: Eni.
3: Yeni.
0: Eni Pak Eni, nggak pakai I.
3: Eni ya. Ya. Sehat ya Eni ya.
0: Sehat, Pak Lilo di mana?
3: Astung Karel, segar, sehat walafiat.
0: Ainge, Bapak alamatnya di mana Pak?
3: Insya Allah lagu.
0: Iya, lagunya apa? Kila.
3: Lagunya Mutiara Yang Hilang.
0: Hah? Mutiara Yang Hilang itu bukannya lagu kenangan, Pak ya?
3: Lagu kenangan ya. Kalau gitu Widuri.
0: Widuri. Kan kenangan juga, Pak. Sekarang lagunya dangdut, Pak.
3: Kenangan juga ya?
0: Iya.
3: Kalau gitu apa ya lagunya?
0: Sekarang lagunya dangdut, Pak.
3: Dangdut ya. Asa itu enggak dangdut itu. Apa ya kalau itu?
0: Kalau Mutiara Yang Hilang itu kan kenangan, Pak.
3: Iya.
0: Widuri juga lagu kenangan.
3: Lagu apa
0: juga.
3: Ya?
0: Lagu apa?
3: Lagunya Perawan Desa.
0: Perawan Desa. Baik, salamnya buat siapa, Pak?
3: Ya, dangdut ya.
0: Iya, salamnya buat siapa, Bapak?
3: Salamnya untuk Ibu Ketut di Tejekule, Bunda Budi di Tamblang, iya. Pak Gerodak-Gerodak, Pak Bambang.
0: Nggih.
3: Ibu Ari Semeru, Ari Banjar Tegal, Ibu Desa Pulau Obi, Ibu Sukemi Kusayang, Ibu Bunga, untuk Bu Janura, siapa lagi ya? Semuanya dah.
0: Iya, semuanya.
3: Untuk Mbak Yeni, selamat bertugas.
0: Baik.
3: Terima kasih Pak Eni.
0: Terima kasih kembali Pak Ketut Lile. Di mana ya? Tadi nggak nyebut alamat. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Medangdutan untuk siang hari ini. Terima kasih banyak. Pendengar Pro 1, jadi mohon maaf yang lainnya belum bisa ini sapa lagi ya. Nanti Eni bakal sapa kembali setelah kita dengarkan 3 lagu nanti yang bakal Eni puterin, yang direquest orang Mas Bang Anwar di Madura, Mbak Yeni Tigwase dan juga Pak Ketut Lile. Ada lagu Mansyur S Zubaidah, kemudian ada lagu Ali Al Atas dengan lagunya Oramba Orambe dan juga Mus Mulyadi bareng Herlina Effendi, Perawan Desa. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.

0: terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
0: langsung ke kantor RS Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pastikan, waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax, dilansir dari tirto.id. Video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang dangdut asik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih di Bedangdutan untuk siang hari ini. Silakan yang mau bergabung di 24644. Ini tunggu, sudah ada yang mau bergabung, ada siapakah di ujung telepon sana? Bedangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya, siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Kartini di Lingga.
1: Bu Kartini di Lingga, apa kabar Ibu?
3: Baik-baik aja. Ini sama Mbak siapa ya?
1: Saya dengan Eni, Bu.
3: Mbak Eni, selamat siang Mbak Eni.
1: Inge, lagunya apa Ibu?
3: Tera Jana ya.
1: Tera Jana, baiklah. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Nyoman Dewantara. Ada juga Pak Ahmad Wawan, Pak Sidya, ada juga Pak Banu, Pak Dona, ada juga Bu Resmi, ada Bu Artika ya. Ada Bu Ardi dua-duanya ya. Ada Bu Manda, ada juga Mas Mahmud, Bang Anwar, ya semuanya ada Mbak ya.
1: Baik.
3: Selamat ya. Selamat juga, Rahayu Mbak.
1: Inge, Rahayu Muali, Ibu Kartini, Ring Lingga sana. Terima kasih sudah bergabung. 24644 disapa lagi, Medangdutan selamat siang.
4: Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang juga Wak Daeng.
4: Iya.
1: Okay.
4: Mau dengerin lagunya Rizky Ridho ya.
1: Rizky Ridho.
4: Yang cinta yang kembali.
1: Cinta yang kembali. Oh, sudah kembali cintanya. Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya ya buat Ibu Kartini ya, ada Ibu Kartika juga ya. Ada Pak Sumping, ada Bang Mahmud ya. Ada Pak Dago juga, ada Pak Pemang lewat sana juga, Pak Pipi, Pak Dimas juga. Selatan ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Aris Miru, Aris Bete juga. Terus ada Bu Yuda, Cacat Dana juga. Terus ada ke Timur, ada Mbak Eli, Kampung Baru ya. Jadi, terus ada Pak Geroda, Pak Jurmali Aceh, Juru Tajin juga, Bu Resmi. Bu Desa, di Tembok ada...
1: Di tembok ada tutut-tutut. Di tembok ada kereta api dari Wak Daeng, terima kasih. Mungkin pengaruh sinyal apa pulsanya habis ya. Terima kasih. Untung lagunya sudah di request tadi. Ini sapa lagi penelpon yang bergabung. Bedangdutan, selamat siang.
5: Bedangdutan, selamat siang Mbak Eni.
1: Siang juga Pak Banu ini ya.
5: Betul, kami Mbak Eni.
1: Ya.
5: Lagunya Mbak Eni.
1: Apa lagunya?
5: Lagunya Layar Kertas.
1: Layar Kertas.
5: Ya, saya meneruskan salamnya dari
1: siapa?
5: Dari yang baru. Ada Blitawan itu. Blitawan itu. Ada Mas Wawan.
1: Pak Banu, ya. Tadi lagunya Layar Kertas ya?
5: Iya.
1: Dari Maya KDI ya?
5: Iya, betul.
1: Siap. Lanjut buat siapa lagi?
5: Ada lagi Mas Wawan. Ada
1: siapa lagi?
5: Tambang.
1: Iya.
5: Ada lagi semuanya sudah yang disebut. Oh, Pak Cip. Ini sudah datang Pak Cip. Yomlong.
1: Yomlong.
5: Ya, ada semuanya sudah.
1: Oke.
5: Pak ini. Terima kasih Pak ini.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Banu di Situ Bondo sana. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1. Terus selamat siang juga buat Pak Mualim di Pamekasan. ada siapa lagi ini yang sudah bergabung, Ibu Janura, kemudian Ci Eli, Blimade Buras alias Blimade Dharma Wangsa, Pekak Olala juga. Oke, Pekak Olala katanya kirim salam buat Ci Eli, Bu Janura, Arsani Bubunan, Pak Samong, Bu Bunga Tukan Bungga, Bu Kartika, Pak Nyoman Dewantara, Mbak Pipit, grup Asik-Asik Happy, Mbak Erna, Mbak Rati, Mbak Heni, Mbak Ayu Sundari, Mbak Eni, Bu Iren, Mbak Tris, ke semuanya selamat siang, salam kompak manis selalu lewat udara. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung Bapak pendengar Pro 1. Kita dengarkan 3 lagu lagi. Kali ini ada lagu Roma Irama Terajana, kemudian Rizky Ridho Cinta Yang Kembali, dan juga Maya KDI Layar Kertas.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini ya. Untuk siang hari ini kita kembali menyapa 24644 yang mau bergabung. Ada siapa? Madang Dutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Madang Dutan.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Bunga.
1: Iya, mau ini ya.
0: Lagunya apa Ibu?
1: Lagunya Goyang Nasi Padang.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya Bapak Tulilo ya. Sama Siapa Anwar ya. Ada Pak Banu, ada Pak Olala, terus ada Pak Daeng. Ada Ibu Manda, Ibu Rusnia, Ibu Janura. Lagi Pak Roda, Pak Jero, si Eli ya. Hari 1-2 buat Mbak Mimi semuanya, buat Mbak.
0: Terima kasih kembali Ibu Bunga yang ada di kawasan Dugan Bunga sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? 24644 ada siapa? Medang Dutan, selamat siang.
2: Halo, Medang Dutan, selamat siang Eni.
0: Inggi, siang juga Nini. Inggi,
2: sampun aja Nini.
0: Sampun Nini.
2: Inggi. Kenak.
0: Kenak nih. Kenak. Inggi. Lagunya apa nih?
2: Nanti ada nih cinta karet aja ya.
0: Cinta karet.
2: Tinggi. Jalan-jalan dulu nih.
0: Silakan ini.
2: Jeli Kampung Baru, Ari Semeru, Omang Armade, Jeru Maliarte, Dewan Tare, Ege, Eni, Salsa, Air Senari, Mas bertugas biar sehat selalu. Terima kasih Eni
0: aja. Iya, terima kasih kembali buat Nini Jero di Sarimekar sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini siapa lagi? Medang Dutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medang Dutan, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Kartika, Bunda Bestalu, Mbak Eni.
0: Oh iya, Bu Kartika. Lagunya apa sekarang, Ibu?
3: Sabar, Rastong Kare, baik. Sebaliknya, baik juga kan?
0: Inggi, baik.
3: Iya. Semoga selalu sehat ya Mbak Eni.
0: Inggi sesama.
3: Mbak Eni mau request lagunya ini ya.
0: Lagunya siapa?
3: Mau request lagu Iming-Iming tapi yang dari Happy Asmara ya.
0: Iming-Iming yang dari Happy Asmara?
3: Iya betul.
0: Coba ini cari dulu Bu, nih salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya buat Bu Mimi, ada Bu Yeni, ada Bu Bunga juga, ada Bu Eli, Bu Tepet-Tepet pula, ada Bu Ari Tegal, ada Bu Kartini ya. Juga ada Bu Desa Redini, ada Pak Widi Made, Kenaro, Daeng, dan buat keseluruhannya aja ya.
0: Iya, siap.
3: Salam kompak di udara aja.
0: Ada lagunya ditunggu.
3: Terima kasih Mbak Eni, selamat bertugas sampai puncak ya.
0: Iya.
3: Dan sampai jumpa.
0: Bye-bye Ibu Kartika. Terima kasih sudah bergabung. Pak Gerodak, selamat siang juga Pak Gerodak. Selalu setia mendengarkan Pro 1. Kemudian ada Pak Mahmud, Mbak Mini juga. Ada Pak Nyoman Dewantara. Katanya kirim salam buat Pak Dago, Belitawan, Pak Cip, Bu Kartini, Bu Kartika, Kakek Gaul, Kak Olala, Wak Daeng, Armade, Bu Bunga Cieli, Ari Semeru, Nini Jero, Bu Manda, pokoknya ke semuanya salam saya, salam manis, salam rahayu penyiar. Makasih, makasih juga. Kemudian ada Ibu Janura. Selamat siang GNI, salam godang, goyang medangdutan asik buat Mbak Pipit, Bu Ari Biti, Ari Semeru, Desa Redini, Bu Resmi, Rake Merdu, Teci Eliana, Bu Mini S, Bu Bunga, Bu Manda, Bu Nyoman Banyuning, Bu Kartika, Pak Ketut, Pak Grodak, Pak Jero Mangkuribawa, kemudian Aji Maliarse, kemudian Pak Darmo Wangse, Pak Nyoman Astawu, Pak Nyoman Nata, Pak Dewantara, Pak Widi, Ken Arok, Pak Lilo, Pak Olala, Pak Inggris, terima kasih, salam sehat. Inggih, terima kasih kembali, salam sehat juga pendengar Pro 1. Kita dengarkan dulu 3 lagu yang di request tadi. Ada Goyang Nasi Padang, Nela Karisma, Gadis Manja Grup, Cinta Karet, dan Happy Asmara, Iming-Iming.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi, semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI, karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: jangan sampai kena sanksi.
1: Wajib kita mengenal dan mengetahui tentang narkoba, tapi jangan coba-coba mencoba. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menghindar, kan?
2: Paling populer nih 27 ayat A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Terus pasal 28 ayat 1 tentang hoax di Undang-Undang ITE juga diatur. Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 65 ayat 3 tuh tentang penggunaan data tanpa izin. Itu kan bisa dikenakan kan, karena wajah itu juga tergolong data.
3: Berupaya untuk menertibkan, memberikan pelayanan yang baik bagi mereka, menciptakan rasa aman bagi mereka. Walaupun mereka sudah terpidana, sudah inkrah, tapi kan tetap kita memberikan pelayanan kepada mereka sebagai warga masyarakat.
0: Saatnya Anda dengar, pahami, dan taati aturan bersama kami dalam program Sanksi. Program edukatif yang membahas hukum, aturan, dan sanksi dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, yang masih mau bergabung di Bedangdutan, ini kasih satu kesempatan ya. Penelpon kita yang terakhir di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. 24644 sudah ada yang bergabung, Bedangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang, Krak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Bambang Banyuwangi.
0: Pak Bambang, apa kabar?
1: Ya baik, oh mulai tadi sampai macet nangun tadi.
0: Kenapa?
1: Sampai capek nunggu gak bisa masuk-masuk.
0: Untungnya sekarang udah bisa Pak Bambangnya.
1: Iya, biarinlah. Kalau untuk bonusnya lagunya gak terserah Mbak aja lah.
0: Oh, lagunya gak pilih, boleh aja.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Udah bahagia, bisa masuk udah bahagia nih. Biasa untuk semuanya, sehat semuanya.
0: Iya.
1: Utamanya untuk announcerku yang satu ini, semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Dan selalu bisa ketemu sama kita-kita.
0: Amin. Iya, terima kasih kembali Pak Bambang di kawasan Banyuwangi sana. Terima kasih sudah bergabung. Karena Pak Bambang gak request lagu, katanya boleh dipilihin apa aja Mbak Eni gitu. Oke, disapa deh satu lagi. Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa?
2: Tawan.
0: Hah?
2: Dengan Tawan di Tembok.
0: Oh, Tawan di Tembok. Iya, di Tawan lagunya apa? Volume radio dikecilin sedikit, Bli.
2: Iya, boleh. Lagunya boleh deh, yang Ayu Ting Ting boleh.
0: Ayu Ting Ting yang mana?
2: Sambalado boleh.
0: Sambalado. Baiklah, salamnya buat siapa, Bli?
2: Salamnya tadi udah ngasih salam, ge, buat Bu Yeni Tiguase, ada Bu Daeng, Pak Bandu Sukun, rupanya Mak Dewantara. Semuanya dibungkus jadi satu. Yang
0: siap.
2: Tadi Mas Bambang di mana, ge?
0: Hah?
2: Yang tadi Mas Bambang.
0: Mas Bambang di Banyuwangi.
2: Oh, di Banyuwangi juga,
0: iya.
2: Ge. Selamat sore pokoknya. Terima kasih Mbak Eni waktunya, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih kembali buat beritawan penelpon kita yang terakhir ya untuk sore hari ini. Oke, lagunya Geboy Mujair aja ya. Ini kasih miliknya dari Ayu Ting Ting buat beritawan dan juga buat Pak Bambang yang ada di kawasan Banyuwangi sana. Terima kasih semuanya sudah bergabung selama 5 jam kebelakang bersama ini. Terima kasih banyak karena keterbatasan waktu. Ini harus pamit undur diri. Nanti ada Mbak Ayu yang menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi Selasa 9 Juni 2026 tentunya di Singaraja sore ini. Dan seperti biasa di Lopina, lagu sore pilihan Anda, Ayu nantikan atensinya ya di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Jadi sebelum ke WA Call, ada Mbak Mini, ada siapa nih di 24644?
1: Aduh.
0: Pak Ayu. Iya, bede Pak Banu.
1: Muncul di Lovina.
0: Berma kabar Pak Banu.
1: Alhamdulillah
0: beres-beres ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya Pak Ayu.
0: Apa yang mau di request?
1: Asmara. Bukan yang dari Novial ya.
0: Yang mana?
1: Ada yang dari siapa dulu yang pertama?
0: Asmara.
1: Iya, ketika yang pertama judulnya
0: Asmara, siapa nih?
1: Ada.
0: Yang nyanyi Asmara, yang gitu ya? Kemana lagi akan ku bawa? Yang itu kah?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Yang mana?
1: Ketika pertama gitu ya, perempuan ya, Bayu.
0: Iya, perempuan. Siapa ya? Bingung juga nih Pak Banu. Ya, selain itu siapa?
1: Apa?
0: Selain itu apa judul lagunya di request?
1: Jika.
0: Jika Meli Guslo ya?
1: Iya, ada.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya tadi yang belum disentil di dangdut, ada Pak Lilo, Pak Lemo. Siapa lagi Wak?
0: Siapa?
1: DVD. DVD. Ada lagi Pak Inggris. Ada Peka Olala. Pak Dewantara. Cuman Negara. Dan lagi kesemuanya sudah Pak.
0: Oke, okay.
1: Lagi blank ini Pak.
0: Lagi blank, lagi ngantuk.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin. Terima kasih Pak Banu yang ada di Situ Bondo sudah ikutan ya. Selepas dari Situ Bondo kita kembali lagi nih, ada Mbak Mini. Halo Mbak Mini.
2: Halo Ayu, di sini sambung ya. Tadi si terpencet maunya. Halo Ayu, yang
0: gitu.
2: Ayu.
0: Iya. Oke, enggak apa-apa. Soalnya kalau 24644 kelebihannya itu kan, dan minusnya itu pakai pulsa ya, biar nggak cepat meklepet dia. Kalau ya, di WA kan gimana?
2: Di TikTok tadi.
0: Oh gitu, di TikTok. Oke, okay. Mbak Mini, bagaimana dance-nya kemarin tampil di Seririt? Acara apa di Seririt? Lupa ya. Itu Seririt Festival ya?
2: Iya. Sukses.
0: Sukses. Apa? Kok Ayunya nggak dikirimin ini videonya, biar tahu dance-nya, biar diajarin
2: ya,
0: gitu.
2: Ya.
0: Serius? Serius nih, dua gating Mbak Mini ternyata ngedance di umur yang sekian tuh masih lincah gitu.
2: Usia aku udah 65 tahun, tapi mau cari kesehatan.
0: Ah bener, yang penting gerak gitu ya.
2: Ya kemarin langsung ke Ersan nih gitu, dia sama ininya, pelatihnya.
0: Oh gitu, iya.
2: Refreshing. Sekarang lagunya ya.
0: Apa itu?
2: Melukis Senja.
0: Melukis Senja. Izinkan ku lukis senja.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi tadi, sekarang salam itu ke semuanya aja yang sudah ngeluhin di acara dangdut. Sekarang lagi dengerin juga soalnya untuk mau tidur.
0: Oh mau tidur. Aduh, dengerin dulu lagunya baru tidur ya, biar gak rugi request.
2: Iya, sambil seria-seria. Makasih.
0: Oke,
2: okay,
0: siap. Terima kasih buat Mbak Mini atas atensinya. Selain Mbak Mini ada siapa lagi nih? Halo Lopina.
3: Halo.
0: Halo
3: Nyo. Kabare Mak Ayu, piye kabare?
0: Ah, kabare apik wae Mbak Yeni. Piye kabare ndek kana? Saiki nyambut gawe atau piye?
3: Ya, masih gawe ini, Mak.
0: Masih gawe. Semangat ya Mbak Yeni.
3: Ya, Mak.
0: Gimana mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Mak Ayu gitu.
0: Iya, matur nuwun.
3: Iya, lagu dulu, Mak.
0: Apa itu?
3: Yang lain adalah Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Oke. Okay.
3: Ya nyalam dulu.
0: Mm-hmm.
3: Untuk Bang Mahmud, kemudian untuk Mas Ramadan, untuk Bang Tipnya juga, Balitawan, Pak Sugra Ajut. Untuk kesemuanya, Pak.
0: Oke.
3: Selamat bertugas, Pak Ayu.
0: Baik.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Bye-bye buat Mbak Yeni juga sehat-sehat sekeluarga ya. Yang lagi di tempat aktivitas, yang lagi sedang berrutinitas atau sedang berapa saja, tetap semangat. Apalagi kalau dengerin Pro 1 RRI Singaraja, dijamin hilang ngantuknya ya. Dan ditambah lagi, tambah semangat, tambah energik tentunya.

Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi tersebut, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan. Memang pada prakteknya sulit sekali untuk tidak panik, tapi menjaga kepala dingin agar bisa berpikir jernih ternyata vital saat terjadi bencana.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ya, selamat sore untuk Pak Nyoman Astawa Banyusri. Katanya mau dengerin lagu dari Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Mirip Bang Toyib dong. Untuk Mbak Manda, Pak Kaolala, Lele, salam kenal. Untuk Pak Grodak juga, serta Pak Dewantara, Pak Sawong, maksud kami Pak Samong, Bunda Janura dan Pak Jerumaliarse, Mbak Ari, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Armada, Mbak Mini, Ci Eli, selamat sore untuk kesemuanya. Katanya Mr. Mahmud yang sudah sempat nge-call, dicoba lagi, ada Pak Grodak, terus ada Om Ngurah Krisna, ngiring minum air jahe hangat, Kanggiang metimpal, keladi rebus, telur rebus, edamame. Bui, megenep gati nih timpal nih, jahe hangatnya. Oke, sehat-sehat selalu ya Om Butuh Wayang ya. Sebelum ke Beli Tawon, ada siapa di 24644? Halo, Lopina.
1: Halo, selamat sore Mak Ayu, Lopina.
0: Iya, selamat sore Pak Inggris, sudah datang dari Inggris?
1: Baru datang.
0: Baru datang dari Inggris. Lama-kelamaan bisa menetap di Inggris ya?
1: Apanya?
0: Bapak, lama-kelamaan menetap menjadi warga negara asing. Iya.
1: Dari negara Pekutatan.
0: Siapa?
1: Dari negara Pekutatan.
0: Oh, Pak Nyoman ini?
1: Ya, Pak Inggris.
0: Iya, Pak Inggris terus?
1: Pulang ke negara.
0: Ya, pulang ke negara. Negara ya. Aslinya Pekutatan. Oke. Okay. Ya, kampungnya di Inggris. Jadi bingung ya, Pak ya? Oke, okay, sekarang mau dengerin lagunya siapa, Pak Inggris?
1: Lagunya Bukit Berbunga.
0: Oh, jangan Bukit Berbunga dong, jam segini Pak Inggris, malam baru cocok.
1: Hampa.
0: Hampa, siap.
1: Adila. Mbak Ayu memang beda.
0: Oh. Ingat aja sih Bapak. Oke, okay. Atau Hampa Hatiku mau? Sekali-sekali beda, Hampa Hatiku.
1: Hampa Hatiku.
0: Okay. Ungu.
1: Oke okay, deh.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu ya.
1: Ya, jalan-jalan Mbak Ayu.
0: Iya.
1: Mbak Dia Resmi.
0: Ini bis ada salam dari Bu Desa Rudini juga.
1: Desa Rudini.
0: Iya, katanya harga bunga sekarang melonjak naik 2 kali lipat ini, Pak Inggris. Kalau di Inggris, di negara Inggris gimana harga bunga di sana, Pak?
1: Biasa saja.
0: Oh, biasa saja. Oke, okay, siap.
1: Mbak Dia Resmi, Bu. Pak Jaro Kedut Maliastro, Ari BT, Ari Bu Janura, Mbak Mei, Pak Gadot Sukraja, Pak Madewi di Tokyo, Bu Kartika, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara, Eli, Bu Dini Jero, Pak Gadot Lajut, Pak Gerodak, Pak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga.
0: Ya, untuk kesemuanya Pak, aja ya Pak ya.
1: Manu, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Dewantara, Pak Nyoman tetap.
0: Pak harus disebut
1: Wawan
0: Pak Inggris Garza. Iya oke okay.
1: Semuanya saja.
0: Baik
1: Pak Ayu. Pak Ayu selamat sore, selamat tugas. Thank you very much.
0: Oke okay, thank you very much untuk Pak Inggris. Nah pasing kalah masih bahasa Inggris ya Pak Inggris. Oh. Halo selamat sore Lopina Beli Tawon.
2: Halo selamat sore Mbak Ayu.
0: Iya, bagaimana cuaca di sana Beli Tawon? Sehat?
2: Cuaca di sini masih panas.
0: Masih panas, tapi
2: panas, angin berhembus.
0: Oh gitu.
2: Sepoi-sepoi.
0: Oh, bikin ngantuk malah yang seperti itu ya.
2: Nah, makanya pagi dengerin lagu yang tadi itu aduh.
0: Kiap undap-undap ya.
2: Ini clear-clear ini.
0: Oke. Okay. Sekarang yang lebih upbeat apa ya? Mau
2: tadi
0: Armada
2: ungu.
0: Pergi.
2: Di request.
0: Atau Armada pergi pagi pulang pagi.
2: Oh boleh, boleh.
0: Ah ini boleh. Pas tadi siapa yang minta ya?
2: Saya kirim-kirim salam
0: okay.
2: Dulu.
0: Oke.
2: Tadi Bu Yeni ya, Bu Yeni tiga waseng ya.
0: Betul.
2: Oke, selamat sore Bu Yeni. Terus ada Bu Adaya, ya, Pak Widito, Pak Banus itu Bondo juga, termasuk sama Pak Grodak ya. Semoga bisa masuk nanti. Terus Mas Wawan, terus ada Dagung ya.
0: Iya.
2: Terus Bu Yuda Sangket juga nggih, Mas Bambang tadi banyak. Punya semua-semuanya
0: okay.
2: Sudah. Nge, selamat sore digabung jadi satu. Matur suksema Mbak Ayu.
0: Nggih, mewali Beli Tawon yang ada di seputaran Tembok nun jauh di sana ke timur lagi ya. Halo, Lopina.
3: Halo.
0: Halo, iya.
3: Halo Lopina Mbak Ayu.
0: Aduh, Lopina Mas Lawan, pantunnya dong.
3: Pantunnya.
0: Nah.
3: Kalau ada kan.
0: Jadi belepotan.
3: Ya kalau ada sumur di ladang tentu boleh menumpang mandi.
0: Enggak mau ah.
3: Mama Ayu sering begadang sediakan air minum satu kendi.
0: Waduh, kurang satu kendi tuh. Oke, sekarang lagunya.
3: Lagunya gini ya.
0: Apa?
3: Apa itu kasih tak sampai.
0: Kasih tak sampai. Tangan, ya. Tangan tak sampai. Oke.
3: Ah, salamnya buat Pak Inggris, Pak Bitawan, juga untuk Lima di Tokyo ya. Mm-hmm. Juga untuk Pak Made, siapa lah itu? Yang ada di dalam ya. Juga untuk Buda Budi juga untuk Bu Elia, Pak Grodan, juga siapa lagi ya?
0: Ya pokoknya buat kesemuanya, mohon ya, bengsat kesemuanya be.
3: Kesemuanya ya, ini ada pantun lagi.
0: Apa itu pantunnya?
3: Dua melati, dua kecubung, jangan ditanam di pinggir pantai. Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tanah tak sampai.
0: Nah, sebentar lagi tuh lagunya ya, didengerin ya.
3: Aduh, Bayu, terima kasih Bayu.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mas Wawan. Pokoknya si Raja pantunnya pro satu ya. Selain Papa Dimas, Mas Wawan, siapa lagi nih yang biasa berpantun ria? Pokoknya hampir kesemuanya pendengar pro satu kreatif, masing-masing punya keahlian dan potensi diri ya. Yang belum sempat ikutan, semoga ntar bisa tembus ya. Bu Desa Redini, Om Ngurah Krisna, Bu Resmi, terus Mbak Mini. Waduh, ini video waktu ngedance ini, wow, mantap sekali, lincah sekali Mbak Mini ya. Untuk Pak Astawa di Banyusri, akhirnya armada sebentar kita putarkan. Mr. Mahmud, engkau maring ini mukui so on air ya. Pak Grodak juga. Terus ada Peka Ulala, katanya mau kirim salam ke CLI, salam kenal dari Peka Ulala Pedawe. Dan juga buat Bu Resmi, Bunda Janura, Ibu Bunga Tukat Mungge, Pak Dewantara, Pak Samong, Bu Arsani, Bu Bunan, ya kesemuanya aja semoga sehat selalu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan on air atau request lagu pop favoritnya ya, pop Indonesia tentunya ya, di 24644 ataupun WA call. Sebelum ke Bu Desa Aradini, ada siapa di 24644? Halo,
1: halo
0: Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan Wak Daeng ya.
1: Mau dengerin lagunya Bondan yang Keroncong Protol ya.
0: Keroncong Protol.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah dikit. Tadi belum ketebut. Tadi dulu kita yang bersebut ada Bang Ramadan dari Sorong sana ya. Di Tokyo ada di NCT ada Mbak Rizwati juga, Mbak Banu juga, Pak Sip juga. Pokok cuma deh. Buat Mbak Ayunya buat aktivitas.
0: Baik, terima kasih buat Wak Daeng, sehat-sehat juga sekeluarga ya. Halo, Lopina Bu Desa.
2: Halo juga Mbak Ayu, yang cantik.
0: Iya, Bu Desa juga cantik. Setiap hari nanding canang pasti cantik ini tandingan canangnya ya.
2: Lagunya dulu Mbak Ayu ya.
0: Apa itu?
2: Pura-pura lupa.
0: Pura-pura lupa, siap. Dari Mahen ya.
2: Oke. Alhamdulillah, tadi ada Wak Daeng, Bu Mini, Cik Eli, Lima Dewidi, Pak C, Bu Aribete, Semeru, Bu Min, buat kakak saya nih.
0: Siapa?
2: Pak Dewa Mangku Dwijaya di Bungkulan.
0: Pak Mangku, semoga mendengarkan.
2: Ya, dia sering tuh dengar katanya RRI, minta disenggol.
0: Oh, siap.
2: Terima kasih, Bayu.
0: Baik.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Desa atas atensinya. Satu penelpon lagi nih sebelum kita tutup Lopina ya. Aduh Bu Ari, pedalam gati gak sempat on air. Besok ya Bu Ari, Bu Resmi juga besok di Medangdutan yuk. Halo Lopina. Halo. Ini 24644-nya sudah tak blok ini. Monggo yang sudah nyambung. Ya, sepertinya terputus atau dicoba lagi nih yang mau ikutan. Bu Ari, ayo dicoba lagi Bu Ari, belum masuk ke komputer ini nelponnya ya. Silakan satu penelpon lagi, satu atensi pendengar lagi nih. Wah, Bu Ari dan Bu Resmi. Aduh kecepatan nih, siapa cepat dia dapat ini ya. Siapakah yang akhirnya di WA Call Pro 1 ini? Ini karena rebutan kayaknya agak susah ya untuk tembus ke komputer ya. Bunda Budi juga rebutan nih, Bu Ari, Bu Resmi. Ayo, siapakah yang akhirnya ngegol untuk Lopina sore hari ini? Iya, sayang sekali terputus lagi untuk Anda yang di 24644. Akhirnya Bu Ari nih yang tembus. Aduh, Bu Ari. Selamat sore Lopina. Kedeng kakaknya Bu Ari. Akhirnya ya.
3: Akhirnya saya masuk.
0: Aduh, tidak rugi Bu Ari nongkrong di kantinnya RRI. Akhirnya yang ngegol Bu Ari. Bu Resmi ampure, Bunda Budi juga ampure.
3: Yang baru masuk
0: baru bisa
3: terakhir Medangdutan sing masuk.
0: Iya, Tengkuleng ngadepin pembeli ini, jual tipat, jual rujak. Oh iya Bu Ari, order rujak deh satu Bu Ari seperti yang waktu ini ya.
3: Iya.
0: Iya, ntar di
3: ini.
0: Hah?
3: Apa?
0: Rujak apa? Rujak yang kemarin itu.
3: Mana sing
0: bisik ini, Mbak. Saya bisik-bisik ke Mbak Pipit. Ya ntar dibungkus aja ya, dibungkus ya. Nanti dibawain ke sini ya.
3: Oke.
0: Okay.
3: Lagunya Mbak ya.
0: Lagunya empat cinta. Empat mata enggak mau.
3: Oh, nah
0: dari Mr. Mahmud yang minta nih.
3: Oh ya.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya itu udah gabung aja dah, Mbak.
0: Siap.
3: Buat grup asik-asik ya semuanya. Makasih Mbak Ayu.
0: Oke. Okay.
3: Doh,
0: terima kasih buat Bu Ari yang ada di sebelahnya juga Mbak Pipitku jegeknya lolet. Pokoknya laris manis deh kantin, asik-asik happy. Bukan jualannya aja yang happy, yang pembeli juga happy, yang jualan juga tambah happy-nya ya. Ya karena keterbatasan waktu pendengar, untuk Anda yang belum sempat on air nanti bisa di rekan kami lainnya, itu ada di ajang Jebak ya, Jejak Balik ini dan juga Ruang Rindu. Untuk Peka Olala Sulit Gati ini masuk. Oh, gak tadi rebutan nih malah Bu Ari yang tembus ya. Yang belum sempat on air mohon maaf ya, nanti bisa ikutan di acara yang lain dalam request Jebak ataupun Ruang Rindu. Yang pastinya yang sudah sempat on air ataupun yang sudah mengirimkan chatnya ke WA Pro 1 Pak Banu, Mbak Yani, Pak Inggris, Blitawan, Mbak Deng juga, Pak Kaolala, Dida Marta, Mbak Mini S, Pak Astawa, Pak Madi Dharma Wangse, Om Ngurah Krishna, Blitawan, Bu Resmi, Bu Desa Ardini, Mr. Mahmud, Bu Arik BT, dan juga Bunda Budi. Serta untuk kesemuanya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, termasuk pendengar Pro 1 yang lagi nonton live TikTok kami ya. Sehat-sehat semuanya. Pokoknya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas dan rezekinya juga dilancarkan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: 101 RRI Singaraja.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini terkait dialog kentongan, kami hadirkan topik mengenal sibat ujung tombak PMI di desa ya. Bersama dua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, kita bersama Bapak Kadek Sumardi Keesos selaku staf divisi PB dan SDM Kabupaten Buleleng. Selamat sore, Pak Kadek.
2: Mbak Ayu.
1: Iya, jumpa lagi Pak Kadek. Apa kabar sore hari ini?
2: Sehat, sehat.
1: Sehat ya, Astungkare ya. Dan kita juga bersama Mas Daud Pujiraharjo. Ini selaku staf bagian pelayanan PMI Kabupaten Buleleng ya. Selamat sore Mas Daud.
3: Selamat sore Mbak Ayu. Om Swastiastu, pemirsa, pendengar.
1: Apa kabarnya hari ini?
3: Luar biasa, Mbak.
1: Luar biasa. Pokoknya jangan kalah ya semangatnya dengan Pak Kadek ya.
3: Siap.
1: Harus itu senior kita, semangat kita yang masih lebih muda dari beliaunya ini harus tambah semangatnya ya.
3: Siap.
1: Oke, tadi sudah tak sampaikan bahwasannya kita akan berbincang seputar topik mengenal sibat ujung tombak PMI di desa begitu ya. Pendengar, ketika bencana terjadi, jadi masyarakat di tingkat desa itu sering menjadi pihak pertama yang memberikan pertolongan sebelum bantuan datang. Karena itulah Palang Merah Indonesia atau PMI membentuk SIBAT atau Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, yaitu kelompok relawan yang berasal dari masyarakat setempat dan dilatih untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi resiko bencana di lingkungannya. SIBAT ini beranggotakan tokoh masyarakat, pemuda, kader desa, hingga relawan lokal yang memahami kondisi wilayahnya, dan mereka berperan sebagai penggerak, pembimbing, dan motivator masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari edukasi kebencanaan, pemetaan resiko, penyusunan rencana evakuasi, hingga membantu penanganan darurat saat bencana terjadi ya. Terkait hal itu tentu saja kita akan kupas selengkap-lengkapnya bersama dua narasumber terkait topik mengenal sibat ujung tombak PMI di desa. Silakan disampaikan terlebih dahulu dari senior kita tentunya ya, dengan suhunya kita nih, suhu PMI-nya, Bapak Kadek Sumardike. Sebenarnya Pak Kadek, apa sih yang dimaksud dengan sibat dan bagaimana sejarah pembentukannya oleh PMI? Silakan Pak Kadek pemaparannya.
2: Terima kasih Mayu, pendengar yang budiman. Sibat itu seperti Mayu katakan, itu adalah kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Jadi ya dasarnya kita membentuk itu adalah karena pertama kali yang mengetahui bencana itu adalah masyarakat yang terdampak. Jadi ya kalau masyarakatnya tidak tahu tentang kesiapsiagaan bencana ini akan mengakibatkan korban yang banyak. Itulah tujuan dari kami di PMI itu untuk sibat itu adalah untuk mengurangi dampak bencana. Seperti diketahui bahwa Buleleng ini kan geografisnya negara gunung. Jadi di samping keindahan alamnya juga potensi bencananya banyak. Ada pantai, kemudian ada pegunungan. Nah itu potensi bencananya tiap tahun itu pasti ada. Nah makanya dari itu, karena ancaman yang ada, itu kan kalau ditambah dengan kerentanan itu ada di desa atau di daerah yang rawan bencana. Nah itu kalau kapasitasnya tidak kita tingkatkan, itu akan mengakibatkan risiko yang besar nantinya, karena ancaman sudah ada, kalau kerentanannya sudah ada, kalau kita tidak memiliki kapasitas yang besar, yang banyak, itu akan mengakibatkan risiko yang besar. Makanya kita tingkatkan kapasitasnya, mengurangi kerentanan yang ada ya, terutama kerentanan SDM-nya. Jadi kalau kita membentuk sibat ini ya menambah kapasitas itu, untuk memperkuat kapasitas yang ada di masyarakat, sehingga kalau terjadi bencana, kalau terjadi kedaruratan itu bisa mengurangi risikonya, memperkecil risikonya.
1: Baik, berarti memang SIBAT ini penting ya di tingkat desa atau kelurahan ya Pak?
2: Ya, Kade? Penting. Mm-hmm. Karena juga perpanjang tanganan kami juga dari PMI maupun mm-hmm. yang dari BPBD yeah. yang berkecimpung di bencana itu. Karena kalau masyarakatnya yang tahu, menginfokan ke kita, kita cepat melakukan respon. Mm-hmm. Itu begitu ada bencana, kita bisa lebih cepat bisa membantu masyarakat.
1: Oke, okay. Ini siapa saja Pak yang bisa bergabung menjadi anggota SIBAT?
2: Ya, anggota SIBAT itu nanti dari semua unsur masyarakat mm-hmm. sebenarnya. Dari semua unsur masyarakat, dari Pemdes, kemudian dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kemudian ada sekolah-sekolah kalau ada, akademisinya, mm-hmm. kemudian dari dunia usaha, mm-hmm. dari truni-truni, muda-mudi. Nah itu semua harus terlibat di SIBAT ini. Karena kita sharing bahwa sebenarnya membangunkan mereka mm-hmm. itu sebenarnya potensi mereka sudah ada, cuma mereka tidak sadar. Seperti kemarin di pelatihan di Citrasari itu, Pak gini, oh ternyata kita kasih tahu, oh ternyata begitu, mm-hmm. oh ternyata begitu, kami sudah tahu sebenarnya itu, tapi belum sadar. Mm-hmm. Nah karena kita melatih mereka, jadi mereka sudah sadar mm-hmm. ancaman yang ada apa sih di desa itu, kemudian kerentanannya ada tidak. Kalau kerentanannya banyak, misalnya dia tinggal di bantaran sungai gitu misalnya, nah itu kan di sana potensinya banjir bandang dan sebagainya, nah itu harus mereka sudah tahu ancaman yang ada, sehingga kalau mereka sudah tahu, ya minimal mengetularkan ke di keluarga, kemudian lingkungannya, dan sampai satu desa itu bisa kan, nanti begitu kapasitas kita punya besar di sana, di satu desa, kalau ada bencana ya resikonya jadi kecil. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, tugas utama SIBAT dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mungkin Mas Daud bisa menyampaikan?
3: Ya, kalau SIBAT di sehari-hari mungkin setelah pelatihan itu sharingkan materi yang didapat atau pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana itu di keluarganya, kemudian di sekitar rumah dari si peserta tersebut, kemudian apabila ya ada kondisi darurat bisa menghubungi PMI atau instansi terkait mm-hmm. Agar kita cepat respon. Kemudian jangan lupa nanti mengedukasikan mm-hmm. ke keluarganya, ke anaknya, bagaimana kesiapsiagaan tersebut, Mbok.
1: Oke. Peran SIBAT ini apakah saat terjadi bencana atau juga sebelum dan sesudah bencana?
3: Iya. Jadi SIBAT ini dibentuk sebelum bencana. Jadi mereka diedukasi secara dini. Jadi sebelum mereka mengedukasi masyarakat sekitar, pada saat ini mereka ngerespon. Pasca bencana ini mereka membantu juga pihak-pihak terkait dalam respon bencana. Jadi siklusnya itu muter ya, Mbok. Intinya kita tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Karena dunia kita sudah tidak baik-baik saja.
1: Oh gitu. Tapi bukan maksud menakut-nakuti ya.
3: Bukan ya.
1: Ini mengajak untuk tetap waspada. Betul. Tentunya ya. Oke. Nah, SIBAT membantu masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Seperti apa kira-kira peran dari masyarakat itu sendiri? Ada nggak dicontohin jika terjadi bencana banjir atau apa? Silakan Mas atau Pak Kadek, monggo.
2: Iya. Yeah. Peran dari SIBAT untuk masyarakat itu ya salah satunya contohnya misalnya dia itu misalnya jadi tim evakuasi. Tim evakuasi itu kan kemarin itu mereka, Pak kalau tim evakuasi ini korbannya banyak, kita sedikit gitu. Loh kenapa bilang begitu? Padahal kan di masyarakat itu banyak orang. Jadi peran SIBAT ini sebagai koordinator nanti dia. Misalnya ada korban, misalnya mau mengangkat, ada masyarakat pasti banyak itu di sekitarnya. Nah silakan angkat dari sini, SIBAT itu sebagai komandan. Jadi mereka itu yang mengkoordinir masyarakat kalau di tim evakuasi. Kemudian di tim yang lain juga, kalau misalnya ada bantuan logistik yang datang itu, nah tim logistik ini yang berperan. Jadi tidak langsung masyarakat yang gini, yang kebingungan itu ditenangkan. Itu kan ada misalnya ada bantuan barang banyak datang, nah itu dikelola oleh tim SIBAT. Jadi peran di masyarakat di tim SIBAT ini masyarakat itu sangat penting. Jadi pada saat tadi ditanyakan di mana ini, di pada saat apa pra bencana. Nah itu semua manajemen bencana mereka lakukan, baik itu di pra bencana saat terjadi bencana maupun di pasca. Mereka itu berperan di sana. Pada pra bencana ya sosialisasi seperti tadi, materi-materi tentang ancaman, kemudian kerentanan yang ada di masyarakat, membentuk kapasitas. Nah itu kan upaya-upaya pengurangan risiko bencana itu dilakukan pada saat pra bencana. Nah pada saat terjadi bencana mereka actionnya memang sesuai dengan kapasitasnya mereka. Itu ada yang sebagai penyampaian informasi, seperti itu mereka ahli dalam bidang komunikasi, kemudian mereka bidang perawatan pertolongan pertama, kemudian evakuasi, logistik, dapur umum. Mereka semua itu sebenarnya sudah ada kapasitasnya, cuma mereka kan belum tahu ternyata begini ya, ternyata begini tugasnya. Nah itu, nah pada saat bencana mereka sudah bergerak. Misalnya ada pengungsian ya dibuatkan dapur umum, posko seperti itu. Nah kalau ada korban ada evakuasi, ada perawatan seperti itu. Nah di pasca bencana juga mereka berperan juga untuk pemulihan dan sebagainya, itu mereka berperan juga sebelum bantuan dari luar datang. Itu sebelum bantuan dari luar datang mereka di sana berperan. Jadi sifat ini bukan sebagai objek. Kalau ini kan biasanya kan masyarakat jadikan objek bukan subjek. Nah sekarang itu sifat ini kita jadikan subjek. Jadi mereka berperan sebelum bantuan datang, mereka yang bergerak duluan untuk evakuasi, untuk pertolongan pertama dan sebagainya. Itu jadi begitu bantuan datang, nah kita tinggal melanjutkan saja dari PMI, dari BPBD atau dari Basarnas dan sebagainya.
1: Berarti ini kan nggak sembarangan ya, mereka tiba-tiba bisa seperti itu. Kudu ada pelatihan pastinya yang diberikan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah ini pelatihan apa saja yang diberikan PMI kepada anggota SIBAT? Jadi sebelum dijawab ya, kita jeda sejenak ya.
2: Oke,
1: untuk kita pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tiga area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

0: 91 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Mendengar dialog kentongan terkait topik mengenal sibat ujung tombak PMI di desa, masih menemani ruang dengar Anda bersama dua narasumber sore hari ini. Bapak Kadek Sumardi KSO, Staf Divisi PB dan SDM Kabupaten Buleleng, Mas Daud Pujiraharjo, selaku Staf Bagian Pelayanan PMI Kabupaten Buleleng. Tadi sudah panjang lebar pendengar disampaikan oleh kedua narasumber ya, dan memang sebagai ujung tombak PMI di desa ini sibat menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi awal, melakukan kaji cepat kondisi lapangan, serta menggerakkan warga untuk lebih siap dan tangguh menghadapi bencana. Ya, dan kehadiran sibat ini ternyata bisa menangkal hoax ya pendengar ya, tidak membuat Anda panik di saat ya dikatakan ketika terjadi bencana, walaupun itu gempa yang skala Richternya tidak terlalu apa namanya Pak?
2: Kecil
1: ya. Gitu ya, tidak terlalu besar jadi kecil gitu ya. Jadi tidak ada yang memanfaatkan situasi kondisi seperti itu yang menyebarkan hoax ya. Tentu saja anggota sibat ini sudah diberikan pelatihan-pelatihan seperti itu ya Pak
2: ya,
1: silakan disampaikan ya. Pak.
2: Nah sibat ini kita latih 4 hari.
1: Mm-hmm.
2: Ya, dari 4 hari di sana ada materi yang pertama itu gerakan palang merah. Kemudian ada strategi-strategi KBBM, kecap cagar bencana berbasis masyarakat itu gimana strateginya. Kemudian juga ada PCE namanya. PCE itu vulnerability
3: capacity
2: and assessment. Jadi penilaian ke ancaman, kemudian kerentanan dan kapasitas. Nah, itu dinilai secara partisipatif. Nah, itu materinya. Kemudian ada EWS, Early Warning System. Kemudian ada juga pengenalan ancaman bencana, kemudian kerentanan dan kapasitas, dan ada upaya-upaya pengurangan risiko bencana, kemudian pertolongan pertama, sampai terakhir itu nanti simulasi. Simulasi itu bisa simulasi lapangan maupun tabletop exercise. Jadi seperti itu pelatihan selama 4 hari itu. Jadi masyarakat kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa memang di daerah mereka itu memang benar-benar secara partisipatif tahu potensi bencana yang ada di sana.
1: Iya, itu bagaimana koordinasinya ya Pak antara sibat, pemerintah desa dan PMI saat terjadi bencana? Karena kalau kita tadi ngobrol gitu ya, ada saja yang memanfaatkan situasinya gitu, yang bikin intermeso, bikin sensasi dengan menyebarluaskan hoax ya. Itu pernah nggak terjadi di Buleleng Pak?
2: Dulu pernah ya terjadi di Pengasulan itu terjadi gempa bumi itu kan ada hoax itu dibilang itu sirine tsunami itu berbunyi. Nah, dari sibat seririt itu nanya ke kami di grup maupun di telepon, itu nanya apa benar terjadi tsunami. Loh, kok terjadi tsunami itu kan cuma 4 koma sekian, enggak ada syarat tsunami. Katanya sirine bunyi, enggak mungkin sirine bunyi otomatis. Nah, itu sirine bunyi itu nanti tombolnya ada di pusdalop PB di Denpasar. Jadi kalau mereka yang nekan itu pasti diinfokan semua. Jadi nah melalui ini juga nanti masyarakat biar tahu kalau mencari informasi itu informasi yang inilah yang valid ke instansi yang terkait seperti BMKG atau kami di PMI. Nah, itu salah satu fungsi dari sibat itu seperti itu. Jadi benar enggak nanya ini, benar enggak terjadi tsunami, benar enggak terjadi gini dan sebagainya. Nah, informasi yang kami peroleh juga dari instansi yang terkait seperti BMKG itu kan sudah masuk ke kami di PMI. Itu jadi kami informasikan dan kami juga sempat nanyakan ke Pusdalop, itu memang tidak ada potensi tsunami. Artinya itu kan berita-berita yang tidak benar.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Hoax ya Pak ya.
2: Itu.
1: Kira-kira tantangan itu bisa disebutkan ya, tantangan dari petugas yang sering dihadapi oleh sibat ya Pak ya, dalam menjalankan tugasnya.
2: Ya,
1: seperti
2: salah
1: itu.
2: Salah satunya.
1: Oke. Okay.
2: Tantangannya banyak sebenarnya dari masyarakat yang meboyo yang kayak gitu juga ada. Kemudian tadi berita-berita yang enggak benar. Nah, itu tantangan ke depannya buat anggota sibat. Jadi kalau memang benar-benar koordinasinya juga jelas karena di sibat itu ada struktur organisasinya, siapa berbuat apa dan koordinasi kemana kalau terjadi bencana, siapa yang nanti akan mengaktifkan sibat ini? Itu dari perpekel sendiri, dari kepala desa sendiri yang mengaktifkan dan koordinasi ke kami, ke PMI itu.
1: Oke. Nah, bagaimana kalau Bapak dan juga Mas Daud melihat peran serta dari masyarakat itu sendiri untuk mendukung program dan kegiatan sibat di lingkungan mereka?
4: Ya, jadi sibat yang dibentuk PMI itu daerah-daerah yang rawan. Jadi mereka antusiasnya tuh lumayan tinggi, Mbak. Yang sering saya koordinasi itu di Desa Pancasari. Jadi kalau kondisinya udah mendung, kami saling cet-cetan, Pak, gimana hujan Pancasari? Kalau hujannya deras, gimana kondisi? Kan kemungkinan ada aja banjir sana. Jadi dengan adanya komunikasi itu kan kita saling mengetahui dan misalnya mereka membutuhkan pompa untuk menyedot aliran apa genangan air tuh, kita segera untuk bisa terjun langsung. Ya, jadi selain di desa Pancasari, kita juga ada grup-grup masing-masing sibat. Jadi EWS Early Warning System yang diberikan oleh BMKG tentang cuaca itu kita juga share ke mereka, kita update bagaimana kondisi juga di masing-masing. Karena kan sekarang cuacanya kan di atas hujan, sedangkan kita di pesisir enggak gitu. Jadi kita harus siaga juga, yaitu kayak kejadian kemarin di Banjar yang daerah atasnya hujan deras, yang di bawah tidak gitu. Jadinya wah, ternyata ada banjir dan ada dampaknya, yang awalnya hanya mobil terus merembet, ternyata yang pinggiran sungai itu rumah yang di pinggiran sungai ada korban jiwa. Jadinya ada kemarin 3 orang yang kita ikut respon itu. Jadinya kesiapsiagaan bencana itu ya bagaimana masyarakat siap menghadapi bencana dengan informasi yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui BMKG dari cuaca tentang gempa yang terjadi, kita bisa mengakses itu. Itu sih, Mbak.
1: Oke, berarti banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ya dengan kehadiran sibat di desa.
2: Betul. Nah, kemarin juga kita pelatihan sibat di Tesari itu alasannya karena itu tadi, di atas hujan, di bawah tidak hujan, jadi banjir bandang. Nah, itu informasinya kan dari atas. Makanya itu kan di Tesari di atas, di sana ada pertemuan sungai yang besar dan menuju ke Banjar. Makanya di sana. Nah, kalau di sana hujan lebat, nanti perbekal nanti menginformasikan ke perbekal ke di bawahnya Banyu Seri, kemudian di bawahnya ada lagi Banjar sampai Banjar lah. Nah, itu diinformasikan. Nah, itu yang kami tekankan kemarin waktu pelatihan sibat di Titesari itu. Jadi masyarakatnya biar menginformasikan. Itu kan mereka kan yang sungainya besar tuh, kiri kanan desanya itu cuma dua Banjar, tapi kiri kanannya itu ada sungai. Nah, pertemuan sungai ini langsung menuju ke Banjar. Jadi kalau di sana sudah besar, diinformasikan biar yang di bawah-bawah ini biar tahu informasinya. Jangan sampai nanti ya di bawah tidak hujan, di atas yang hujan, mereka tidak tahu yang di bawah ini. Itu kan kejadiannya dulu juga kan begitu juga. Karena tidak banjir di bawah, nah mereka mancing, airnya besar tiba-tiba datang itu. Nah, hanyut itu yang mancing itu dua orang juga. Ya, yang kemarin, yang Maret kemarin itu kan 4 orang yang meninggal. Tapi yang 3 ditemukan, yang 1 tidak ditemukan. Gitu.
1: Wah, ini memang harapan besar juga kepada anggota sibat ya.
2: Iya, benar.
1: Sebagai informan yang benar-benar terpercaya. Betul, bagi benar. Masyarakatnya. Oke. Sebagai penutup ya, Mas Daud dan juga Pak Kadek Sumardike. Mungkin apa yang ingin disampaikan harapan PMI terutama ya terhadap perkembangan sibat ini di masa mendatang, dan bagaimana cara masyarakat yang ingin bergabung atau mengetahui lebih jauh tentang sibat. Ya, silakan.
2: Baik, untuk anggota sibat ini ya, harapan kami memang besar untuk teman-teman yang di sibat. Harapannya ya biar tetap menjaga komunikasi dengan kami di PMI maupun dengan BPBD. Silakan terus menjalin komunikasi melalui grup atau melalui medsos, silakan nanti tetap berkomunikasi. Dan bagi masyarakat yang ingin jadikan target untuk membentuk sibat, nanti silakan diinfokan ancaman yang ada, kemudian kerentanan yang ada. Itu. Terima kasih.
1: Oke, okay. Mas Daud silakan.
4: Ya, untuk saya pesan untuk masyarakat agar mengetahui nomor-nomor penting emergensi. Kemudian bagi yang ingin bergabung ke PMI, kita ada komunitas-komunitas dari TSR, Tenaga Sukarela, dan Kop Sukarela bagi yang kuliah. Gitu. Itu aja sih. Kami membuka untuk relawan yang ingin terlibat dalam kemanusiaan.
1: Oke, memang pendengar tidak ada seorang pun ya yang menginginkan bencana terjadi gitu ya. Namun kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Kehadiran Sibat sebagai ujung tombak PMI di desa ini menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang tangguh, peduli, dan siap menghadapi berbagai situasi darurat. Semoga melalui perbincangan kita hari ini pendengar, masyarakat itu semakin ya mengenal peran Sibat dan termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan di lingkungan masing-masing. Karena pada akhirnya, ketangguhan sebuah desa bukan hanya dibangun oleh fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga oleh warganya yang memiliki kepedulian, kebersamaan, dan semangat gotong royong ya. Terima kasih kepada kedua narasumber atas informasi dan wawasan yang sudah dibagikan. Bapak Kadek Sumardi KSO selaku staf Divisi PB dan SDM Kabupaten Buleleng, dan Mas Daud Pujiraharjo selaku staf bagian pelayanan PMI Kabupaten Buleleng sudah sharing-sharing seputar topik mengenal Sibat ujung tombak PMI di desa dalam dialog kentongan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber.
2: Siap.
1: Salam sehat
2: juga.
1: Selalu.
2: Salam sehat.
1: Ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas dan itu sudah berbasis wilayah.
2: Di Bali beberapa lahan itu 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan gitu.
0: Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Mataram. Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Dinkes Kota Mataram untuk terus memaksimalkan pelayanan di tingkat puskesmas. Fatmawati melaporkan.
1: Jadi hampir samalah polanya dari tahun ke tahun dan ini yang selalu kita terus edukasi kepada masyarakat.
3: Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengoptimalkan peran seluruh puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga dapat memperoleh layanan kesehatan secara cepat sekaligus mendapatkan informasi yang tepat mengenai cara menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan menegaskan seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya telah siap menghadapi berbagai kondisi cuaca mulai dari musim hujan, pancaroba hingga musim kemarau. Menurutnya sistem pelayanan kesehatan berbasis wilayah yang diterapkan saat ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses penanganan medis dengan lebih mudah. Kesiapan tersebut menjadi penting karena musim pancaroba kerap diikuti peningkatan kasus penyakit lingkungan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam berdarah dengue atau DBD, maupun influenza.
1: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas dan itu sudah berbasis wilayah. Jadi seluruh wilayah itu sudah tercover oleh keberadaan tim yang ada di masing-masing puskesmas.
3: Menurutnya jika sistem imun masyarakat baik maka tubuh akan lebih mudah melawan bakteri maupun virus. Karena itu masyarakat perlu menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup dan juga rutin berolahraga. Fenomena cuaca yang dipengaruhi minimnya tutupan awan, rendahnya kelembaban udara, serta hembusan angin monsun Australia membuat perbedaan suhu siang dan malam semakin terasa. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan resiko penurunan daya tahan tubuh, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Dalam situasi seperti ini, puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Beremiral juga menilai pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah penyakit muncul. Karena itu, solusi terus digencarkan melalui tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader posyandu. Edukasi difokuskan pada pengenalan gejala penyakit yang sering muncul saat perubahan cuaca, cara menjaga kebersihan lingkungan, hingga pentingnya menjaga asupan gizi dan cairan tubuh.
0: Memasuki musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Ketua Tim Kerja Substansi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Haji Rasyatun, menyebutkan hingga saat ini laporan kasus penyakit menular di wilayah Dayen Gunung masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk kasus demam berdarah dengue DBD justru menunjukkan tren penurunan. Lebih lanjut, ia menjelaskan Kabupaten Lombok Utara telah berhasil mencapai status eliminasi untuk penyakit malaria.
4: Musim kemarau ya tetap menjaga kesehatan, itu yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih, kemudian menjaga kesehatan jika ada gejala flu, batuk maupun panas ya segera ke puskesmas, itu saja sih.
0: Haji Rasyatu menambahkan Dinas Kesehatan Lombok Utara terus bersinergi dengan lintas sektoral untuk melakukan pemantauan dan surveillance secara rutin. Adapun penyakit yang biasanya muncul saat musim kemarau, yakni infeksi saluran pernafasan akut, flu, dan batuk. Cuaca yang tidak menentu saat ini mengakibatkan munculnya beberapa penyakit di tengah masyarakat. Masyarakat merasa perlu adanya upaya mitigasi agar tetap dalam keadaan sehat. Berikut tanggapan mereka.
5: Perkenalkan, nama saya Iza Asri, bisa dipanggil

0: Riza, nama saya Kak Rigi Gunung Sari. Tanggapan saya tentang cuaca hari ini yang di daerah saya di Lombok ya, lumayan agak gimana gitu, soalnya sering berubah-berubah. Misal kalau di siangnya itu panas, panas sekali, ntar menjelang malamnya itu kalau udah sekitaran jam 6 sore itu udah dingin. Apalagi kalau udah selesai isya itu semakin dingin. Cara saya mengatasi itu mungkin kalau keluar gitu pakai baju yang tebal, yang dingin, yang bisa ngangetin badan. Terus mungkin juga nggak usah terlalu berpergian sampai malam hari gitu, soalnya nanti kan bisa sakit.
1: Perkenalkan, nama saya Nadira Yuna Lestari, biasa dipanggil Nadira, alamat Dasanagung, Arang-Arang Barat. Menurut saya, kondisi cuaca di NTB ini sekarang cepat berubah, kadang panas, kadang hujan. Terus akibatnya itu banyak warga yang sakit flu, terus terjadinya gatal-gatal. Cara saya ngatasin itu, saya selalu sedia perlengkapan hujan, rutin minum vitamin dan membersihkan halaman rumah dari sampah. Saya berharap kita semua lebih peduli menjaga kebersihan dan kesehatan diri maupun lingkungan sekitar.
2: Saya Aswadi Apandi, saya mahasiswa Bumi Gora, saya asalnya dari Bayan, Lombok Utara. Ya kalau berbicara cuaca sih ya, memang betul sih kita rasakan sendiri ya, sekarang-sekarang ini kayak ya kadang panas, kadang hujan, memang cukup mengganggu lah. Apalagi kalau saya pribadi emang suka lah olahraga, berkegiatan-kegiatan luar ruangan, tapi karena memang cuaca itu cukup mengganggu aktivitas luar ruangan memang. Nah sejauh ini sih, kalau saya pribadi pencegahan yang saya lakukan, karena memang jujur aja sekarang ini banyak sekali yang sakit, teman-teman maupun kita sendiri pun yang merasa aktif berkegiatan pun kadang lemas mager gitu kan. Ya paling pertama ya kita proteksi ya, jaga kondisi lah, hidrasi tetap, minum air yang banyak, olahraga.
3: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang kerap mengalami peningkatan kasus saat masa peralihan musim. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan berbagai langkah pencegahan dan peningkatan kewaspadaan. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan untuk menekan resiko penyebaran penyakit di tengah musim pancaroba? Berikut rangkuman wawancara reporter Maya Oktarifa bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Putra Wangsa.
4: Pak Kabit, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Lombok Tengah saat ini khususnya memasuki masa peralihan musim?
5: Untuk di bidang pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Putra Lombok Tengah sampai saat ini alhamdulillah untuk laporan SKDR, kemudian penyakit-penyakit yang berpotensi terjadinya KLB masih bisa dikendalikan. Artinya bahwa pelaporan itu angka di masing-masing puskesmas, terutama untuk ISPA, itu masih dalam batas ring angka normal. Yang memang kalau lihat dari tren 2 tahun terakhir itu di bulan yang sama itu tidak ada peningkatan yang signifikan. Itu yang terjadi. Jadi trennya itu sama dengan 2 tahun terakhir. Yang memang kita kalau kita lihat intervensi yang paling penting untuk saat ini adalah memang kewaspadaan terhadap beberapa penyakit yang memang secara arahan nasional itu sudah diberikan edaran di kabupaten kota. Ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah untuk potensial terjadinya KLB, ISPA, kemudian penyakit-penyakit menular seperti penyebaran virus dan yang lain-lain alhamdulillah bisa dikendalikan.
4: Penyakit apa yang biasanya mengalami peningkatan, Pak Kabit?
5: Kalau yang biasa kan di awal musim kemarau, di akhir musim penghujan itu kan peningkatan kasus ISPA sama pneumonia, nanti akhirnya akan jadi pneumonia. Tetapi kalau kita melihat tren rata-rata di puskesmas itu sampai dengan hari ini di 29 puskesmas itu peningkatannya tidak ada yang peningkatan yang signifikan kasusnya.
4: Berbicara terkait dengan kelompok masyarakatnya, nah yang mana yang paling rentan terdampak penyakit saat peralihan musim saat ini?
5: Kalau yang paling rentan untuk ISPA itu balita sama lansia, karena rentan antibodinya kan sudah lemah dia. Makanya kita anjurkan kalau memang ada keluarganya yang ini, kita minta dan kita sudah bersurat itu untuk masing-masing puskesmas, kalau yang potensial terjadinya KLB, misalnya ada di keluarganya yang terserang flu, karena kita lagi antisipasi ini jangan sampai terjadi kasus yang yang seperti di luar negeri ada kasus peningkatan kasus untuk super flu dan yang lain-lain kan. Jadi alhamdulillah di sini tidak ada dan kita anjurkan untuk menggunakan masker, kemudian etika bersin, etika batuk itu. Teman-teman puskesmas sudah melakukan edukasi di semua tempat di 29 puskesmas.
6: Oke, termasuk fasilitas di puskesmas gimana?
5: Nggih, untuk fasilitas puskesmas sampai saat ini dari laporan LPLPU untuk kebutuhan obat, alhamdulillah stok obatnya aman dan peningkatan karena ini akan berbanding lurus dengan kondisi kasus. Jadi artinya bahwa permintaan obat untuk kasus-kasus misalnya antisipasi flu, kemudian penanganan kasus flu, pilek, batuk, panas dan yang lain-lain itu alhamdulillah sudah aman di masing-masing puskesmas.
6: Langkah-langkah untuk pencegahannya apa Pak Kabit yang akan dilakukan gitu?
5: Kalau ya untuk pencegahan karena kita nih kan tim di kesehatan itu ada tim. Nah tim itu yang bergerak, ini CKG-nya jalan, kemudian edukasi oleh tim-tim promkes juga sudah jalan, bagaimana melakukan promosi kesehatan, kemudian bagaimana PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehatnya itu sudah dijalankan di semua puskesmas itu teman-teman. Teman-teman promkes sudah melakukan kegiatan, kemudian di puskesmas juga kita sudah antisipasi dengan memang ada program MTBS, manajemen balita sakit itu, jadi tata kelolanya sudah jelas, jadi kita sudah tinggal bergerak saja di puskesmas ketika akan ada terjadi kasus, tapi mudah-mudahan tidak ada kasus.
6: Terakhir Pak Kabit, apa himbauan kita untuk masyarakat Lombok Tengah khususnya untuk menerapkan PHBS tadi?
5: Makanya PHBS itu sangat perlu, makanya itu teman-teman promkes sudah melakukan penyuluhan bagaimana pola hidup bersih dan sehat di semua rumah tangga, tataran paling rendah. Tataran paling rendah itu termasuk dengan bagaimana meningkatkan, mengaktifkan tentang 5 pilar STBM itu. Jadi itu juga sebagai pilar karena memang penyebaran penyakit ini rata-rata bersumber dari lingkungan kan. Kalau lingkungannya tidak tertata dengan bagus, tidak terkelola dengan bagus, maka potensi penyebaran penyakit itu semakin tinggi.
6: Terima kasih Pak Kabit atas waktunya. Assalamualaikum.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Komil 7 RRI Denpasar RRI Singaraja Host RRI Mataram.
3: Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah Bali.
8: Sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan.
9: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pariwisata maupun infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas produksi pangan apabila tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan menerapkan teknologi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung, IKTEK Agus Indrawan mengatakan alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Menurutnya pemanfaatan teknologi pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif.
8: Di Bali sudah beberapa lahan itu dari 5 tahun ke belakang kita melihat bahwa sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan itu dan lain itu. Kendala kita itu jika itu terus berlangsung maka kita akan kekurangan pangan kalau kita tidak mengulangi dengan teknologi-teknologi yang ada, misal pertanian perkotaan kayak gitu.
9: Agus Indrawan menambahkan alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terjadi di wilayah Bali Selatan tetapi juga telah meluas ke berbagai daerah di Bali. Pembangunan infrastruktur dinilai turut mengurangi luas lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
8: Tidak hanya di Bali Selatan, ini sudah mencakup seluruh Bali, terutama kalau di bidang infrastruktur itu Singaraja sudah kena, karena di mana lahan-lahan cengkeh petani itu sudah dijadikan infrastruktur kayak pembuatan jalan shortcut itu sudah.
9: Agus Indrawan menilai bahwa alih fungsi lahan yang terus berlangsung tanpa diimbangi penerapan teknologi pertanian berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: KPU Buleleng menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pemula sebagai upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi guna mewujudkan kualitas pemilu yang semakin baik di masa mendatang.
10: Seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang.
11: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato mengatakan pendidikan politik hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Menurutnya politik perlu dipandang sebagai sarana membawa perubahan positif, sementara nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
10: Dengan kita memahami dan mampu nantinya mempraktikkan politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial, tentunya harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
11: Putu Arya Suwarnato menambahkan KPU memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pemilih sejak dini agar memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki usia pemilih. Pendidikan pemilih pemula menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda sehingga mereka dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
10: Mari bersama-sama melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya.
11: Putu Arya Suwarnato menegaskan generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus siap berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya partisipasi aktif pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Karena itu KPU Buleleng terus mendorong peningkatan literasi politik agar lahir generasi muda yang aktif, kritis, dan berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasa Brata Unangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Porjar Bali 2026. Target tersebut dipasang setelah Buleleng berhasil meraih 452 medali dan menempati peringkat ketiga pada Porjar Bali tahun sebelumnya.
12: Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun...
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 yang berlangsung di Denpasar pada 5 hingga 10 Juni 2026. Target tersebut dipasang sebagai upaya meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki posisi Buleleng dalam klasemen akhir ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan target tersebut telah melalui kajian bersama pelatih, ofisial, dan pengurus cabang olahraga. Menurutnya peningkatan prestasi yang ditetapkan masih realistis untuk dicapai mengingat persiapan atlet telah dilakukan secara matang melalui proses seleksi dan pembinaan di tingkat kabupaten.
12: Nah, tentu ini sudah dianalisis oleh para ofisial, pelatih di bawah naungan Disipora sehingga target yang diberikan 10% dari kenaikan itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Kalau kita tidak berikan target, itu nanti justru kurang semangat mereka. Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun target itu akan menambah semangat mereka untuk bertanding merebut juara.
13: Pada Porjar Bali 2025, kontingen Buleleng berhasil meraih total 452 medali, termasuk 134 medali emas dan menempati peringkat ketiga secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, peningkatan jumlah medali tahun ini dinilai memungkinkan untuk diwujudkan melalui kerja keras dan semangat para atlet. Untuk mencapai target tersebut, Buleleng mengirimkan 1.200 275 anggota kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK akan bertanding membawa nama Kabupaten Buleleng pada berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Gede Supriyatna menegaskan bahwa Porjar bukan hanya ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, ajang ini menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan atlet-atlet muda menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027.
12: Kita persiapkan atletnya untuk Porprov Provinsi Bali. Ya, boleh dibilang itulah jalan menuju Porprov gitu. Yang kita siapkan sebagai tuan-tuan. Waktu itu saya sangat berharap kepada para atlet profesional dan para pelatih untuk benar-benar dengan penuh semangat bertanding untuk meningkatkan prestasi pada Porjar ini.
13: Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Selain mengejar prestasi, para atlet diharapkan mampu menunjukkan karakter disiplin, kerja keras, dan semangat juang sebagai representasi generasi muda Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Bali menilai kemampuan atlet pencaksilat antar kabupaten dan kota di Bali semakin merata. Kondisi tersebut membuat persaingan pada ajang Porjar Bali 2026 berlangsung lebih kompetitif.
14: Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu cabang yang menyedot perhatian dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026. Selain diikuti atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Bali, pertandingan juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet usia pelajar. Koordinator pertandingan pencaksilat Porjar Bali sekaligus bidang pembinaan prestasi IPSI Bali, Igusti Made Semarajaya kepada RRI mengatakan, kemampuan teknik, taktik, dan strategi atlet pencaksilat di Bali saat ini semakin merata. Kondisi tersebut membuat setiap kontingen memiliki peluang untuk meraih prestasi terbaik.
15: Cabur pencaksilat ini sekarang teknik dan taktik strateginya sudah merata di khususnya di Bali.
14: Lebih lanjut, Igusti Made Semarajaya menjelaskan Porjar Bali mempertandingkan kategori jurus seni dan jurus tanding untuk kelompok putra maupun putri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya jumlah peserta yang bertanding tetap mengacu pada kuota dan kelas yang telah ditetapkan dalam peraturan pertandingan.
15: Nanti dilihat juga perkembangan pengumuman yang berhalangan, itu mungkin akan ada penggantinya dari runner-up-nya.
14: Ia menambahkan atlet-atlet potensial khususnya dari tingkat SMA akan terus dipantau untuk mengikuti tahapan pembinaan berikutnya. Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi menuju Porprov Bali serta persiapan atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Melalui ajang Porjar, IPSI Bali berharap proses pembinaan atlet usia dini dapat berjalan berkelanjutan sehingga mampu mendukung regenerasi atlet pencaksilat di Bali. Reporter RRI dan Basar Nadia Syarif melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Mataram. Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Yusdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan, terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu?
1: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
0: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
1: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pada lambang Provinsi Bali, ada tulisan Bali Dwipejaya yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga memiliki semboyan dan julukan masing-masing. Kabupaten Badung dengan julukan Bumi Keris memiliki semboyan Sure Dharma Raksasa, artinya kewajiban pemerintah adalah melindungi kebenaran atau rakyat. Kabupaten Bangli dengan julukan sebagai Bumi Loloh memiliki semboyan Bukti-Bukti Bakti, artinya berbakti kepada Tuhan dan negara untuk mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat adil dan makmur. Slogan Kabupaten Buleleng adalah Singa Ambara Raja yang melambangkan kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng. Dengan julukan Bumi Panji Sakti, Buleleng terkenal dengan slogan Jelemelah Gumigelah, artinya bangga akan potensi yang dimiliki. Denpasar, dengan julukan Paris Pan Bali, memiliki moto dengan slogan Pura Dipe Bare Bawana, artinya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Kabupaten Gianyar, dengan julukan Bumi Seni, memiliki moto atau semboyan Dharma Raksate Raksite, artinya barang siapa berbuat dharma, ia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Kabupaten Jembrana, dengan julukan Bumi Mekepung, memiliki moto Tri Anante Bakti, artinya tiga pengabdian yang kekal, yakni mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, dan kepada hidup. Kabupaten Karangasem, yang dijuluki sebagai Bumi Lahar atau Bumi Megibung, dan The Spirit of Bali, memiliki moto Raksakang Dharma Prahita, artinya karena perlindungan dharma atau agama mencapai kesejahteraan rakyat. Kabupaten Kelungkung, dengan julukan Bumi Serombotan, memiliki moto atau semboyan Dharmaning Satria Mahotama, artinya kewajiban seseorang yang berjiwa satria sungguh mulia. Kabupaten Tabanan, dengan julukan Bumi Lumbung Padi, memiliki moto atau semboyan Sadu Mawang Anuraga, artinya setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma demi kecintaan kepada rakyat.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Singaraja sore ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda, tentu saja masih bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, pendengar, untuk informasi di Singaraja sore ini terkait Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau PKP Kabupaten Bangli memastikan ketersediaan babi menjelang Hari Raya Galungan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Guna memastikan daging babi yang akan dikonsumsi masyarakat sehat dan layak konsumsi, Dinas PKP akan menurunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan. Kadis PKP Bangli Iwayan Sarme mengatakan populasi babi siap potong saat ini cukup banyak dan tersebar merata di 4 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Susut. Dan di tengah banyaknya kasus kematian babi diduga karena penyakit, Dinas PKP menghimbau para peternak untuk selalu menjaga kesehatan hewan peliharaan mereka, diantaranya dengan melakukan biosecurity ketat, memberikan pakan berkualitas, dan mengutamakan membeli bibit ternak dari lingkungan sekitar yang riwayat kesehatannya jelas. Meski tidak mengeluarkan surat edaran atau SE khusus, Sarmu meyakini para peternak di Bangli sudah paham terhadap langkah-langkah pencegahan penyakit ternak. Sarmo juga mengatakan bahwa untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman, pihaknya akan menerjunkan sejumlah petugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem pada babi yang akan dipotong. Pemeriksaan itu akan dijadwalkan mulai berjalan di hari Minggu, diikuti dengan pemeriksaan postmortem. Mengingat keterbatasan personil, petugas tidak dapat mendatangi seluruh lokasi pemotongan satu persatu. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau aktif dan hanya memotong ternak yang benar-benar sehat.
1: 97,9 FM,
2: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Sang Hyang Penyalin adalah tarian sakral yang berasal dari Desa Pancesari, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Tarian ini dipercaya sebagai sarana untuk mengusir roh-roh jahat dan menolak bala. Tari Sang Hyang Penyalin selalu hadir dalam setiap upacara puji wali di Desa Pakraman, Pancesari. Keunikan tarian ini terletak pada penggunaan penyalin, yaitu sebatang rotan sepanjang sekitar 6 meter yang telah disucikan melalui ritual Pasupati. Dalam pertunjukannya, rotan yang awalnya merupakan benda mati ini dipercaya menjadi hidup seolah memiliki jiwa atau roh setelah proses penyucian tersebut. Proses pementasan dimulai dengan meletakkan gulungan rotan pada sebuah dulang. Kemudian, seorang penari yang telah dipilih secara niskale duduk sambil memegang rotan tersebut. Melalui iringan nyanyian Dharma Gita, khususnya Gending Sang Hyang, oleh sekelompok penari dan penyanyi, rotan tersebut mulai bergerak dan menari mengelilingi arena, menandakan kehadiran roh Sang Hyang. Tari Sang Hyang Penyalin juga mencerminkan ajaran Trihite Karana yang mengajarkan keseimbangan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Selain itu, tarian ini juga mempererat ikatan persaudaraan dan gotong royong antar warga desa melalui keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam persiapan dan pelaksanaan tarian, serta mengambil keputusan melalui musyawarah bersama.

daerah, kabupaten maupun kota di Indonesia memiliki maskot sebagai wujud representasi budayanya. Seperti halnya Pulau Bali yang memiliki tarian khas sebagai maskot daerahnya dan terinspirasi dari nama sebuah bunga. Beberapa di antaranya yakni Tari Sekar Jempiring menjadi maskot ibu kotanya Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar. Terinspirasi dari warna putih bunga jempiring yang melambangkan kedamaian dan keharuman, Tari Sekar Je pun dijadikan maskot Kabupaten Badung karena warnanya yang beragam mewakili keberagaman di Kabupaten Badung, mudah tumbuh dan tak mengenal musim. Tari Sekar Pucuk sebagai maskot Kabupaten Gianyar mengandung makna kesucian, elegan, keindahan, dan karisma Kabupaten Gianyar. Bunga teratai menjadi inspirasi Tari Sekar Tunjung, maskot Kabupaten Karangasem karena kemampuannya hidup di tiga wilayah, yaitu udara, tanah, dan air. Tari Sekar Cempaka dijadikan maskot Kabupaten Klungkung dan Tari Sekar Cempaka Putih sebagai maskot Kabupaten Jembrane karena bunga tersebut mudah dijumpai sebagai sarana persembahyangan. Kabupaten Bangli mematenkan Tari Pucuk Bang sebagai maskot Kabupaten Bangli. Kabupaten Tabanan memiliki Tari Bungan Sandat Serasi dan Tari Jayaning Singgasana Aum.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa

0: membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella FP yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella FP berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella FP yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella FP tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella FP tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta Jenane sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik Berbagi itu Indah Membuat Semua Bahagia oleh Pandita Muda Made Karuna. Kemudian menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah dilanjutkan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan satu karma baik bagi kita, di mana kita dapat meluangkan waktu yang kita miliki untuk mendengarkan dhamma, guna memperkokoh keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tema sharing dhamma kita pada hari ini adalah berbagi itu indah dan membuat semua bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada kita, salah satunya adalah mengajarkan kita tentang berdana atau berbagi. Nah, ini adalah dhamma yang paling awal yang menjadi dasar kita untuk belajar dhamma, yaitu sila, samadhi, dan panya. Kita sering lihat di masyarakat banyak orang yang masih membutuhkan bantuan atau uluran tangan, yang hidup mereka kurang beruntung. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang hidupnya berkecukupan.

itu hanya kecil. Karena dari kebajikan-kebajikan kecil inilah akan muncul sebuah kekuatan kebajikan yang besar. Kita percaya dan yakin bahwa bangsa kita, negeri kita akan dapat melewati semua ini jika semua sanak anak bangsa, bahwa bangsa kita atau negeri kita akan dapat melewati semua ini. Setiap kita dapat membuka hati kasih kita, berbagi dan peduli dengan rasa kasih kita ini menjadi hal-hal yang dapat menguatkan saudara-saudara kita yang sangat terdampak karena kondisi saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, tidak soal jika kita hanya dapat melakukan hal yang kecil. Tetapi dari yang kecil itu, jika digabungkan akan menjadi sesuatu yang besar. Ketika kondisi sulit, justru kita harus benar-benar saling bersatu, melihat orang lain sebagai saudara kita. Seperti dalam pengalan lirik lagu, yaitu melodi kehidupan, itu indah sekali Bapak Ibu, jika kita benar-benar merenungkan maknanya, bahwa sesungguhnya kita semua itu adalah saudara. Tanpa melihat siapa kita, apa suku kita, apa keyakinan kita, dan apa status sosial kita, kita semua adalah saudara. Saudara sebagai sesama anak bangsa, saudara sebagai sesama manusia. Dan lewat kebersamaan, ketika hati baik ini muncul dan terus muncul, menjadi kekuatan besar bagi bangsa dan negeri ini untuk melewati masa-masa yang sulit. Kita memiliki satu keyakinan bahwa kita bisa. Indonesia pasti bisa. Kita bersama-sama pasti bisa melewati masa-masa yang tidak mudah. Jika kita mengingat bagaimana Sang Buddha menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk memberi dan berbagi. Beliau adalah contoh dan teladan yang begitu mulia dalam hidup kita. Ketika beliau lahir sebagai seorang pangeran dari sebuah kerajaan besar, pewaris tahta, putra mahkota, beliau memiliki kelimpahan yang begitu luar biasa. Begitu banyak menggenggam apa yang diinginkan banyak orang. Namun ketika pada akhirnya beliau menyadari dan melihat bahwa ternyata sebagian besar sebagai seorang pangeran atau putra mahkota, pewaris tahta, ia tidak berbeda dengan rakyat jelata yang kelak akan ia pimpin. Ia harus mengalami apa yang disebut dengan usia tua, sakit, dan mati. Dan akhirnya kesadaran itu membuat beliau mengambil sebuah keputusan besar dengan berpikir mendapatkan dan mencari sesuatu yang dapat membebaskan semua makhluk di alam semesta ini lepas dari penderitaan, lepas dari rasa sakit, lepas dari kesedihan, dan lain sebagainya. Beliau meninggalkan semua yang beliau miliki, harta, tahta, dan cinta. Hidup sebagai seorang samana, beliau berjuang selama 6 tahun di hutan Uruwela. Apa yang dilakukan beliau adalah diawali oleh satu niat yang luhur, niat yang begitu mulia, berbagi dan memberi untuk membawa kebahagiaan bagi semesta dan semua

makhluk di dunia dan juga di alam-alam lainnya. Nah, sebuah niat yang begitu luhur, sebuah niat yang menggetarkan hati kita, dan perjuangan yang beliau lakukan sungguh tidak mudah. 6 tahun berjuang dalam banyak rasa sakit, dalam banyak rasa sulit, dan juga hal-hal lain yang tidak mudah. Hinaan, cercaan, fitnahan, beliau lewati. Hingga akhirnya beliau memupuk dan menempa dirinya berperang melawan egonya sendiri. Melawan dirinya sendiri, mengalahkan loba, dosa dan moha yang ada dalam diri. Dan di saat-saat terakhir sebelum mencapai penerangan, usai menerima dana makan dari Sujata, beliau pergi ke tepi sungai Naranjara dan melemparkan patah atau mangkok. Kemudian beliau berkata, "Jika waktuku sampai, maka mangkok ini akan berjalan melawan arus." Apa yang terjadi? Mangkok itu berputar 3 kali ke arah kanan dan berjalan melawan arus. Pertapa Siddhartha paham bahwa telah tiba saatnya baginya untuk memenangkan pertarungan, berperang melawan dirinya sendiri, mencapai kebebasan. Dan kemudian beliau menuju ke bawah pohon bodhi untuk melanjutkan meditasi. Dan disitulah beliau mengucapkan sebuah ikrar, ikrar yang begitu luhur dengan kata-katanya yang menggentarkan semesta. "Sampai darah kulitku mengering di tempat ini, aku tidak akan bangkit sebelum kesempurnaan itu aku capai." Nah, Bapak Ibu, apa maknanya? Jika dan untuk bisa membawa kebahagiaan bagi semua makhluk, membebaskan kita semua dari derita dan lara, darah dan kulitnya mengering di tempat itu, ia rela melakukannya untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita mungkin masih dalam suasana Waisak. Kita masih bisa mengingat keagungan Buddha dengan kasih dan cintanya yang tanpa batas, kemuliaan jiwanya yang tidak bertepi, kebaikannya yang tidak pernah habis untuk kita. Berabad-abad beliau telah parinibbana, namun damai kasihnya senantiasa menyertai kita lewat warisan dhamma yang beliau ajarkan. Jika seseorang manusia yang kita sebut Buddha dan kita muliakan dalam keyakinan kita sanggup dan mampu untuk menyatakan sampai darah dan kulitku mengering di tempat ini, aku tidak akan bangkit sebelum kesempurnaan itu aku capai. Begitu agung, begitu mulia, begitu berlimpah kasih dan cinta yang ia berikan untuk kita semua. Lantas apa yang sudah kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas sebuah pemberian besar yang tidak terukur nilainya di dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kita dengan menjalankan apa yang Guru Agung kita wariskan, melakukan apa yang beliau pesankan. Jadikan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya menjadi keindahan bagi hidup kita semua. Munculkan rasa kasih, bangkitkan rasa peduli dan berbagi. Ulurkan tangan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan di saat-saat yang tidak mudah ini. Jadikan diri kita, hidup kita, dengan apa yang kita yakini, menjadi kekuatan, kebajikan bagi bangsa dan negeri ini.
Dengan kekuatan keyakinan kita, mari kita satukan hati kasih kita, mengenang Buddha yang kita puja, mensyukuri apa yang telah beliau berikan kepada bagi sebagai anugerah terindah bagi negeri dan bangsa kita. Semoga hati baik terus bertumbuh, orang-orang baik terus bermunculan, maka kekuatan kasih yang besar ini akan membuat semua menjadi lebih mudah. Kita berdoa bersama, semoga saudara-saudara kita yang menderita, yang merasakan kesakitan dan kesulitan, dapat terbantu dan mendapatkan pertolongan. Semoga para pemimpin kita senantiasa dapat berupaya yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Dan semoga kita semua senantiasa hidup dalam kasih dan juga rasa peduli, karena sesungguhnya berbagi itu indah. Berbagi itu membuat semua bahagia. Dan berbagi adalah kekuatan terbaik yang dapat disatukan dengan bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Semoga hati kita semua selalu bahagia. Semoga hati dan pikiran kita selalu diliputi oleh rasa kasih dan juga kedamaian. Sabe Sata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib, orang azan dan masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Diikuti dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, tahukah Anda? Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Semoga yang menjalankan aktivitas di malam hari ini dilancarkan, dan yang lagi beristirahat, selamat beristirahat untuk memulai hari esok tentunya. Dan pendengar, tentunya malam hari ini Salsa akan membahas sebuah komunitas yang tentunya mungkin salah satu dari pendengar memiliki hewan peliharaan ya. Dan memiliki hewan peliharaan itu seringkali menjadi sumber kebahagiaan tersendiri ya pendengar. Kehadiran mereka itu bukan hanya sebagai teman di rumah, tetapi juga mampu menghadirkan rasa nyaman dan mengurangi stres. Nah, bagi pendengar yang memiliki kecintaan terhadap hewan, ada satu cara menarik nih untuk menyalurkan hobi sekaligus menambah wawasan, yaitu dengan bergabung dengan komunitas pencinta hewan peliharaan. Dan memelihara hewan peliharaan bukan hanya soal memberi makan atau merawat kesehatan pendengar, bergabung dengan komunitas pencinta hewan juga dapat memberikan banyak manfaat. Melalui komunitas, para pemilik hewan dapat bertukar pengalaman, menambah pengetahuan tentang perawatan yang tepat, hingga mendapatkan solusi ketika menghadapi berbagai masalah kesehatan maupun perilaku hewan peliharaan. Selain itu pendengar, komunitas menjadi wadah untuk memperluas pertemanan dengan orang-orang yang memiliki kepedulian yang sama terhadap kesejahteraan satwa. Dan berbagai kegiatan positif seperti edukasi, kampanye, perlindungan hewan, adopsi, hingga aksi sosial juga sering dilakukan bersama. Dan di Bali sendiri ada salah satu organisasi yang aktif bergerak di bidang kesejahteraan hewan, yaitu BAWA atau Bali Animal Welfare Association, yang berlokasi di Lotundu, Ubud, Kabupaten Gianyar ya pendengar. Organisasi ini aktif melakukan penyelamatan, rehabilitasi, adopsi, serta edukasi tentang perlindungan hewan. Nah pendengar, dengan bergabung dalam komunitas pencinta hewan, kita tidak hanya mendapatkan teman baru dan ilmu yang bermanfaat, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesejahteraan satwa. Karena pendengar, kecintaan kepada hewan akan semakin bermakna ketika diwujudkan melalui aksi nyata dan kepedulian bersama.

0: Menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: hujan lagi. Becek di mana-mana, barang bekas banyak menumpuk. Menjijikan. Bikin sarang nyamuk saja. Hei, Pak.
1: Iya, Bu.
0: Barang yang menumpuk seperti ini akan jadi sarang nyamuk. Kaleng bekas, botol bekas begini dan ban bekas. Ini akan digenangi air saat musim hujan. Berbahaya loh, Pak.
1: Itu jangan dibuang, Bu.
0: Terus?
1: Siapa tahu besok lusa kita memerlukannya.
0: Ini deh yang bikin nyamuk berkembang biak, Pak. Hati-hati, ancaman demam berdarah saat musim hujan, Pak.
2: Cegah demam berdarah dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Provinsi DKI Jakarta, Yunus Burhan. Dan akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Yunus Burhan melalui nomor 08237446-2232. Faktanya pendengar, dilansir dari akun Instagram @disporatkit, akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu untuk modus penipuan dengan mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta, Yunus Burhan. Dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi informasi. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.co.id dengan judul hoax. Akun WhatsApp mengatasnamakan Kepala PPOP Provinsi DKI Jakarta, Yunus Burhan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini Salsa hadirkan drama radio mini dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi RRI Lok Sumawit.
1: Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
4: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
3: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
5: Are you ready, guys?
6: Ready dong!
5: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
7: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
5: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
7: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
8: Oke.
5: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
3: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
7: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
6: Gas.
7: Hutan
6: lewat.
7: Takut
6: nekat.
7: Manly
6: hebat.
7: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya? Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
5: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
3: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
7: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
5: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
7: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
5: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
3: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
7: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh. Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
5: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
7: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
5: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
3: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
5: Ya udah, aku sendiri aja.
7: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
3: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
5: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
3: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
5: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
7: Ah,
1: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
7: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
1: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
5: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
1: Zura! Zura! Zura! Zura!
5: Zura! Zura!
1: Zura, kamu di mana?
5: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
4: Aku tersesat.
5: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
1: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
3: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
5: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
1: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
7: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
1: Boleh.
7: Oke.
1: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
3: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
1: Raisa, tadi serem banget gak sih?
5: Iya, lumayan serem.
7: Apalagi pas Zura hilang ya?
5: Teman-teman.
1: Iya, kenapa?
5: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
7: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
5: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
1: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
3: Pagi datang, membawa harapan baru.
1: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
7: Oke, yang penting kita tetap bersama.
5: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jebak, jejak balik ini.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singa Radio. Masih bersama saya Salsa tentunya di program Jebak Bali, Jejak Bali Kini, yang tentunya Salsa akan memutarkan lagu-lagu favorit Bali pendengar di malam hari ini. Buat pendengar yang ingin bergabung bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan mendengar, Salsa akan menyapa 3 penelpon pertama terlebih dahulu ya, di segmen pertama ini. Salsa ke 24644 terlebih dahulu. Selamat malam, Rahajeng Wengi.
1: Rahajeng Wengi, Jebak Bali.
0: Rahajeng Wengi, Jebak Bali. Dengan siapa ini, Pak?
1: Komang Lares, Tiga Wase.
0: Pak Komang?
1: Re.
0: Pak Komang Lares?
1: Lares, Tiga Wase.
0: Pak Komang Lares, Tiga Wase. Nggih, punapi gatre, Pak Komang Lare.
1: Becik.
0: Nge, becik-becik nge. Salsa juga becik niki. Nge. Minta tambang apa niki, Pak Lare?
1: Ange, yeneng wenten, Gus Baba.
0: Gus Baba.
1: Nge, saya memutir, ngisole kablet.
0: Judulnya apa, Pak?
1: Ngisole kablet.
0: Nggak, Salsa carikan.
1: Nge.
0: Iya, gak ada ini, Pak. Adanya Umah Bedek.
1: Ya, Umah Bedek aja ya.
0: Oke, siap, Pak Lari. Sudah Salsa siapkan. Nah, salam-salam.
1: Ya, majang ring diawati juga wajar, Raja Nungi.
0: Oke, duh.
1: Majang ring juga wajar, Raja Nungi. Tamian pen, biasanya.
0: Oke.
1: Warga, Raja Nungi, Suksema.
0: Suksema mewali, Pak Komang Lare di Tiga Waseng, G, menjadi penelpon pertama kita. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan, G. Sehat selalu, Pak Komang Lare. Baik mendengar, setelah tadi di 24644, Salsa akan beralih di WhatsApp yang sudah bergabung tentunya. Rahajeng Wengi, Belitawan.
2: Halo, Rahajeng.
0: Rahajeng Wengi.
2: Rahajeng Wengi, Mbak Salsa B.
0: Oke, punapi gatre, Belitawan.
2: Amang kinan, diang kena, Niki.
0: Becik, nge?
2: Nge, kena, tur becik, tur mau bekel.
0: Nge, minta tembang apa, Niki, Belitawan? Salsa gain aja deh, aku gak tahu Salsa beli.
2: Nike lagi. Pasti udah gak ngerti karena dipanjangin.
0: Iya.
2: Saya terjemahin dulu.
0: Boleh, boleh, Bli.
2: Sehat walafiat dan ya ada rezeki gitu.
0: Nge. Pokoknya Salsa taunya beci, nge beci.
2: Beci dan nge.
0: Nge, Belitawan.
2: Salsa Bil gimana, sehat?
0: Salsa juga beci, Niki, sehat. Sehat, nge. Bahasa Balinya apa ya, Bli ya? Sehat ya?
2: Beci, kena.
0: Kena.
2: Beci itu lebih ke kondisi, kalau kena itu kondisi kesehatan, kalau beci secara umum kabar gitu.
0: Ah, nggih kena berarti nggih kena.
2: Kena lebih ke sehat.
0: Oke, okay, gitu. Siap, Bli.
2: Kalau beci bisa rezekinya lancar, keluarga juga damai sejahtera begitu.
0: Lebih keseluruhan ya, Bli ya.
2: Nggih, lebih kompleks gitu.
0: Kompleks. Ya. Baik, Bli Tawan, mau Salsa nge. Putarkan tembang apa niki?
2: Ari Kencana.
0: Ari Kencana.
2: Nggih. Sane nyolong Semare kalau enten. Mbak Salsa Bil.
0: Bentar, gimana Bli?
2: Nyolong.
0: Nyolong. Kalau nyolong di Jawa kayak mencuri gitu, Bli.
2: Iya, sama.
0: Oh, sama sih. Ya, nyolong.
2: Nyolong Semare mencuri cinta gitu.
0: Oh, nyolong Semarenya belum ada ini,
2: oh,
0: Bli.
2: Gitu.
0: Salsa liskan dulu nggih Semare.
2: Nike dados deh, Ari Kencana. Napi mantan dados.
0: Apa? Bentar, Salsa carikan Ari Kencana. Sebenarnya banyak sih.
2: Dingin-dingin Bli. Rindu dados.
0: Dingin-dingin rindu. Oh, ada Bli.
2: Enggih.
0: Siap, Bli Tawan.
2: Kebetulan cuaca lagi dingin.
0: Iya, pilek ya, Bli Tawan ya?
2: Mungkin karena siangnya panas, jam segini udah dingin.
0: Iya, Bli. Saling melengkapi lah ya. Siap-siap, Bli.
2: Salam-salam dulu.
0: Enggih.
2: Enggih, buat biasanya Pak Banu, enggih, di Bondowoso, Pak Made, Pak Widi Made, Tokyo, Wadaeng, Pak Cip Muncar, Pak Nyaman Dewantara, enggih. Pak Lana Tijekulu, Pak Nyaman Tetap Mas Wawan juga, Pak Grodag, Jero Maliarse, Gaduk Dago.
0: Nggih.
2: Mbak Yeni Tiga Wase Bu Ari BT, Bu Nyoman di Banyuning, nggih sami-samian ampun iki pang pada pulih. Kenten Mbak Salsa.
0: Nggih, siap Bli Tawan.
2: Terima kasih waktunya, jaga kesehatan, selamat bertugas.
0: Nggih, baik. Terima kasih kembali Bli Tawan sudah bergabung malam hari ini, nggih Bli Tawan. Sehat selalu. Terima kasih doa baiknya. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik mendengar, setelah tadi ada Bli Tawan nggih di tembok Jakulo, Salsa akan beralih kembali ke 24644. Ada siapa ini? Selamat malam, Rahajeng Wengi Jebak Bali.
3: Jenuh ni Pak Wali ni Caca.
0: Pak Banu.
3: Nggih.
0: Pak Banu, gimana kabarnya Pak Banu? Suaranya serak. Serak-serak nih.
3: Beti-beti.
0: Nggih, kane. Aduh, Salsa udah tahu bahasa kan ini. Iya, Pak Banu, tapi kayak seri-seri gitu suaranya Pak Banu, radang, Pak.
3: Nggih.
0: Nggih, ya ampun, semoga kalau kesembuh Pak Banu nggih.
3: Amin.
0: Nggih, minta lagu apa niki Pak Banu?
3: Tembangi Tali Kupu-Kupu.
0: Tali Kupu-Kupu. Oh, enggak, belum ada ya?
3: Tali enten.
0: Tali salah ngetik kali ya. Tali Kupu-Kupu.
3: Apa style apa tali Kupu-Kupu ya? Salami.
0: Nggih,
3: kalau enten Mas Billy Tawan.
0: Nggih.
3: Ada beli widi, enten beli widi, buari ari, bu budi, bu resmi, bu janora, bu desa, bu yuda, bu nini jeru, ada enten Pak Inggris, Mr. Mahmud, Pak Daeng, Pak Lemu, Pak Netap, Pak Dagu.
0: Nggih.
3: Enten man, enten Mas Papa Dimas, enten Nani Kenaro, enten Mas Wawan, enten B Tambang. Ya, kesemuanya sudah. Oh.
0: Siap.
3: Lupa ada Bu Kartika, Kartini. Semuanya sudah.
0: Nggih. Pak Banu, niki dari Rai Penny nggih Kupu-Kupu Malam.
3: Iya.
0: Adanya Kupu-Kupu Malam ini Pak Banu sama Kupu-Kupu Ngempu Lubak, Kupu-Kupu Semare, Kupu-Kupu Putih, Kupu-Kupu Peteng, Kupu-Kupu Sekadi Kupu-Kupu.
3: Iya itu yang baru saya belakang itu.
0: Oh, Sekadi Kupu-Kupu. Ya. Oke, Pak Banu sudah Salsa siapkan.
3: Untuk Mbak Neng Caca.
0: Nggih.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Rajeng tugas.
0: Nggih.
3: Suksema.
0: Baik Pak Banu, suksema wali sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya nggih. Semoga doa baik kembali ke Pak Banu keluarga. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih, Pak. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih. Tadi ada Pak Komang Laro di Tiga Wase, Beli Tawan di Tembok Tejakule, sama Pak Banu di Situ Bondo. Salsa akan memutarkan 3 lagu pilihan pendengar di segmen pertama ini. Buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Siniar Radio, memasuki segmen kedua, selalu akan menyapa kembali penelpon yang bergabung di malam hari ini. Ada siapa ini? Bu Mini, selamat malam Rajang Wengi.
1: Rajang Wengi, sama-sama nih.
0: Rajang Wengi, Bu Mini, punapi gatre.
1: Gatrane beci-beci mantep.
0: Punapi gatre. Salsa beci, Niki Bu Mini.
1: Enak nge.
0: Bu Mini, mau salsa puterin lagu apa Niki?
1: Coba belati.
0: Salsa cariin belati aja deh, belati. Belatinya kok gak ada ya Bu Mini? Apa salsa salah tulis ya?
1: Coba. Artinya coba itu ditusuk. Tusuk belati.
0: Belati pisau.
1: Iya, pisau.
0: Iya, kalau di itu juga pisau. Tebak belati gitu ya.
1: Iya,
0: tebak belati. Iya, belum.
1: Tusuk. Bukan, coba tusuk.
0: Oh, tusuk belati gitu tusuk, ya?
1: Iya, tusuk belati. Kok tebak ya adanya? Tusuk belati. Belati. Ada?
0: Bentar Bu Mini, salsa cari kan. Adanya tebak. Okay. Tebak belati nih, Ibu.
1: Nge, benten. Oh, bener lah kalau gitu. Ada?
0: Tebak belati. Oh, nggak ada Bu Mini. Salsa tadi cari di Google dulu judulnya. Oh, tebak belati belum ada Bu. Salsa masukkan list nge. Nanti salsa requestkan ke MD kita.
1: Iya.
0: Mau diganti apa nih, Ibu Mini?
1: Kalau beli made ada?
0: Beli made?
1: Iya.
0: Adanya, ada Bu, dari Tika Pakraki.
1: Iya, salam Bu ya.
0: Oke, siap Bu Mini.
1: Dari sini, Bu Kartika, kemudian Kakak Olala, Dewantara, Pak Asawu, Pak Samong, siapa lagi Yeni, ya pokoknya semua grup asa-asa tanpa terkecuali. Buat Salsa, makasih.
0: Siap Bu Mini, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini ge Bu Mini. Sehat selalu. Lagunya ditunggu, sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita ini. Tapi berebut nih mendengar, Salsa bingung. Ada Bli Sukra Ajus, ada Bu Ari BT, terus siapa lagi nih, banyak sekali berebut di WhatsApp. Salsa tidak bisa menerima ya pendengar ya. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Ada siapa ini? Ya terputus juga, 24644 bisa dicoba kembali. Ini Salsa mau WhatsAppnya berebut semua nih.

0: sama beli bisa nih Bari. Ah, bisa ternyata. Bari, selamat bisa masuk.
1: Malam Rajang Bengi Sasa.
0: Rajang Bengi Bu Ari, ini Bu Ari ini berebut sama beli Sukra Jus nih. Tapi bisa masuk nih akhirnya Bu Ari. Bu Ari pun api gatre.
1: Beci-beci.
0: Nge, beci nge Bu Min. Bu Mimi Bu Ari.
1: Sasa pun api gatre.
0: Sasa beci. Nge Bu Ari, mau Sasa putarkan tembang apa nih Ki?
1: Bedak uling Bangli, dari ndak ulik.
0: Siapa apa Bu?
1: Bedak uling Bangli.
0: Bedak uling Bangli. Ada Bumi, Bu Mimi, Bu Ari. Ya. Oke, sudah Sasa siapkan Bu Ari.
1: Yang pertama itu Pak siapa namanya tuh? Sah.
0: Siapa? Pak Komang Lare, Tiga Wase.
1: Oh, Pak Komang Lare.
0: Salah. Oh, Lare ya Bu ya. Sasa salah Lare,
1: oh,
0: Lare.
1: Pak Komang Lare, okay. Pak Tawan, Pak Banu, Bu Mimi, Bu Resmi. Si Eli, Bu Janura, Pak Supra aja sampai masuk Pak Supra.
0: Okay.
1: Terus Pak siapa lagi? Pak Netep, Pak Astawa, Pak Ribawa, Pak Samong, Pak Yuda. Pak Sudarsana sama Ibu ya, Bu Kartini, Bu Kartika. Terus Bu siapa yang lagi dari satu? Bu Yeni. Ya salam buat semuanya. Jasa buat Sasa suk semua.
0: Baik Bu Ari, suk semua mewali sudah bergabung malam hari ini Bu Ari nggih, sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Sasa siapkan. Baik pendengar, Sasa akan menyapa satu penelpon terakhir nih. Yang Sasa udah lama nih ya enggak dengar suaranya. Ada siapa ini? Beli Sukre Ajus.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Beli Sukra, gimana kabarnya?
2: Rajang Wengi, selamat malam.
0: Rajang Wengi, Beli. Penapi gatre?
2: Gatre nih becik, baik nggih.
0: Nggih, baik.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Iya, Sasa lama nih enggak dengar suaranya Beli Sukra, Jus nih.
2: Iya, orang sering dengerin tapi ya sulit masuk.
0: Iya, siap. Baik.
2: Keduluan sama Bu Ari BC ya, alias Bu Ari Lastini ya.
0: Nggih, ini bisa masuk nih akhirnya Beli Sukra nih.
2: Ya, terima kasih callingannya barusan ya buat Bu Ari BT ya.
0: Iya, Beli Sukra mau lagu apa nih Ki?
2: Lagunya Pompi ada enggak? Salsa Bill.
0: Pompi.
2: Yang pahlawan pengganti ya.
0: Pahlawan pengganti. Ada Beli.
2: Nah, itu udah tembangnya ya Pak Pur itu ya.
0: Oke, sudah Salsa siapkan.
2: Itu tembangnya buat semua penda ya.
0: Nggih.
2: Karena waktunya udah mepet ini ya.
0: Nggih.
2: Tak gabung jadi satu ya.
0: Siap.
2: Buat Salsa,
0: nggih.
2: Kang Uin ini bahasanya campur ya.
0: Nggih.
2: Biar salsanya ngerti gitu loh.
0: Salsa juga kadang campur-campur Diki.
2: Nggih, majang makasami pian sampun nggih.
0: Nggih.
2: Rajang Wengi, rajang senekan buat Salsa, selamat tugas.
0: Nggih.
2: Terima kasih.
0: Baik, Beli Sukrajus, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini, nggih. Beli, sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon G di malam hari ini. Tentunya 3 lagu akan Salsa putarkan secara bergilir, semoga semua bisa kebagian G. Dan Salsa mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah bergabung, ada Pak Komang Lare di Tiga Wase, Pak Banu, Beli Tawan di Tembok Tejakule, Bu Mini, Bu Ari BT, dan Beli Sukra Ajus. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, jangan bersedih pendengar, nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah akan ada Ruang Rindu yang hadir menemani malam Anda. Baik pendengar, Salsa cukupkan jebak Bali di sini dengan 3 lagu pilihan pendengar. Salsa mohon maaf nggih mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Jebak Bali malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya memasuki segmen ke Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat pendengar yang ingin bernostalgia bersama Salsa sebelum waktu istirahat, kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia nge, bisa menghubungi Salsa di 24644 atau di 08113999790. Dan di segmen pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon untuk bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada siapa ini? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Salsa, Ruang Rindu. Kabar? Selamat malam Bu Resmi, Salsa sehat. Bu Resmi gimana kabarnya? Sehat nge?
1: Sama, sehat nge, luar biasa.
0: Sehat selalu Bu Resmi nge?
1: Iya,
0: Bu Resmi.
1: Tadi Salsa nggak nengok ke sebelah ya?
0: Nengok bentar aja Bu. Bu Resmi join di sebelah ya?
1: Iya.
0: Salsa nengok
1: sama
0: aja.
1: Sama kumisnya Gege.
0: Aduh, aduh Gege ini cedutan ini Bu, kita gibahin. Iya Bu Resmi, sekarang ganti di Pro 1 nih. Bu Resmi mau request lagu apa nih Ki?
1: Ini kenangan ya, nostalgia ya.
0: Iya betul.
1: Ruth Sahanaya ya, kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya dari kok ada
1: Ruth Sahanaya.
0: Adanya kok dari Nia Daniati ya Bu ya. Saya carikan di yang lain nih. Kau segalanya,
1: ya, ya.
0: Kau segala.
1: Kaulah segalanya.
0: Oh, kaulah
1: Ruth
0: ya Bu.
1: Ruth Sahanaya. Iya, kaulah segalanya.
0: Oke, Bu Rusmi, saya carikan terlebih dahulu nih Ibu, mungkin mau salam-salam.
1: Ya deh, salam-salam ya. Tadi cuman bentar ininya dengerin ya di ada itu ya Pak Supra Ajus ya.
0: Iya.
1: Selamat malam ya. Sama Pak Inggris juga, Pak Inggris tadi tumben dengerin siangnya ya Pak Inggris. Terus ada Pak Palma Biru juga, ada Ji Yuda juga ya, Pak Samong, Pak Ngurah, Pak Jero Mariase, Pak Jero Ribawu juga, Pak Widi juga, Ken Arok ya. Bu Arik BT, Bu Arik Semeru ya, Ci Eli, Bu Sukemi, Bu Desa ya, Bu Mini juga. Terus siapa lagi ya? Pak Banu, Pak okay. Banu sering nyengol. Makasih Pak Banu ya, Pak okay. Kim juga. Terus sama Pak Kris Party juga. Terus siapa lagi ya?
0: Ada Bu Arik tadi Bu.
1: Pak Neng juga, Pak okay. Ramadan juga, Papa Dimas juga, Pak Mahmud. Ya wis, untuk kesemuanya digabung aja ya.
0: Siap.
1: Makasih, selamat malam Salsa.
0: Iya, bentar Bu Resmi, jangan itu. Ini lagunya.
1: Kenapa?
0: Kan Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya nggih, Bu. Ibu,
1: iya,
0: tapi ini lagunya ada tapi lagunya 2012, Bu. Jadi belum masuk di Ruang Rindu niki.
1: Oh, itu 2012 bukannya okay. Ini itu ya, bukannya 90-an itu ya.
0: Salsa kok search-nya 2012 ini, Bu, di sini nih, Bu Resmi.
1: Oh, paling dirilis ulang lagi itu. 2012.
0: Kalau yang lama berarti penyanyinya masih sama ya Bu ya?
1: Iya, penyanyinya sama Ruth Sahanaya. Ada tapi Ruth Sahanaya?
0: Oh iya, harusnya ini 1991 Bu. Oh, iya, mungkin dari
1: iya,
0: itu
1: emang.
0: Lagi. Oke, siap Bu Resmi, Salsa putarkan
1: okay, thank you ya.
0: Bye. Good night Bu Resmi. Terima kasih sudah bergabung malam okay. hari ini.
1: Ya, nge. Sama-sama.
0: Siap, ditunggu Bu Resmi nge, lagunya. Sehat selalu Bu okay. Resmi. Nge. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Resmi, kaulah segalanya yang di request nge Bu Resmi. Ini lagunya ternyata iya Bu, ada dua ini versinya. Salsa yang versi lama di bawah ternyata sudah Salsa siapkan nih Bu Resmi nge. Sehat selalu. Dan Salsa akan memasuki penelpon kedua, tapi pendengar berebut semua ini, antusiasnya sangat luar biasa. Ada Bu Janura, Pak Mahmud, Bu Hari, Bu Janura. Aduh, Salsa bingung nih, gak bisa nerima. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644 nge. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Nge?
2: Halo, ketemu lagi Neng Caca.
0: Pak Banu, nge. Pak Banu bergabung kembali Niki. Mau lagu apa Niki Pak Banu?
2: Lagunya dari Mira Diana.
0: Mira.
2: Judulnya Cuma Sayang.
0: Cuma?
2: Cuma sayang, cuma sayang.
0: Cuma sayang. Oh iya ada. Kok sayangnya cuma-cuma nih Pak Banu ya?
2: Iya.
0: Siap Pak Banu, sudah selesai siapkan Niki lagunya. Mau salam-salam.
2: Salamnya yang belum disentil tadi.
0: Nge.
2: Barusan ada Bu Resmi, ada Mbak Kelly, Bu Yeni, ada lagi Bu Desa yang belum disentil.
0: Nggih.
2: Pak Cip, Jumlong, ada lagi Pak Armada.
0: Nggih.
2: Pak Ramadan, tidak pernah dengar suaranya Pak Ramadan. Ada lagi Pak Nyoman Dewantara, Nyoman Negara. Ada lagi satu lagi. Ada, oh Sukra Jos, tadi lupa.
0: Nggih.
2: Okay. Ada kesemuanya sudah.
0: Siap Pak Banu.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Semoga sehat selalu, pulangnya hati-hati.
0: Nggih, amin. Terima kasih banyak Pak Banu nggih. Baik Pak Banu, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Ini Pak Banu sepertinya kurang fit nggih. Salsa dengar ada batuk gitu. Semoga lekas sembuh nggih Pak Banu dari radangnya. Dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Banu, ada Bu Resmi, Salsa akan memasuki penelpon ketiga nih. Setelah tadi berebut ya, ada Bu Ari, Pak Mahmud, Bu Janura, Bli Sukra Ajus. Dan ternyata yang lolos, Pak Bli Sukra Ajus, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, siap Bli, ini Bli lolos nih, tadi seberebut semua nih.
3: Iya, Kak. Gas 12 kilo nih.
0: Iya, Bli Sukra Ajus, mau lagu apa nih? Kisah saya putarkan.
3: Lagunya Ani Carrera ya.
0: Ani Carrera, yang judulnya?
3: Yang Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu. Oh, ada, siap Bli. Sudah Salsa siapkan nih.
3: Iya, salam dulu ya.
0: Nge, dulu.
3: Barusan ada Ibu Resmi ya.
0: Nge.
3: Selamat malam. Ada Pak Banu. Ada Pak Mahmud juga ya, selamat okay. malam. Ada Pak Nyoman di Negara ya, selamat malam. Ada Widi okay. Made Tokyo.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ari BT, Ibu Ari Semeru.
0: Okay.
3: Ada juga Ibu Kartini di Banyuasri, selamat malam. Ada Bu Mini. Siapa lagi ya? Ada Dek Tambang juga ya di kawasan Tak. Kawasan Bungkulan ya, selamat malam. Ya buat semua penda ya.
0: Nge, siap Bli.
3: Dari A sampai Z ya.
0: Nge.
3: Buat Salsa, semoga semakin cantik. Tambah ayu.
0: Aduh, terima kasih nih Bli. Nge.
3: Sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Selamat siaran ya.
0: Nge, siap Bli.
3: Ya, terima kasih Salsa.
0: Baik, terima kasih kembali Bli Sukra Ajo sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya nge. Semoga doa baik kembali ke Bli Sukra Ajo sekeluarga. Sehat selalu. Ditunggu lagunya Bli sudah Salsa siapkan niki. Baik mendengar, di segmen pertama ini Salsa sudah menyapa 3 penelpon ge untuk merequestkan lagu di Ruang Rindu. Dan Salsa akan putarkan secara bergilir lagunya di malam hari ini. Buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah 3 lagu ini untuk menemani malam Anda.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua, Salsa akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung di malam hari ini. Salsa, siapa? Ada siapa ini? Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Rindu.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam Pak Mahmud.
1: Malam enak ya, lek langsung dipencet langsung on.
0: Siap Pak Mahmud. Gimana kabarnya nih Pak Mahmud?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat nggih?
1: Baik.
0: Api nggih. Sehat-sehat nih Pak Mahmud nggih? Pak Mahmud, mau lagu apa ini?
1: Lagune Konidio.
0: Konidio. Konidio kok tidak ada ya Pak Mahmud ya?
1: Yono to mosok rawon.
0: Konidio. Sasa salah nulisnya. Bentar Pak Mahmud. Ini Konidio yang judulnya apa nih Pak? Banyak sekali doa seorang kekasih, langkah pasti ingin ku cari hilang bawa lagu pergi.
1: Setitik air
0: nggak ada setitik air Pak Mahmud. Setitik air.
1: Tidak.
0: Bentar, saya carikan. Oh ada Pak Mahmud, tadi nggak ada ya Pak? Ada. Wenten Pak Mahmud. Salsa cari penyanyinya tadi gak ada judulnya. Jadi Salsa cariin judulnya langsung ada Niki ketemu. Siapa Mahmud, sudah Salsa siapkan lagunya. Mau salam-salam Rumien.
1: Yo salam pertama Haro Sukra Aju. Selamat malam Sukra Aju. Pak Banu, Pak Banu kok tak telok ya. Eling Haro Bu Mini, Bu Resmi, Bu Adik Pete, Adik Semari, Pak Inggris, Pak Cip, Mas Anwar, Bu Kartika, Bu Kartini, Mas Wawan, Blitawan, terus Ken Aro, Ramadhan, Mas Bambang, dan kesemuanya aja. Bli Widimati, selamat malam. Matur nuwun, Mbak.
0: Matur nuwun sangat Pak Mahmud sudah bergabung juga malam hari ini. Ditunggu Pak Mahmud nggih, lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Pak Mahmud. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Mahmud, Salsa akan beralih ke 2464 tempat. Ada siapa di sini? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang
0: berbagi rindu, memori. Nggih, dengan siapa ini?
2: Nggih, kula niki saking Moncar.
0: Pak Cip. Aduh, Sasa kok masih susah ya dengan suaranya Pak Cip ya? Aduh, Pak Cip. Kula saking Moncar.
2: Nggih. Kan namanya Pak Cip.
0: Soalnya agak mirip-mirip nih Pak Cip sama Wak Daeng, Pak Banu juga. Kalau Pak Banu manggilnya Caca, jadi Salsa tahu. Pak Cip gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, sehat selalu nggih, sugeng waras ya. Pak Cip. Mau lagu apa niki Pak Cip?
2: Lagunya dari Beta.
0: Beta?
2: Dari Beta.
0: Beta. Beta. Yang judulnya
2: dari Beta, judulnya apa aja yang ada?
0: Kok Beta nggak ada di sini ya? Apa sih?
2: Ini ada.
0: Beta, iya, nggak ada. Pak Mahmud, Pak Mahmud kok Pak Mahmud? Beta Ria Sonata. Oh, alap. Kalau Beta Ria.
2: Beta Ria Sonata.
0: Kalau itu ada Pak Cip, kalau Beta aja.
2: Mengikuti playlistnya biar tidak bingung.
0: Kalau Betaria Sonata ada kale niki Pak, detik-detik meresahkan sami mungkin sudah sifatku. Mau apa niki?
2: Itu detik-detik itu.
0: Angge siap, sampun Salsa siapkan niki kangge Pak Cip.
2: Kan cepet kalau gitu.
0: Siap Pak Cip. Mau salam-salam Rumien.
2: Pak Banu, Pak Mahmud. Biar gak digoleng sama Pak Banu, saya yang ngoleng Pak Mahmud.
0: Angge.
2: Juga ada Pak Resmi, Pak Janora. Juga ada Mbak Yeni. Gimana suaranya Mbak Yeni nih? Kok tidak ada masuk, dijebak tidak ada. Di sini tidak ada juga ya, kemana ya?
0: Ganteng ge dicariin Pak Cip niki Bu Yeni.
2: Buat Pak Kartika, Pak Kartini, Bu Desa juga, Pak Widi beli tawan, Pak Anwar, Anwar di Madura itu juga Nyoman Negara, Nyoman Astawa, Nyoman Dewantara, juga Pak Widi dan ke semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat, salam kompakan dari Pak Cip.
0: Okay.
2: Oh, hari B, hari S itu. Salam kompakan juga, salam tak teretanan buat Mbak Salsanya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia ceria bersama keluarga.
0: Amin. Ge, matur suwun Pak Cip.
2: Iya.
0: Harga mati.
2: Isinya raja tetap
0: di hati
2: dalam hati.
0: Baik, matur suwun.
2: Lagunya ya Pak ya.
0: Ge, siap Pak Cip.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat niki Pak Cip ge, sampun bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Cip. Terima kasih doa baiknya ge. Semoga doa baik kembali ke Pak Cip sekeluarga. Baik, mendengar Salsa sudah menyapa dua penelpon Niki nge. Salsa akan menyapa satu penelpon lagi Niki yang akan bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang
0: berbagi lagi rindu memori lihat lagu bersama Bu Ari lagi nih.
3: Iya.
0: Nge, Bu. Mau lagu apa ini Bu Ari?
3: Segelas kaca, Nia dan Yati.
0: Apa Bu? Segelas ah?
3: Gelas-gelas kaca.
0: Oh, gelas-gelas kaca dari Nia dan Niati. Ada Bu Ari sudah Salsa siapkan.
3: Yang tadi buat Pak Cip ya,
0: Nge.
3: Pak Mister Mamun, Bu Resmi, Bu Mini, terus Bu Janura, Pak Widi Made. Siapa lagi Pak siapa?
0: Siapa
3: ya, salah buat semuanya.
0: Aduh, adalah, tiba-tiba ngeblank ya Bu Ari ya.
3: Blank ya, itu sambil jarit-jarit ini nih, jarit canang.
0: Aduh iya, semangat ya Bu Ari ya sambil ditemanin Salsa ini. Oke, siap Bu Ari.
3: Terima kasih ya.
0: Siap, terima kasih. Oke, siap, terima kasih kembali Bu Ari nge, sudah bergabung malam hari ini Bu Ari. Sehat selalu, semangat. Berarti

lagi rindu memori lewat lagu buat Mbak Pipitku dan grup Asik Asik Happy. Salam bahagia dan kompak buat Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Janura sudah menyampaikan salam-salamnya malam hari ini. Sehat selalu nggih Bu Janura. Kemudian lanjut ke Belitawan di Tembok Tejakul. Selamat malam Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah berbagi salam. Selamat bertugas sampai tuntas Mbak Salsabil. Terima kasih kembali Belitawan sudah selalu mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu nge Belitawan. Baik pendengar Pro 1, karena sudah 3 lagu nge masuk di playlistnya Salsa di segmen kedua ini, Salsa akan putarkan satu persatu untuk menemani malam istirahat Anda, malam aktivitas Anda. Buat yang belum bisa bergabung, nanti kalau ada waktu Salsa akan menerima penelpon lagi kalau cukup waktu nge pendengar. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 54 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu sudah di penghujung waktu. Satu lagu terakhir, gelas-gelas kaca dari Nia dan Niati akan menjadi penutup di ruang rindu malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Banu, Pak Cip di Muncar, Bu Resmi, Bli Sukra Ajus, Pak Mahmud, Bu Ari BT, Brima De Dharma Wangsa, Bu Janura, Bli Tawan di Tebak Tejakul. Buat pendengar yang belum bisa bergabung, semoga di lain waktu bisa kembali bergabung. Dan saya juga mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar di ruang rindu malam hari ini.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Semara Usadi Bab 12B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 49.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok beli cempaka kuning?
1: Cempaka kuning.
2: Kembang rampen nyane kamawang. Bede ora tuku kembang rampen. Kamang. Kamang.
0: Rampen mesti.
1: Nah, nah geneng, nah geneng.
2: Aduh, deh ora tuh.
1: Mesti kembang rampen nih, Pak. DJ ya seronco di sana.
2: Ini bisa kembang rampe, nah?
1: Ini mulut ke sana, keng-keng tuh. Bapak mesti bisa tepiar, matan dengan dua.
2: Misi pijal, kelebih. Tugas dengan kembang rampe, dodonan sen, tawa aku misi pijal. Mencemplung gitu, kelebit gitu.
1: Ya masing sampai kelebit yang dijale. Kelebut.
2: Atau sih bos gede dijale. Ini jenik kelebit-kelebit. Yang bos gede kelebut-kelebut.
1: Kena telen yang dijale.
0: Nenek-nenek malu bos wadah.
2: Bawa bangka. Nah, nak wang mundur.
0: No, you, no, you.
1: Konden tebu mencelap kening dan hari itu. Ya, ning tebu.
0: Oh, nah dia
1: itu. Ulah-ulah yang masuk linga. Tengken itu.
2: Tebu apa itu? Anu. Men malu tebu apa itu?
1: Itu sing idang
2: nembang. Tebu ratu.
1: Ah, tebu ratu. Ilak-ilak mencelap keras.
2: Nyajan
1: ngantusan tau dong.
0: Dia nak beli dedak itu sangat saja. Udah beli ngajum titiang nyelempungin ke gerombang geni. Nawang tuh.
1: Nah,
0: ini sangat beli ngajum-ngajum tiang. Tawang tiang bayun beli itu tuh. Senakan apa ke dendut tuh?
2: Ada
1: budoh
0: kan. Sing beli ni budoh.
2: Beli budoh ke jaman, nyoman sing budoh beli.
0: Ingat dulu. Jagat. Jamiang kan satuang beli, dirasa utang beli cuma beli sing ingat tu.
2: Ada utang
1: beli. Ulas dua kerami ingat jadi utang. Demo kan PCD tu.
0: Nikah talia nupami anak hidup sami kocap ni mang jatmo tu.
1: Ingat nikah posan yang banyak plage.
0: Be.
2: Petang Kabupaten Badung
1: sama temblah yo
0: kengken maksudnya tuh kamu udah dilakukan
2: dia anggap jibu santian anggap jibu santian
0: pang milu gen mangke
1: ya semua milu mau barang-barangan pang mau barongan
0: oh makat gen nyolek satu tali cepok nyolek tuh
1: jadi mudah olahraga dia tuh tali
0: nyolek satu tali siu beli
1: singgah dari sing ban-ban arto ngembur rasa kangen rasa deman nak rasa
0: padahal ngomongnya utang jaket tuh kengken gitu.
1: Ah, beliang-beliang kan masa lu ni terus bila nak lihat panggil leh.
0: Ajo nih, besangat je beli.
1: Iya mak. Kau satu busan.
0: Engke.
1: Benunglah keterbatasan kita ngoros. Benung dari penyeruan beli dari pada di kira-kira kemana meslihan. Mau kejar satu atau satu gede. Rasa ban menyamau kita melonda.
0: Oh.
1: Yang dari ban metimpahang raga yang mulai jatuh karmosnya itu.
0: Iya mi.
1: Yang boleh yang sing dari kredit dan menyamot teka metimpal mandang beli yang beli gede beli dah berambar mandak beli kan runo bajang.
0: Oh beli keramang dia.
1: Tahu man menawang beli lara nama natuonya menguling boleh man uling boleh dikekena.
0: Tungku pekalok kan ni perunguling.
1: Man ketika beli boleh yang jauh pandem beli tu itu.
0: Apa ni boleh yang?
1: Batis
0: beli boleh yang?
1: Man atau bungut boleh yang?
0: Tu beli lah batis.
1: Kebas bungut boleh yang batis boleh yang ni nuto bah.
0: Ayo,
1: tebu ratu dah lo.
0: Nenek malu beli ngudo dan jak beli dadu. Kan beli teko ni mai tak kita eh.
1: Beli tu mian pun jadi domin metako ni jak sama sih nyile kopi tu. Dadu bisa tu pirit tu.
0: Bulas. Si men teko jak dadu aeng rame nak kulok
1: ya.
0: Kulok di puri maka selai lab ngubar beli
1: aja beli dadu. Iya sepi di suung lakon ngale. Iya ngale rame di sepi aku ngale pang bisa benar kita. Keke rago rame pang sepi kena ngomong semedi yang rago pang sepi. Di suung ada di rame ada gak lagi godan banyak ada ketenang gitu.
0: Godan nggak ngomongnya tenang aja nih gitu.
1: Godan itu lawan pengidar dengan lawan godan tenang berapa kita masuk dia.
0: Oh nggih jero mangku.
1: Aduh mangku lenang bang Gusti. Inggih penapi bagi istri, aduh kedek nyoman. Aduh.
2: Nyoman dari jadi wangku istri.
1: Beli
2: mah. Beli lunas itu lan datang langsung pada di de betare. Sirat ini uli beduwur.
1: Udang kicret.
2: Aduh mertolek kenyung jadi mangku.
1: Bisa miwa semangku duar moyang.
2: Benah ni pangklu dago nunas ni bisa pang slaet
1: unas kemana yang. Mangku jige ngoyong di pemias pemias sebeduan
2: begitu badeng sudah gelibah kan kita ada nanti lenan pemandang aja gitu majid dia menggebah gede aduh kian tolan
1: asan di mang di ngicin wang sebadon nah cini beten nguntul mangku
2: isli sing bani melihat
1: sing bani lenang nah bungkain juga dengnya kembar
2: aduh ini dia
0: menghayal gini nih ya ada dua

0: Yang
1: jakandi semutun cokor gelangan dosen. Cai mai tanggil ke karang keputrian jaksen teka aja ngatur ngelana gengge kena aja ini.
0: Dua kong gede.
1: Gengge.
0: Iki tu nak sugera.
1: Menggenggen.
0: Pun tiang boleh nak dasar tu deh.
1: Meh. Nene penyeruan ni ajak cai ini benar sebuah singingat cai ken gelang.
0: Nak ipun nak keras demen nak ajar ipun penyeruan dari kira tu yang bertopuro itu dan kadiring yang selaka. Kelak penyeruan.
1: Nak mula luwung ni penyeruan ramah kalau jaksen dia cai ingat ken gelang di dunia benci magening ben ngajem penyeruan. Rajil.
0: Itu yang itu.
1: Man kengken ija iban cai dan hitung cai man adi penyeruan dan ada kengken ini bibikinya.
0: Mungkin galah cokol di dewo. Nerwena. Ya sapun li tuning yakin penyeruan kiap-kiap wap-wap berang beteng. Anu ni tu.
2: Napi wabu.
3: Apa ben orang beli tu tu nama genap. Tiang kenyal tu. Ya tiang sarang parekan cokol di dewo. Kenit lah tiang bat-bat.
0: Nuh yakin ni itu.
3: Seng uya aban munyi.
1: Nak mula keto. Tadi penyeruan para kalian sebanyak saling asah salunglung sebayan tako seng ni mula nyali gelah apa buen cara bibikinya kini ramah dini dipuri nyen seng nawang penyeruannya bibi ngirengi adi men aden gelah di jo.
3: Oh cokori dewa pacang rahida yari sapuniko
1: kaosan ya apa gae
3: gin sapuniko melingge cokori dewa bang yang titi yang menakang ide yari aratu. Aratu dua agung istri polunggo cokori dewo. Rao meriki cokori dewo kebencingan iki ide irake ngerauhin cokori dewo duro saratu.
0: Nah

0: ide yari aratu sayu wakti tan keuningin cokori dewo ngerauhin meriki kepuri. Napalak kan itu dumunang
1: tanggung. Nona

0: Sugere di tiang beli agung. Sampuni kardu rindu yari aradu di tiang oja. Dados kadi sarat. Des ayu wakti beli ngerauhin di tiang meriki kepuri. Menadosnya di tiang nintan uning beri ngerauh. Dening nadak saru sapa ngerauh beli. Sampuni ke.
1: Dajil.
2: Di tiang.
1: Jagian sebuah luwung saja kena na yadi pok cai. Jagilin jemula nak meraga ayu sih gitu.
2: Inge wantan meraga istri luweh utama.
1: Listu ayu saja. Yani de calon dang patning gelah ben pidan. Jani jag besegar saja aden gelah ya.
2: Sadoh
3: sok kena. Produk pidan nak kulit yang kuning. Nem lem. Makin jampun tadi anak sani kira tuh.

0: mangga nak buka beli lekap beli. Cubalah ngantar nak buka dewa segar ketang beli kenak. Buka dewa jangan ini.
1: Dijob beli ngali sebab yang namun ni tepas weca ni desang yang widi kape ni dewa. Yang ketu desungkan ni dewa ni malu. Jak beli merasa jejah nyingak ni dewa di. Kewala jani cingak beli sebuah luwung jenar san kayun ni dewa
0: segar ni. Deman belinya ngeranang macam-macam menyampah manyan.
1: Dajil, ya namun ni mancing alih. Saya cara raben gelas yang ada semetuan gelas jika buka kini.
2: Yak sek-sek goreng.
0: Calon, calon kita nama.

mula meraga ayu asing kenyil asing bawa sangu jak nudut kena lekeban tuh.

0: Nah piang tak ada kenten, nak mulu terang, nak luwek, asing tindak, asing solah kangem. Uyak dipangus, adung lah nanut ratu.
1: Kewah ngalih bibit nekenejil.
0: Bibit unggul ke bawah puniki.
1: Nduh.

panas kan? Manis madu rawut. Eker jerap bulan itu. Jan bulan mulu nedang purnamo jak mekejang ge nanggalang tu. Cekar cekir ini. Onen asa manis asa sing mantejan tejan bulan.

0: tetep man melang dengah melang man atuh dua gue ngisi meketel tanah makin mana ditiasa pun api muniko
1: apa teketel tanah
0: dengah anak yang ini.

0: pengetel tanah nama ulian sarat tadi ban makanya menyengat jengit man ketu
1: ketel tanah artinya caratan ulian sarat kayu nida dua gong gede
0: man len len iman mana makanya
1: nida dua gong istrai
2: itu bola lah jangan ketua istrai senadi ketu
1: apun lali no kan bungut nikar dalu bungut di jangan
0: beli mula
1: ngelalin artinya virus bungut cine ngelalin
0: bungutnya nih.

0: mendamar di langit. Dapini kau damar di langit.
1: Mungkin lagi dumun dumen dengan tiana. Pini kau damar di langit tu.
0: Mbu

0: Wai punuang, wai wai wai. Minggu, minggu, minggu, minggu. Bulan tadi. Bulan-bulanan.
1: Belingan
0: tangi dewadi.
2: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Nusantara.
0: Nama di langit itu bulan.
3: Benar, bulan meklos banget yang dia sing ngeken.
0: Mamula.
3: Oh, ini merasa lego di ini nak mulu ke kali kasar ke kini itu.
0: Apa tu?
3: Beli.
4: Jaga yang sabar, rasanya gelas yang sabar, rasanya gelas.
3: Ingat, iring, puni kiti yang ten.
4: Ma.

0: abang ini hari atuh dua gong gede. Man.
1: Engken.
2: Mau sampian pesel.
0: Gelis, gelis.
2: Gelis, gelisir atuh nyoman yang ngalang.
1: Ijo yang ngalang tuh.
2: Mapet.

0: Nawang nyoman wayang gadang.
1: Nawang.
0: Nawang. Kresna.
2: Kresna yan juang jani lian ke kresna.
0: Wayang gadang dodo mati tresna.
2: Kresna kenal kenyoman nyoman.
3: Ih.
1: Pulang.
4: Nang undang ci paling jil.
2: Bingung tiang nepung nyoman. Aduh.
4: Dah ketuang ah wayan mulu ada jatuh karman ci ajak penyeruan ajak pasti ci.
2: Ingat makin mentiang
4: nyoman lian ajak cai.
2: Bidan boleh sungkan juga isi bareng ya gelam tu. Dan beli sing gelam ngerasa ragaan kadang.

0: Dok cuma ngelempar seng belinyan, Pak.
1: Apa banyak man mau nyanyi semuanya beli dok jan man ngelempar seng.
0: Ada metiuk tiang yang nggak doang.
1: Ada metiuk tiang
0: nggak doang.
2: Apa metiuk apa ni?
1: Ngat.
2: Metiuk tiang.
1: Ada metiuk plastiknya na.
0: Apa dia plastik?
2: Metiuk plastik.
1: Jangan seng ya dok ni. Metiuk tiang biasa dok.
3: Daji.
1: Yang?
3: Yang nama ni dek yang tadi dek jani mula ambil gak raben gelajak jani gelah kita ngajak kenyung selak.
1: Tapi malih jani jak segera dum dan penuhin makin jak makin jak layak bandung.
0: Adi ragu dot kena lo tawang jidut.
1: Api
0: apa nak lo tong lah tiok jenik.
1: Nah tiok jenik ni tengah lo apa?
0: Mutik.
1: Kamu kena cang pasing orang ni. Sing temu na rasa temu kangen. Temu. Malih madan tik.
0: Tik tu peragat.
1: Peragat. Saya ada satu orang bin. Ya temu kau malih. Temu tik.
3: Dajil,
1: tiang.
3: Nanti ngetak ngejani ya di asalnya sebuah luwung sana asalnya kena ni yo.
1: Itu ni punya luar kita pun bingar kedek tu.
3: Yang seng dah gelam mula seng bani kini pun gelah. Jangan ni mak kita ngajak kenyung selaku.
1: Itu yang napi malih tiang kan bani kini memperlaman tiang jaga puan berbuat pelamin.
3: Yang ibun gelah seng mau wanti-wanti jani kene ning jag pang luwung yang sejatinya ni ada ni dewan kena. Maru aja bang ibu ngajak. Ada ni dewan ke mau kenyung selaku. Sing ada toh?
1: Betul.
3: Kalau yang jani jengak lajak sing ada sungkan ni ada gelah ni jag cagar.
1: Tapi malih joko ratutnya ngelaw makin minapi aja. Semakin kena ide hari itu.
3: Nak jenar loh, sing lu cara pidan.
1: Ya makin ngomannya, makinnya mulian tiang mesinnya tekan makin di punak dah dogong isti. Sungkan nyuman barang gelem pun makin palungo cokora tu nyak ngrawuh mriket. Male jenar teh jani do ruang isti.
3: Dijeng ale yang namuni yang sebekeni nya aden ya.
1: Tiang bening wokon
3: iki. Lah mulo sebekena sejati muloi dewo di.
1: Mau beli empah celeng beli. Ayo juang nyomang beli.
0: Ayo.
2: Empah celeng kaladap beli.
1: Sing bulokal nindih pas noken man pon pernah ke wok ben do.
0: Di pohon wok ni.
1: Bang ado gen. Wis. Wah. Wis liu nak hewa bang apa
2: ben. Oke, bajung ngeliu.
1: Artine mune iki likon ade ning undo. Jadi kalau juang sih kita beli.
3: Yang cai sing nawang yang gelang nasi bani ke nibun gelang yang mulu deh. Ibun gelang ukuran jani lu gelo jani lah kara jak gelang kenyung selako. Lakar dong gelang kesugihan.
1: Napi malih lu agung gede. Makin dua agung biang ibun palungo cokorat tu nak uyakti ngayu neng. Tiang tu dan napi yang mulu ditanam tiang saya rasa saja jak nyoman tu. Makin gerusan tu.

0: kedai pekawinan itu Yani Sayuwakti. Dan disalin tampir yang pawocanan cokor si Dewu Kadia Sapuniko. Beli mesin, beli wayan, beli kedut, besakot, beli ngajung, tiang bertawang, tiang ragan, tiang belok, tiang sing mebobo, cara munyin beli gitu.
1: Do sing saya man.
0: Adi sing saya kengken lo.
1: Di dur nyoman ngoyong ajum beli. Do takut ulung ada beli beten.
0: Eh, ah nyak beli nyanglak tiang beten cak kasur geneng.
1: Ah, jak pokoknya beli nyanglak.
0: Idang beli nyanglak.
1: Idang batas baru nyoman.
0: Cak senana. Saja no.
2: Nih. Bisi nyanglak tu cang dot tu.
0: Bila belum nyanglak.
2: Nyanglak.
1: Iya lah bahasa dong.
3: Orang itu menyanglah si batu bulan Islam dong.
1: Celang.
3: Ben dengan nyanglah Ben begitu main.
1: Ben batu.
3: Don.
1: Muak bungtuk.
0: Beli muda kamu sama kilat ni itu.
3: Seng jek itu jangan ngetes seng jek. Karena seng ngejo tu. Mau dengan nyanglah Ben begitu main ban.
2: Taji. Tiang tu.
4: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
5: Sajan mulu aden gelah mulu sajo nak mulu alus lemon ayu jekeweh saja-saja lah kar nyidrian deh buka calon raben gelah ni kewah ngalihane saya kene

0: Iya iya, nak kencanan ya, nak kencanan ya Wadi.
1: Istri saya pun api cokori dewa pun ikir.
2: Dah dah dah dah.
0: Nak kencanan ya Wadi, nak kencan di.
1: Oh, dongkol
0: dia. Dajil, dajil, nak kencan ya, dengar.
1: Istri jangan lemas, biar nak kencan.

0: guyoy daw pa kenken eh. Na ngayon ang ano din eh. May mede waratu.
1: Bago mede. Sampun api gito yari ratu. Men kenken kenken ratu men.
0: Jil marah panggla. Man marah ni mam gigesen bukeni aden janjil.
1: Dan napi ang palungo itu kwa ratu di hari wawu.
0: Ampun parah marah. Sud dan pedes sakit sebukeni nak kenken ni benar.
1: Napi ngono. Tapi yang paling mau cokor itu di hari wabu ini. Kita harus beli kek.
0: Beli
1: dari kainnya dan beli-beli.
0: Ini mau temang, sumpah mau baru

0: baru marah sarah.
1: Jangan
2: beli nyam sajian cokorido beli.
3: Kali yang lebih hangat
2: perlu.

0: Nggih sih teman-teman. Dadi kok kene malah beli muguyonan enggak nyanyom.
1: Aduh kantu ide do aku ngiteri do kantu ide. Aduh man.
2: Ini yang ngidang beli.
1: Kali ngejak ijak.
2: Mana beli gamal beli gamal nang
1: ngidang. Apa nak aku nyimukeun dek walu.
2: Ku diang nyani ni. Kengkene tangkil tangkil ni nyani.
3: Ada Nyil,
0: nyen man
3: belum. Nyani ngejar cokor gelaben Nyil. Adi jen ada saru tadi ya di bian lemat buka kini tanpa bayu tur maning jagnyang buka besek ragani dan
0: ibu ibu.

0: Jangan lemat permangkin di tiang sampun ini kiwendon ngabeh ya di pun api yang
1: makin. Wah, nak terwendon sampun ini, tak pun api kadang pun ini permangkin. Ini diariokan. Aduh,
2: dua kembian. Pada raya.

0: apa awak beli nang abon ni?
1: Paling ngajak makejang ini maderai. Nak marah ya di jenar luwung kenyam-kenyam tangkil kin gelak. Di supaning dewa ratu nak mulo sakeng ni mulo ya di sungkan pun.

0: sangkali bu nombang anake buka idewo. Donye nang idewo salah tampi teke nang paukodan ibu nani. Yandinya keselamat segar buka adin idewo ne. Sing ya kengkean ibu. Nini nyanya pengibu tawang idewo. Yang di subo lantas sang ditu di puri nyong selako. Kene bian lantas ada ni dewone ibu subo ni luang luang sirap ibu dek banta bente ni dewa bubat apet di dewa bangi dewa munyilan. Nene nyanya peng ibu pang tawangi dewone. Nah ke walau kene jani
1: pun api yang mangkin ibu
0: dadi jengah anak ibu ko ibu ni. Yan tua kamu untuk kadirasa semitan aden ni dewone seger. Jani kene lantas.
2: Nada kuman.
0: Sing keno dadi bani bu ngerasang.
1: Nak wenton penyakit mayo-mayo bu. Tiang nak tenung.
0: Jangan karang kayo ni bu.
3: Caraan mereka mungkin
0: jani iba podukoh alih bang sekala cingakin gelah kengken ya pejalan nih
3: sana dumun itu yari Dayana tangkil mereka udah kan
0: nah icening nih janggelah itu
3: mungkin pidada pelunggu dua gumbiang mang do bapodukoh tangkil mereka.

0: Ada lagi kang lepas.
1: Segelam moyo moyo cara jumah beli ada kita. Aja ni gelam bin puan bin gelam bin telur mati hilang. Moyo moyo ada.
2: Donas uang. Do prakat ada ane tu sebot uang.
1: Hilang ni kau dah.
2: No. Nih gani. Pemekas nih saja ni. Jening bagus sana abu kau ide bu. Putran nyung selaku. Idewo ngemit adem idewo ni dini. Dok idewo cep keburu-buru uju-uju idewo lah karma pamit. Di benangang ade ni idewo ni gelam kene. Yan keto play idewo ni ibu kengken apa kal rawasing.
1: Nah tanggung jawab beli harus tanggung jawab beli yang ini.
2: Jani idewo pang bareng ngemit ade ni idewo ni dini.
1: Suka duka pang wedan yang rangkil lagi kan?
2: No, si kedua masih
1: kan mana di jalan, tema di kini nas, berang rahinau di kini lekat yang di jalan.
2: Si udah lo,
1: tapi napi picot tu.
2: Gelah sing lakar mekelat neng mang picot tak kaya neng cai.
1: Rai nyoman kita tuyo man ngayen rai ngayen beli di ni.
2: Sing kedua
3: di
2: ni kaya ngayen beli di ni lekat. Di nyelopet
1: tega nyoman. Sing bakat itu ulah ya deh kan.
2: Nyelopetek ibi bikinnya tepuk sih.
1: Dah nemu iun masih dodo nung lebihan. Oh jadi
2: di sekar di mola intak ya gitu. Di temannya ten di nepuk.
1: Ane mana yang didang kan gong biang ada sang. Tunggu biang gong biang nak kenal. Ini dia sungkan ado je kudang payuk belakang boreh.
2: Apo? Boreh apo? Jok
1: itu. Nak mau kerja ya begelam sungkan. Mungkin orang beli segar nak.
2: Nak bekas ni kene kening bagus anak ibu kau dewa. Dani imaderai lah kar serah ibu.
3: Ijo
1: tiang lagi. Loro, mampi mampi senang awang dulu ya.
2: Apo?
1: Perjani senang awang dulu dijo tiang jani.
2: Semangat tang bayu maderai semari
3: dulu ya.
1: Yang beli yang dari sing dang berjalan berdiri beli mumpung ayam beli marang dari kemo bareng ojek. Nanti yang sana kau sengaja yang iya dari itu.
4: Ya, langit.

0: Atuh dua kumbiang dia ngujah atuh diri anak. Yang sapunika sampun dia harus menyiut. Itiang juga ngayah diki. Bacan mau jalan kita yang mundi tiang. Pacang mau sal tapi malit yang berdua parekan. Menang palung udah tubung biang.
1: Nah ibu, kita maderai masuk jani. Maderai kengkian ban nyilip jani. Kemuk ke pedukuan. Nak ngane balian sing tadi ngawang-ngawang.
2: Terus rame-rame
1: gitu. Bener, jani maderai kan sebuah nawang. Itu pedukuan. Kang wang, jani bakti, jani tutup. Ngapain ngaden gelang.
2: Ini yang sapunika. Malah pindah, malah titi angin langsung bakti. Dulus-dulus harap.

Tapi ratu di tiang sabun suendel siaga orang ajeng.

0: jalan.
1: Kalau yang lain mesti dolah-dolah kita menjalan. Mau raya, mau masa kayak kan sama dengan beli-beli bakal ngetut jalan raya beli bunda.

swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada yang mendengarkan acara ini, kembali lagi bertemu dengan Tiang Kadek Parmiase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini Tiang temui Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pendengar dimanapun berada, dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Ideh Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kita ketahui bahwasanya para pendengar dimanapun berada, situasi seperti sekarang ini, kita dituntut untuk selalu mawas diri. Kita harus selalu melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Akan tetapi, walaupun kita dibatasi dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita harus tetap melakukan perbuatan sesuai dengan kewajiban kita, sesuai dengan apa yang diberikan atau dimandatkan kepada kita untuk melakukan kewajiban itu. Oleh sebab itu, karma di dunia ini memegang peran penting dalam kehidupan kita. Perilaku kita yang baik akan mengantarkan diri kita ke dalam jurang kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan kaedah, sesuai dengan norma, maka kita sendirilah yang jatuh ke dalam jurang penderitaan, jurang samsara itu sendiri. Dalam hal ini, Tiang bisa petik dalam sloka dalam Kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 49 yang berbunyi,

yang artinya, wahai Dananjaya, jauhilah segala kegiatan yang menjijikkan melalui bakti. Dan dengan kesadaran seperti itu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang ingin menikmati hasil dari pekerjaannya adalah orang yang pelit. Para pendengar, jika kita simak dari ulasan Bhagavad Gita di atas, bahwasanya perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang didasari atas sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat dengki, iri hati, walaupun dilalui dengan jalan bakti, dengan perbuatan dharma, niscaya orang itu sendiri tidak akan mendapatkan hasilnya. Sesungguhnya orang-orang seperti itu adalah orang yang memiliki pikiran yang picik, memiliki perbuatan yang hina. Apalagi perbuatan itu sendiri didasari, atau perbuatan yang tidak baik itu sendiri berkedok ajaran agama. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang pelit, orang yang bertentangan dengan ajaran dharma kebenaran. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus melakukan karma kita, harus melakukan perbuatan yang didasari atas rasa ikhlas, tulus, lascaril, agar perbuatan kita, perilaku kita, dan karma nantinya yang mengikuti perbuatan itu sendiri akan membawa kita kepada suatu kebebasan, yaitu kelepasan. Demikian yang bisa Tiang sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selalu membawa kita ke dalam suatu perbuatan yang suci nirmala. Akhir kata, Titiang Sinep untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Siaran Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Siaran Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Mendengar salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat, karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kerta waranugraha Ide Sang Yang Widiwasa juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Di hari yang indah ini, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merenung serta memahami dan menghayati sabda suci Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Menawa Dharma Sastra bab 2 sloka 206 yang berbunyi,

yang artinya, demikian juga hendaknya tingkah lakunya kepada guru-guru lain di bidang ilmu pengetahuan, yang dihormati kepada semua orang yang bisa memberikan nasihat yang bagus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma yang budiman, demikian sabda suci Tuhan kepada kita semua yang menyatakan bahwasanya setiap siswa menjadi suatu kewajiban untuk menghormati semua guru yang telah memberikan segala bentuk pembelajaran yang telah diterima maupun nasihat-nasihat yang baik yang telah diajarkan. Umat sedharma yang budiman, hendaknya kita memiliki bagian terpenting atau kelebihan yang dimiliki oleh manusia, yakni idep itu sendiri harus mampu dikendalikan dari hal-hal yang negatif, bahwasanya setiap tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukan hendaknya berdasarkan dengan nilai-nilai yang luhur, tidak mengabaikan yang namanya etika. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja pagi ini, edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa renungan pagi hari ini kita relay dari RRI Pro 1 dan Pasar, dan tentunya Anda bisa mengikuti acaranya nggih setelah lagu berikut ini. Dan saya Irna akan kembali nanti setelah Puji Tersanje untuk menyampaikan Warta Pagi.

0: bangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini di Denpasar pagi ini, dan telah kami kumandangkan tadi adzan subuh dan juga inspirasi untuk Anda. Dan pendengar Pro 1, kami akan lanjutkan siaran pagi hari ini dengan program Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahas tentang refleksi kritisme Banten, bukan sekedar aktivitas ritual, bersama dengan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Bapak Dr. Inyoman Arya, SAG MPDH, melalui telepon pagi hari ini. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu Indah.
1: Nggih, penapi gatra niki Pak Nyoman Arya.
2: Nggih, atung karo sehat rahayu di pagi hari.
1: Nggih, matur suksumar galah Bapak niki. Jelang Rahine Galungan, Taler Kuningan, Sugian Jawa niki sampun nampak benjang kenten Pak Nyoman Arya, kita akan melaksanakan niki Mebanten. Nah, tapi seperti napi sebenarnya refleksi yang perlu kita lakukan tentang Mebanten niki. Duresang Pak Nyoman Arya penjelasannya.
2: Aye, sukses Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Umat Sidharma, pendengar RRI, pertama-tama kami sampaikan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan sebagai momentum yang sangat penting pada seluruh ya pendengar Umat Sidharma RRI Denpasar dan RRI Singaraja yang pada pagi hari ini ya dirilai dalam siaran Mutiara Pagi. Topik kita pada pagi ini adalah refleksi kritis membanten bukan sekedar aktivitas ritual. Dalam perkembangan wacana Hindu di Bali akhir-akhir ini muncul berbagai pandangan yang mendorong pengurangan praktek membanten harian. Yang lebih ngetren di media sosial adalah pebedikan membanten. Hal ini memunculkan suatu definisi multifungsi karena penjabaran daripada apa yang kami sampaikan tadi, pebedikan membanten itu merupakan suatu penjabaran yang tidak menyentuh secara komprehensif apa yang telah dilaksanakan oleh umat Hindu baik dalam keseharian maupun dalam hari-hari tertentu. Hal ini akan memunculkan berbagai persepsi, bahkan kekisruhan, bahkan menurunkan daripada keimanan umat. Kalau bola liar ini dibiarkan begitu saja tanpa dijawab dengan suatu refleksi yang justru pijakannya adalah kritis, akurat, dan sumber sastra yang pasti, sehingga akan menumbuhkan daripada kesejukan, keharmonisan, dan seterusnya. Kalau kita berbicara yang kami sampaikan tadi adalah pebedikan membanten, di dalam ajaran agama Hindu sudah ada 9 paket sederhana dalam pelaksanaan daripada membanten. Tidak perlu lagi yang bersifat sederhana, penyederhanaan lagi. Nah, ini digarisbawahi. Yang sederhana tidak perlu penyederhanaan lagi. Kenapa? Karena dalam paket sederhana itu sudah ada 9 pilihan yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu secara turun-temurun. Lalu muncul pertanyaan dan muncul suatu persepsi bahwasanya masa lalu begini, semestinya harus seperti masa lalu. Ingat ajaran yang disebut dengan Trisemaya, Atite, Nagate, Wardemana. Artinya umat Hindu telah meneropong bagaimana masa lalunya, bagaimana masa sekarang, bahkan yang akan datang pun tidak akan bersinergi sama dengan masa yang sekarang. Inilah yang disebut dengan ajaran Trisemaya. Kalau kita berbicara masa lalunya adalah seperti ini, maka dengan dasar itu ada 9 paket pilihan. Ada utama, ada madya, ada nisya. Ada utama ning utama, ada madya ning madya, ada nisya ning nisya. Ada utama ning madya, ada madya ning utama, ada nisya ning utama, dan seterusnya. Ini pun sudah berjalan secara beriringan, seiring daripada waktu yang memang dijabarkan. Hal ini pun diperjelas lagi, yang mana sepatutnya pepedikan, yang mana sepatutnya itu disebut dengan sederhana. Dalam lontar rariangon jelas dikatakan bahwasanya ikang iatnya maka lingganya sang yang catur wede. Artinya semua pelaksanaan iatnya yang berupa banten itu adalah penjabaran catur wede. Tidak lepas apa yang menjadi dalil bahwasanya ada dalam lontar A, dalam lontar B, dalilnya itu tiada lain adalah Sang Hyang Caturweda. Sang Hyang Caturweda maka awalnya Sang Hyang Jagatantara. bahwasanya isi weda itu sebagai suatu penjabaran isi alam ini, alam semesta ini. Jagat gantar sila, sang yang jagat gantar punika, maka uriping buana. Dalam beriatnya itu tiada lain adalah untuk menghidupkan alam, untuk terjadinya perputaran alam. Ian ilang sang yang umariatnya, kapan mebantan itu dihentikan? Ilang sang yang catur weda, tidak ada suatu sumber kitab suci yang bisa dilaksanakan. Ritan hano sang yang jagat kantor, jagat ini tidak ada kehidupan. Relaya sang yang urip ringwana, tidak ada kehidupan sarupani di kehidupan ini. Dadi kali sangare ikan jagat, inilah yang menyebabkan alam itu akan menjadi kegelapan. Inilah pijakan bahwasanya dalam konsep refleksi ini kita betul-betul mengambil suatu pijakan yang secara komprehensif, tidak semata-mata kita berbicara dalam lingkup A, B, C dan seterusnya. Maka inilah yang menjadi suatu pilihan. Pendengar RRI yang kami banggakan, di dalam topik refleksi daripada kritisme Banten, merupakan suatu sistem bahwasanya Banten itu adalah perputaran yatnya yang menghubungkan dimensi skala, niskala. Dalam perspektif Hindu, adalah gerak kehidupan kita ini adalah perputaran yatnya. Apabila membangkan itu diperlambat, bahkan dihentikan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan keberlangsungan ekosistem masyarakat Hindu. Maka disinilah ada yang disebut dengan nitya puja, membanten setiap hari, dan naimetika karma puja, hari-hari tertentu, kayak besok, sugian, galungan, dan seterusnya. Masyarakat Hindu Bali mengenal prinsip bahwasanya alam semesta ini bergerak melalui siklus timbal balik yang harmonis. Manusia di dalamnya itu menerima anugerah dari ide Sang Hyang Widi melalui alam, dan berkewajiban umat mengembalikan dalam bentuk yang disebut dengan membanten. Maka dalam Bhagavad Gita bab 3 seloka 14 dijelaskan bahwa kehidupan berlangsung melalui siklus suci antara persembahan dan yang didapat melalui pangan kehidupan kita. Prinsip ini menunjukkan bahwa yatnya bukan aktivitas pasif, melainkan mekanisme kosmis yang menjaga keberlangsungan kehidupan. Maka membantah yang kami sampaikan tadi dibagi dua, dalam keseharian nitya karma puja dan naimitika karma puja, sebagai bentuk untuk terjadinya perputaran daripada alam. Kapan yatnya itu diperlambat, bahkan dihentikan, maka perputaran alam ini juga akan ikut berhenti. Seperti yang kami sampaikan dari dalam lontar Rariangon. Maka yatnya yang berfungsi daripada pergerakan, di dalam Bhagavad Gita kami sampaikan tadi, bhakti umat bergerak dari manusia menuju Tuhan. Energi suci bergerak dari niskala menuju sekala. Rasa bersyukur bergerak dari hati menuju alam semesta. Karunia yang diterima bergerak kembali kepada manusia. Perputaran inilah yang menciptakan keseimbangan. Jika roda membanten terus berputar, maka keharmonisan tetap hidup. Namun, apabila roda sengaja diperlambat, bahkan dihentikan secara masif, maka menurut logika spiritual Hindu, aliran keharmonisan juga berpotensi mengalami perlambatan. Yang berikutnya, bahwasanya dengan yatnya yang besar, ada menganulir akan menimbulkan daripada sampah upokara yang banyak. Kalau kita membanten dikhawatirkan sebagai sampah yang banyak, itu masih dalam analogi perspektif yang sangat sempit. Karena sampah upakara sebenarnya menggambarkan dua sisi, sisi terang dan sisi kegelapan. Sisi terang, dengan banyaknya sampah upakara, itu menggambarkan bahwasanya intensitas bakti umat Hindu semakin tinggi dibandingkan daripada pelinggih kering kerontang tanpa banten. Kemudian tinggal sekarang bagaimana konsepsi pengelolaannya. Ibaratkan apabila pipa itu bocor, jangan disalahkan daripada airnya, tetapi perbaiki pipa yang bocor, jangan airnya disalahkan. Apabila banten yang dipersembahkan ada kaitannya, kalau kita berbicara banten, maka semua bahan-bahannya itu adalah bersumber dari alam atau anorganik. Inilah sebenarnya penggambarannya dalam kita menjabarkan daripada sisi daripada gelap dan terangnya di dalam kita memahami konsep daripada sampah canang. Sebagai besar, isi canang terdiri atas bunga, daun, janur, buah, dan unsur organik lainnya. Semua unsur tersebut mudah kembali ke alam. Sebagai banten, itu adalah siklus alam. Yang menjadi persoalan utama adalah unsur plastik, senirofoam, bahan sintetis. Solusinya bukanlah mengurangi banten, melainkan meningkatkan kebijaksanaan. Dengan cara apa? Kelola sampah dengan bijak. Gunakan bahan alam. Kembangkan bank kompos. Jadikan sisa yatnya sebagai sumber kehidupan. Jika yatnya diperlambat, bahkan dihentikan, maka perputarannya juga akan berhenti. Lalu muncul daripada apa yang menjadi penyederhanaan yang perlu bijaksana, termasuk juga asumsi penghentian pelaksanaan daripada membanten setiap hari. Satu, apakah masalahnya terletak pada yatnya atau cara pengelolaan sisa yatnya? Bila yang bermasalah adalah plastik, maka plastiklah yang harus diperbaiki. Bila yang bermasalah adalah pengelolaan limbah, maka sistem pengelolaan limbah yang harus dibenahi. Intinya, jangan menghentikan sumber air hanya karena yang kami sampaikan tadi, salurannya bocor. Yang berikutnya, ada jalan tengah yang mesti mencerahkan solusi daripada refleksi kritis ini. Yang pertama, tetap menjaga budaya membanten harian. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Mengembangkan bank kompos berbasis desa adat. Mengelola sisa bunga menjadi pupuk organik. Memperdayakan petani dan UMKM upakara. Menghidupkan kembali penggunaan bahan alami. Maka dampak yang ditimbulkan secara skala terhadap ekonomi kerakyatan adanya sistem membanten. Yang pertama adalah petani bunga. Penjualan bunga menurun bila frekuensi membanten menurun drastis. pendapatan petani berkurang. Pedagang busung dan janur membantu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat desa. Pedagang semat atau kacip adalah secara sederhana memiliki nilai ekonomi kolektif yang besar dan melibatkan ribuan usaha mikro. Sarati Banten dan pengrajin atau perajin upakara secara aktivitas akan berkurang karena langsung berdampak pada profesi tradisional yang turun temurun. Kemudian dampak berikutnya adalah dampak sosial. Menjaga esensi di tengah perubahan yang sangat penting menekankan bahwa sederhana bukan berarti mengurangi esensi. Esensi membantu terletak pada ketulus ikhlasan, bukan sekedar menampakkan daripada rutinitas membantu. Masyarakat dapat menyesuaikan bentuk agar lebih sederhana, namun tetap menjaga spiritualitasnya. Edukasi sepatutnya bukan meniadakan tradisi membantan Aryang, melainkan untuk mengadaptasinya agar tetap relevan, harmonis dengan tuntutan zaman, tanpa harus meninggalkan identitas dan nilai-nilai luhur kita. Dengan mengkombinasikan kesadaran lingkungan dengan perputaran ekonomi yang kami sampaikan, kita tetap dapat menjalankan kewajiban spiritual sebagai umat Hindu dengan tenang, bermartabat, sekaligus garda terdepan menjaga lingkungan Bali. Membantan adalah bentuk distribusi kesejahteraan berbasis budaya dan spiritual. Membantan adalah roda perputaran jatnya. Ia menghubungkan manusia dengan manusia, dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Persoalan sampah bukan alasan untuk memperlambat perputaran jatnya, melainkan momentum untuk memperbaiki cara pelaksanaannya. Yang perlu dikurangi bukan bantennya, yang perlu dikurangi adalah ketidakbijaksanaan dalam mengelola hasil dari bakti tersebut. Yatnya yang hidup adalah perputaran hidup. Perputaran yang hidup adalah kehidupan itu sendiri. Demikian hal penting yang kami sampaikan sebagai refleksi sedang viralnya sistem membantu. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pemantik dalam diskusi mutiara pagi yang sangat cerah ini. Kami kembalikan ke studio RRI Dayu Indah. Terima kasih.
1: Ini gimana terus semua nih Pak Nyoman Arya yang juga sudah menyampaikan refleksi seperti apa sebenarnya umat Hindu Sedharma Niki melaksanakan ritual membantan dan kemudian refleksi dari beberapa pernyataan-pernyataan kenten nih yang bagaimana sebenarnya kita bisa memilih kemudian juga menghaturkan Banten nih ke sebagai sebuah yatnya kenten nih untuk pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Talar RRI Singaraja Niki Dadao Sarengin ring WhatsApp Pro 1 di 0896781238330 untuk bisa sama-sama kita berdiskusi tentang refleksi kritis membantan bukan sekedar aktivitas ritual nggih. Dan niki sampun wonten masuk Pak Ketut Maliarse taler Bapak Gede Dharma Yase niki dados titik yang telepon kembali wonten permasalahan akide niki ring WA nggih untuk pendengar persatu nanti bisa ikut bergabung sekali lagi di 0896781238330 nggih. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Gede. Inggi, Pak Gede.
3: Inggi,
1: Rahajang. Pirang mantan ring telepon, gih Pak Gede.
3: Inggi, inggi, inggi. Ampun, cengangon kita inggi.
1: Inggi, radio dek cini ini. Inggi,
3: join dek, join dek.
1: Inggi, terus terus bapa.
3: Cengangin HP kan. Inggi, suksume Dayu presenter, presenter.
1: Inggi.
3: Pak Aryo nih sebagai narasumber, campur becik gaji, campur penjelasannya nih tuh. Yang kemarin membaca juga di Instagram baru dijawab oleh bendisi kapal itu begitu. Jadi pelurusannya ya, tentang Banten. Mungkin ampun jelas untuk komentar-komentar yang tidak paham. Mudah-mudahan jenis kemireng RRI Denpasar.
1: Astungkara, ye.
3: Nah, ini soal Banten ampun jelas, atas sembilan ini ampun. Dan tiang nutur aja seorang sulinggi gitu. Nah, ada nak mertakon, Pak yang Banten. Yang diragu Banten ni misalnya sing wah gitu, ada nih sing niste, ah niste yang diragu Banten niste, apakah man suarga kayak tuang ni waktu ngaben itu pertanyaan, itu tergantung aji keikhlasan en, amun liung lapipis, genenak panen amun sing lapis berdikin, tapi surga dan neraka itu kan ada di Dewi Ki, amun diragu jemet. Sing berlekat ke dunia gitu, oh, yang kepercayaan tiangnya. Napi malin ki Pak Narasumber betlah sekolahnya, S3 bising dah masuk, bising dia kan masuk, oleh profesornya bising ulasnya. Nah, Narasumber yang harus seperti ini baru masyarakat jelas. Nah, mungkin tutugane niki setelah Banten niki kan nembuh peragat. Mudah-mudahan masyarakat Bali tenang damai. Ani kedua kan niki madasi niki madasi niki. Bahari nanti itu dibahas juga nih
1: organisasi masyarakat
3: pada situ, iya Madura Nusantara itu juga dibahas dan bila mana perlu ormas-ormas yang di Bali itu juga dibahas nih. Selain pecalang tidak ada ormas itu, organisasi masyarakat boleh organisasi masyarakat jutaan ada sih ngengin tapi dengan ibu kan itu dengan ibu gitu juta-jutaan dengan organisasi masyarakat ngidang tadi yang penting dengan ibu kan gitu. Nah mungkin semang niki kadang tiang hidup hari ini cuman tiang bisa memberikan yang seperti ini ke manten. Sukseme Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Terus sukseme niki Pak Gede Dharma Yasa, masukannya juga ngeh sebagai nanti topik-topik menarik lainnya yang bisa kita diskusikan Kentan pagi hari ini. Pak Nyoman Arya niki titi yang bacakan juga dari Pak Ketut Maliarse Rengbon Dalem niki yang menyampaikan bahwa membanten ini adalah ritual yang dilandasi dengan lascaria atau tulus ikhlas. Membanten adalah bagian dari yatnya dan juga menjadi wujud bakti rasa syukur karena telah memperoleh anugerah dari Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam konsep dasar Hindu ada niste madya utama sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan upacara dan disesuaikan dengan kemampuan agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan sebagai umat Hindu. Jadi bisa diterapkan upacara dan upakara dilandasi dengan tiga kerangka agama Hindu, upakara, etika dan filsafat atau falsafahnya, sehingga apa yang kita persembahkan sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan manifestasinya tidak sia-sia. Kan dari Pak Ketut Maliarse menyampaikan juga jangan sampai mengurangi intensitas membanten sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Yakinlah bahwa dengan membanten kita akan mencapai kehidupan yang lebih baik, damai, sejahtera dan bahagia. Dan juga hendaknya dilandaskan dengan keyakinan yang kuat untuk mengagungkan kekuatan yang di luar kuasa manusia, yakni Ide Sang Yang Widiwasa ya. Jadi jangan sampai dikurangi kenten dari Pak Ketut Maliarse. Dados ditanggapi dumun iki Pak Nyoman Arya. Dua ya, pendengar kita nggih.
2: Cukup ya dua dumun. Terima kasih Pak Gede ada beberapa masukan. Ya memang betul ya, kalau kita berbicara Banten sudah berarti tentu kita berbicara adalah tatwa. Inti jangan ditinggalkan. Ini yang terpenting. Sama dengan ngaben, ya intinya itu apa, nasi angkep itu hanya nasi angkep, petukon, pisang jati, karena itu konsep daripada kita untuk menghantarkan ya petukon, pisang jati yang menyembah dan yang disembah, ini kontekstualnya. Ini sebenarnya intinya ya, kalau ini ada tambahannya nanti sudah berat tentu nanti akan naik dia sebenarnya. Yang kedua, kalau kita berbicara organisasi masyarakat, ini sebenarnya kalau kita baca semua ADRT itu adalah semua adalah menjurus hal yang baik. Ini sebenarnya. Nah ini kembali, bagi bos jagat ini memang sangat mempengaruhi daripada perilaku kita sebagai pendukung ormas itu sendiri. ada dalam rogo tanggar bumi itu. Rikali yoganta datang kan hanya mengeluh maha dana, sang maha dana sebuyuk ring sang yugi suara. Jadi zaman kali yuga ini adalah uang segala-galanya. Segala apa yang kita bentuk tujuannya itu adalah uang. Itu dalam lontar rogo sanggar bumi. Ya ini adalah jelas kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau secara organisasi, semua organisasi itu bagus gitu, semua. Karena itu adalah sebagai suatu pengamanan. Ya namun di balik itu sudah berat tentu, maaf tanda petik, adalah kepada oknum. Ini sebenarnya yang menjadi apa tanggapan daripada Pak Gede. Yang kedua Pak Mariarto, mebantan itu adalah sebagai suatu wujud adalah prikerangka agama Hindu. Ya, ya dalam wujud yang kecil ini tidak dijelaskan secara gampang. Makanya kami kemarin juga ketemu dengan semua calon sulingi, calon pemangku dalam diklat. Kami berpesan bahwasanya nanti terjun ke masyarakat berhati-hati. Apapun yang kita pelajari tidak 100% sama dalam hadapan masyarakat. Ini berhati-hati. Ini yang terjadi kesalahan. Maka muncul dalam berbicara agama, itu adalah ada bahasa agama. Tidak hanya menyerap kita baca lontar, lalu kita langsung sampai kepada masyarakat. Tidak sekedar begitu. Dan tidak sederhana begitu. Makanya di dalam kita membaca sesuatu adalah membahasakan bahasa agama dalam pembangunan agama. Sehingga tidak menimbulkan multifungsi apa yang kita kembangkan. Dengan topik ini kami sudah hampir 6 kali memberikan ceramah kepada masyarakat di Sumber Keklot masalah Banten dan sampah. Dan itu ada di YouTube. Kami baca tidak ada yang protes. Pada 6 kali itu tidak ada yang protes itu. Ya kenapa? Karena perspektif kita dan pijakannya jelas. Yang kedua adalah berbicara kapasitas. Ya karena kalau kita berbicara kapasitas, maka pembicaraan kita itu akan melembaga. Artinya lembaga itu juga ikut bertanggung jawab apabila apa yang kita sampaikan itu menimbulkan dampak yang krusial di masyarakat. Kami pun berhati-hati karena adalah membawa lembaga Kementerian Agama. Tidak sekedar kita akan menyampaikan pendapat. Tidak sekedar kita baca sumber A, sumber B, dan seterusnya. Tetapi di dalam umat Hindu mengasumsi agama. Tidak ibaratkan daripada kita menelan daripada pil atau obat. Tidak sekedar itu, tetapi kita memahami bagaimana sebelum menelan obat, kita memahami resep yang jelas. Inilah bahasa agama yang perlu kita sampaikan secara terus-menerus.

0: tapi kami belum mampu untuk menakar dari masing-masing bumbu yang kami ramu itu. Itulah yang menjadi polemik. Makanya kami sering sampaikan kepada ya alumni, kepada teman-teman dalam menyampaikan sesuatu, marilah kita bersama-sama pijakannya jelas, pertanggungjawabannya jelas, lembaganya jelas. Inilah yang menjadikan ini suatu hal yang mungkin kami juga di Kementerian Agama selalu mendapat pertanyaan yang sama. Ya, seperti yang Pak Gede sampaikan tadi itu, bagaimana dengan ormas, walaupun itu tidak ada kaitannya langsung, ya itu menjadi suatu pertanyaan PR besar untuk menjaga keseimbangan. Bahwasanya yatnya itu adalah bebantan, itu adalah yatnya, dengan yatnya itu alam akan berputar. Demikian.
1: Inggih, matur suwun sama Pak Nyomanar ya. Artinya dalam menyampaikan sesuatu Nika juga harus disampaikan dengan patut, kenten ya. Dan juga Niki ada pertanyaan dari Pak Soma. Kalau apakah ada standar bagaimana menilai sebuah bantan atau upacara Nika, nistenya seperti napi, madya atau utamanya Niki? Bagaimana menilai dan siapa yang bisa menilai Nika? Matur suwun sama. Nah, Niki dadas disampaikan Pak Nyomanaria.
0: Iya, kalau ini adalah suatu penilaian, ya ini jelas tingkatannya itu jelas. Misalnya kalau utama, ya dalam tingkat upacara Dewa Yatnya itu adalah Nyanggar Tawang. Ya ini utama ini. Makanya dalam konsep bantan itu, Ring Prabu Pinake, Surya Pinake Prabu, Ayaban Pinake Weteng, Caru Pinake Cokor, Penyenang Pinake Tangan Kiwa Tengen. Itu adalah konsepnya. Lalu turunannya sekarang, ya ada misalnya di apa budayanya, yang paling kecil ada Segohan. Makanya Segohan itu tetap pujonya itu adalah Iwak Bawang Jahe, Bene Bawang Jahe. Kalau dia naik itu adalah menggunakan daripada ayam. Kalau dia naik lagi menggunakan daripada kambing, godel, kebo. Inilah. Lalu siapa yang menilai ini sudah barang tentu adalah Tapini. Ya, kalau memang Tapini memiliki suatu nilai, jangan Tapini itu menganggap dirinya adalah profesi. Tetapi Tapini itu adalah profesional. Pada saat Tapini menganggap dirinya itu adalah profesi, maka upacara itu akan memunculkan adalah jual beli. Ini harus penting ini kita pahami. Sama dengan pemangku, ya, jangan menganggap pemangku itu adalah profesi. Kalau menganggap itu sebagai profesi, tidak bisa mengembangkan diri, tetapi yang dikejar, maaf tanda petik, adalah sesari. Pada saat kita adalah sebagai profesional, tidak ke sana arahnya. Bagaimana menumbuhkan kepuasan umat? Bagaimana menumbuhkan kepuasan umat yang dilayani? Itu tujuan intinya. Kayak kami berbicara pada pagi hari ini. Ya, kita mengemas dari kemarin ini bagaimana pendengar itu merasakan puas untuk mendengarkan wejangan kita. Inilah profesional, bukan profesi. Kalau profesi hitungannya itu adalah untung rugi. Maka untuk itulah jelas ya, sanksi daripada Tapini jelas, sanksi daripada yang muput jelas. Itu dikatakan yen hano pusire Banten gitu, ini ada ini tuntungin Banten tebasan, tuntungin tebasan canang. Agung pujo kirang Banten, agung Banten kirang pujo, dudu pusire Bantennya jenik pangliu ngenah rago momantro, Banten pejati lungja momantro, pleh masih. Banten liu singkat momantro, pleh masih. Ya, inilah sebenarnya sanksi yang harus dibaca ya oleh seorang yang akan melaksanakan profesionalnya, termasuk tukang bantan. Yenano pusire karati ngaluweh ngelbihin angirang-ngirangin riwekas pusire riwijil gedandel diningsang yang yamu mijil pusire tanpa rupa tanpa manusia dan bidan lekar kekirang kehidupannya dia dageng wang-wangin bantan. Inilah yang menjadi suatu tatwa. Sebelum menginjak profesional, pahami ini dulu. Jangan ujuk-ujuk. Ya, ujuk-ujuk menjadi

0: apapun cepat, ya singkat, dan merasa hebat, tidak, belum profesional. Mungkin secara profesi dia mengejar supaya nanti akan begini, supaya nanti akan begitu. Inilah yang menjadi pola-pola kita, pandangan kita, akan menjadi suatu pembahasan yang kami sampaikan tadi itu adalah pebedikan membantan jadinya. Ya, karena apa? Karena pemahaman kita itu tidak secara komprehensif. Sumber-sumber yang memang kita harus jalankan. Intinya kita tetap belajar, ya, kami juga tetap belajar di dalam konteks mungkin pendidikan sudah selesai, tidak ada setingginya lagi, tapi tetap mengkaji, tetap menggali. Untuk apa? Untuk kecerdasan umat, untuk umat itu semakin guyup. Inilah yang menjadi cita-cita kami di dalam memahami tentang tupoksi tugas kami. Demikian, Dayu.
1: Inge, atau suksema Pak Nyoman Arya Wenten nika tapi nih kan tadi yang disebutkan tadi bisa menilai standar dari upakara Banten kenten sebagai profesional. Nah niki terakhir Pak Nyoman Arya Wenten Bu Janura Reng Bangli niki yanten dados menghentikan. Nah sapunapi kalau niste dipilih niste terus kenten karena memang hanya bisa di niste mantan untuk tingkatan Banten nika. Dados disampaikan niki singkat mantan Pak Nyoman Arya.
0: Ya, kalau kita berbicara niste ini kadang-kadang kan setengah-setengah orang membicarakan. Apakah niste misalnya kita mempersembahkan bebek itu misalnya apakah bebeknya dipotong-potong di Sanggar Suryo itu misalnya supaya niste. Tidak. Ya, niatnya itu adalah suatu keutuhan. Ya, kalau memang bebek tidak ada diganti dengan telur bebek. Ya, unsurnya supaya sama. Jangan mengambil upacara yang besar tetapi substansinya itu tidak tepat. Contoh misalnya kami lihat, maaf tidak sebutkan, ya, adalah upacara Meyamo Raja. Meyamo Raja itu adalah menggunakan kepada penyambleh itu kucit butuhan karena konsep butuhan itu adalah Linggayoni. Tidak bisa diganti dengan ayam, kengkele ayam membutuh. Ya, ini yang terjadi ini. Ya, kalau memang kita tidak mampu, jangan ambil itu. Ini kadang-kadang itu gambaran ini. Kami lihat nyata ini. Sedih kami melihat karena memberikan Dharma Wacana ini. Kengkian, tergemang Dharma Wacana kene ini. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Kalau memang singidang karena donang Buddha, do manggol mayamo rajo, itu gagah-gagahan itu. Tertahunya diminta kucit sing ado. Ya, maka diganti dengan ayam. Ah, tadi dengan ayam gitu. Ya, ini sebenarnya kriteria pertanyaan tadi ini yang tidak jelas. Yang terakhir, misalnya dalam keseharian. Ya, disampaikan bahwasanya yang niste itu tidak perlu mencanang, mengaturkan canang, tetapi dengan cara mesaibat. Pertanyaannya sekarang ini, umat paham enggak di jeung mesaibat? Kan itu yang pentingnya itu. Ya, kepada siapa mesaibat itu? Di kompor itu bertaruh nyen. Ya, di kompor sang yang maya jati. Ya, kuda itu di batu pengasah dilesung sang yang tenggang jati. Kuda itu disapu itu adalah Sri Sudha Bumi. Kuda itu dilesung adalah Dewi Sri. Di tempat air adalah sang yang Wisnu. Di pelangkiran dapur adalah Puspa Dewi. Sudahkah seperti itu? Ya, inilah kembali pada pertanyaan. Kita selalu menyatakan niste, niste, niste ini, tapi belum selesai. Belum tuntas. Ya, kalau memang niscaya itu dalam konsep Suryo, maka cukup dengan Pejati sebagai pesaksi. Ya, kalau dia naik Suryo, dia akan naik ke Sanggar Tawang. Ada Gano, ada Panca Saraswati, ada Widya. Naik dia. Ini harus ada, jangan menggunakan Sanggar Tawang, tidak menggunakan Panca Saraswati. Tidak menggunakan catur. Tidak masuk dia ukurannya. Makanya kami sampaikan paket ini perlu kita harus pahami. 9 paket ini jelas ada. Baca lontar Sundari Bungkak tentang paket-paket ini. Kami sudah cetak ini penjabarannya untuk umat. Ya, kemarin ke Tianyar, dan itu ke Dawang, kami sampaikan ini. Ya, untuk bisa ada paket-paket dalam menerapkan daripada niste. Maka niste jangan dianggap jelek, ya, asal katanya iste. Iste itu adalah unsurnya yang tepat, inti isinya yang tepat, Makanya semua Banten adalah ujung-ujungnya Pejati. Semua Pejati, di atas Pejati adalah Canang. Semua Canang yang ada, yang paling utama adalah Sembah. Tidak ada suatu Canang, tidak ada suatu Banten tanpa Sembah. Inilah kombinasi struktur di dalam kita menentukan 9 paket pilihan umat di dalam melaksanakan mebanten atau meyatnya. Demikian Dayunda.
1: Inggi, matur suksuma pemahaman kita niki yang perlu diperdalam malih ngeten nggih tentang Banten nika sendiri, kemudian juga berikut dengan tingkatannya yang mana yang harus sesuai dengan tingkatannya Banten nika supaya kita pemahami dan juga sesuai dengan kapan, di mana dan pada saat apa ganteng nggih Banten tersebut diaturkan. Inggi, matur suksuma Pak Nyoman Arya niki penjelasannya di kesempatan selanjutnya niki. Nanti kita akan diskusi malih dengan topik yang lebih seru lagi kenten nggih di Mutiara Pagi. Dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, matur suksema. Taler pendengar Pro 1 RRI Singaraja sampun nyarengin nggih ring Mutiara Pagi hari ini. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: Singaraja Pagi ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li om. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli om. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: Dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pertama itu dari Australia, pemegang paspor Australia, 146.414 kunjungan.
2: Saya ini penganut Prabowoisme, ya.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 10 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, wisatawan asal Australia kembali mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada April 2026 dengan 146.414 kunjungan atau 26% dari total Wisman, meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Pertama itu dari Australia, pemegang paspor Australia, 146.414 kunjungan.
2: Australia kembali menegaskan posisinya sebagai pasar wisatawan mancanegara atau Wisman terbesar bagi Bali. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sebanyak 146.414 wisatawan asal Australia berkunjung ke Pulau Dewata selama April 2026. Jumlah tersebut mencapai 26,46% dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya, jauh melampaui India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Dominasi wisatawan Australia menunjukkan ketergantungan sektor pariwisata Bali terhadap pasar negeri kanguru yang terus tumbuh pasca pemulihan industri pariwisata global. Data BPS Bali juga menunjukkan kunjungan wisatawan Australia pada April 2026 meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan Bali masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Australia untuk berlibur maupun berwisata jangka panjang. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, tingginya kunjungan wisatawan Australia dipengaruhi oleh kedekatan geografis, ketersediaan penerbangan langsung, serta kuatnya citra Bali sebagai destinasi wisata internasional. Menurutnya, pasar Australia menjadi salah satu penopang utama kinerja pariwisata Bali sepanjang awal tahun 2026.
1: Jadi lima besar Wisman menurut paspor yang dipegang untuk kondisi April, yang pertama itu dari Australia, pemegang paspor Australia 146.414 kunjungan atau naik 22,24%, yang dari India 46.513 kunjungan atau naik 9,55%, pemegang paspor Tiongkok 44.447 atau meningkat 36,77%.
2: Tidak hanya Australia, BPS Bali juga mencatat peningkatan kunjungan dari sejumlah negara lain. India berada di posisi kedua dengan 46.513 kunjungan, disusul Tiongkok sebanyak 44.447 kunjungan, namun kontribusi kedua negara tersebut masih jauh di bawah Australia. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa diversifikasi pasar wisatawan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor pariwisata Bali, agar tidak terlalu bergantung pada satu negara sumber wisatawan.
1: Kemudian menurut kawasan, ini semuanya menunjukkan peningkatan kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
2: Agus juga menambahkan pertumbuhan kunjungan wisatawan dari berbagai kawasan dunia pada April 2026 menunjukkan pemulihan pariwisata Bali berlangsung positif dan merata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Kondisi ini terjadi sering meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah Bali.
3: Sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan.
4: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pariwisata maupun infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas produksi pangan apabila tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan menerapkan teknologi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung, Ikadek Agus Indrawan mengatakan, alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif.
3: Di Bali sudah beberapa lahan itu dari 5 tahun ke belakang, kita melihat bahwa sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan. Itu udah mulai, itu kendala kita itu jika itu terus berlangsung maka kita akan kekurangan pangan kalau kita tidak mengulangi dengan teknologi-teknologi yang ada, misal pertanian perkotaan kayak gitu.
4: Agus Indrawan menambahkan, alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terjadi di wilayah Bali Selatan tetapi juga telah meluas ke berbagai daerah di Bali. Pembangunan infrastruktur dinilai turut mengurangi luas lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
3: Di tidak hanya di Bali Selatan, ini sudah mencakup seluruh Bali, terutama kalau di bidang infrastruktur itu Singaraja sudah kena, karena di mana lahan-lahan cengkeh petani itu sudah dijadikan infrastruktur kayak pembuatan jalan shortcut itu sudah.
4: Agus Indrawan menilai bahwa alih fungsi lahan yang terus berlangsung tanpa diimbangi penerapan teknologi pertanian berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menghadiri penutupan Kongres Nasional Gerakan Pemuda Marhaenisme ke-11 yang digelar di Ballroom Istana Jimbarwana, Kabupaten Jemberana, Bali.
5: Saya ini penganut Prabowoisme, ya.
6: Menteri HAM RI Natalius Pigai menghadiri penutupan Kongres Nasional Gerakan Pemuda Marhaenisme ke-11 yang digelar di Ballroom Istana Jimbarwana, Kabupaten Jemberana, Bali. Dalam acara tersebut, Menteri HAM menerima penyampaian hasil rekomendasi, pernyataan sikap, serta dukungan penuh dari pemuda Marhaenisme terhadap program kerja Presiden RI Prabowo Subianto. Di hadapan para kader yang hadir, Natalius Pigai menegaskan bahwa arah dan tujuan gerakan Pramuka Marhaenisme merupakan cita-cita luhur dari pendiri bangsa, Insinyur Soekarno. Menurutnya, visi besar tersebut sangat sejalan dengan langkah politik dan kebijakan yang tengah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. Pigai bahkan menyebut bahwa Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin terakhir di Indonesia yang secara nyata sedang berjuang keras mewujudkan impian Bung Karno, di mana kesejahteraan rakyat kecil ditempatkan di atas segalanya.
5: Saya ini penganut Prabowoisme, ya. Saya tahu Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang mengejawantakan, mengimplementasikan cita-cita luhur ideologi Marhaenisme di Indonesia. Prabowo adalah pemimpin terakhir di Republik Indonesia yang sedang berjibaku menuntaskan cita-cita dan impian Bung Karno di Republik Indonesia dengan 50% APBN nasional untuk kepentingan orang miskin, kepentingan masyarakat, kepentingan kaum pedesaan.
6: Lebih lanjut, Menteri HAM memaparkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum Marhaen melalui sejumlah program strategis yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Pemerintah saat ini berkomitmen mengalokasikan hingga 50% APBN untuk kepentingan masyarakat miskin dan kawasan pedesaan. Beberapa program unggulan yang dinilai sebagai pengejawantahan ideologi Bung Karno antara lain Operasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk penguatan ekonomi desa, Kampung Bahari atau Kampung Nelayan, untuk kesejahteraan pesisir, serta program makan bergizi gratis guna memangkas jurang ketimpangan sosial. Menteri HAM berharap Kongres ke-11 ini dapat menjadi momentum penting bagi konsolidasi kader Marhaenis di seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan mampu memperkuat ideologi, mempertegas arah gerakan, serta merumuskan langkah strategi organisasi untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu anu sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

0: Rita, selanjutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diajak lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar mampu menjaga persatuan, menyaring informasi, dan menghindari dampak negatif ruang digital.
1: Di sosial media itu hal yang penting, jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital.
2: Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda Pelopor Buleleng IGD Saka Ariwibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan memperkuat persatuan bangsa.
1: Di mana kita berada di sosial media, kesempatan kita di sosial media itu hal yang penting. Yang dimana kita harus memilah dan

0: Hoax dan mana benar. Tentunya kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu yang mana berita atau informasi itu memang benar, memang nyata. Ketika kita melihat informasi, jangan langsung di-share.
1: Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. Iputu Eka Wilantara mengatakan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran hoax dan konflik di ruang digital. Selain kemampuan menyaring informasi, pengguna media sosial juga dituntut memiliki kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap unggahan maupun komentar yang disampaikan.
0: Jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital. Apa yang dilakukan hari ini tidak untuk hari ini, tapi pikirkanlah pada saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pada saat kita melihat hal-hal negatif, bisa jadi tercatat. Ya, kemudian anak cucu kita akan baca seperti inilah perilaku orang tua kita dulu, perilaku kakek saya dulu kan begitu. Nah itu seperti sampaikan kami harus bijak sebelum share dari.
1: Pemanfaatan media sosial secara bijak dinilai menjadi kunci bagi generasi muda untuk menjaga persatuan, memperluas wawasan, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kader Posyandu di Kabupaten Jembrana didorong memperluas peran sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM dan mendukung pelayanan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
3: Kader Posyandu di Kabupaten Jembrana didorong untuk mengambil peran yang lebih luas untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. Selain memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, kader ini juga diarahkan menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM di tingkat desa dan kelurahan. Penguatan kapasitas kader tersebut menjadi salah satu agenda dalam kegiatan sosial bertajuk Membina dan Berbagi yang diselenggarakan tim pembina TP Posyandu Provinsi Bali di Wantilan Pura Puseh Landesa, Kelurahan Dahuaru, dan Kelurahan Pendem Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya transformasi Posyandu agar mampu menjangkau berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara terpadu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil PMD Dukcapil Provinsi Bali Imade Dwi Dewata menjelaskan, kader Posyandu memiliki peran strategis dalam mendeteksi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, menghimpun aspirasi, melakukan verifikasi informasi serta memastikan data yang dikumpulkan valid. Data tersebut selanjutnya menjadi bahan penting bagi pemerintah dari tingkat desa hingga provinsi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, TP Posyandu Provinsi Bali juga menyerahkan bantuan kepada 120 kader sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka di lapangan. Bantuan yang disalurkan meliputi 3,6 ton beras, 7.200 butir telur, dan 240 kotak susu. Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan motivasi kader sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dan kelurahan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Sebanyak 25 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar melakukan kunjungan akademik ke RRI Singaraja untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik penyiaran radio dan pengelolaan media publik.
4: Salah satu tujuan utama kami adalah industri media.
5: Setelah dari kunjungannya ke RRI Singaraja, diharapkan nanti
1: RRI Singaraja menerima kunjungan 25 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar dalam rangka program kuliah kerja profesi. Kegiatan ini menjadi bagian dari mata kuliah yang bertujuan mengenalkan mahasiswa secara langsung pada industri media, khususnya radio sebagai salah satu sarana komunikasi massa yang masih relevan di era digital. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwi Jendra Denpasar Nima De Adino Fayanti menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa terkait proses kerja radio. Selain memperoleh teori di kampus, mahasiswa juga diajak melihat langsung praktik penyiaran dan pengelolaan lembaga penyiaran publik.
4: Maka dari itu program kami pada hari ini bernama Kuliah Kerja Profesi. Ini merupakan mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa kami di semester 6, yang dimana memang salah satu tujuan utama kami adalah industri media. Salah satunya radio radio dan televisi, dikarenakan mata kuliah kami ada salah satunya yaitu namanya, kalau dulu Ibu tadi sempat ya, dasar-dasar radio, kalau saat ini teori dan praktek siaran radio. Jadi mahasiswa kami fasilitasi untuk praktek dan juga memperoleh teori mengenai dasar-dasar radio.
1: Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai tugas dan fungsi RRI, proses produksi siaran, hingga peluang karir di bidang penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana studi banding untuk membandingkan teori yang diperoleh di kampus dengan praktik yang diterapkan di dunia kerja. Sementara itu, Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap mahasiswa dapat memperoleh wawasan baru mengenai industri radio yang kini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media digital.
5: Setelah dari kunjungannya ke RRI Singaraja, diharapkan nanti para mahasiswa itu bisa mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru, insight baru mengenai dunia radio. Ya, tidak hanya karena mereka kan selama ini sangat akrab dengan podcast, dengan siaran melalui YouTube. Nah, radio ini mungkin merupakan pengalaman baru bagi mereka dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal mereka jika mereka sudah lulus dari kampus mereka dan mungkin ada keinginan dari beberapa dari mereka yang ingin menjadi reporter atau penyiar atau ikut bekerja di dunia radio.
1: Kunjungan akademik ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik komunikasi massa serta membuka peluang kolaborasi antara dunia pendidikan dan lembaga penyiaran publik dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan penyiaran. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Bali menilai kemampuan atlet pencaksilat antar kabupaten dan kota di Bali semakin merata. Kondisi tersebut membuat persaingan pada ajang Porjar Bali 2026 berlangsung lebih kompetitif.
7: Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu cabang yang menyedot perhatian dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026. Selain diikuti atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Bali, pertandingan juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet usia pelajar. Koordinator pertandingan pencaksilat Porjar Bali sekaligus bidang pembinaan prestasi IPSI Bali, Igusti Made Semarajaya kepada RRI mengatakan, kemampuan teknik, taktik dan strategi atlet pencaksilat di Bali saat ini semakin merata. Kondisi tersebut membuat setiap kontingen memiliki peluang untuk meraih prestasi terbaik.
8: Cabur pencaksilat ini sekarang teknik dan taktik strateginya sudah merata di khususnya di Bali.
7: Lebih lanjut, Igusti Made Semarajaya menjelaskan Porjar Bali mempertandingkan kategori jurus seni dan jurus tanding untuk kelompok putra maupun putri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya jumlah peserta yang bertanding tetap mengacu pada kuota dan kelas yang telah ditetapkan dalam peraturan pertandingan.
8: Nanti dilihat juga perkembangan pengumuman yang berhalangan, itu mungkin akan ada penggantinya dari runner-up-nya.
7: Ia menambahkan atlet-atlet potensial khususnya dari tingkat SMA akan terus dipantau untuk mengikuti tahapan pembinaan berikutnya. Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi menuju Porprov Bali serta persiapan atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Melalui ajang Porjar, IPSI Bali berharap proses pembinaan atlet usia dini dapat berjalan berkelanjutan sehingga mampu mendukung regenerasi atlet pencaksilat di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahu nggak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG wilayah 3 Denpasar.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG wilayah 3 Denpasar, Agus Mahendra. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk peringatan ini, waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jemberana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG wilayah 3 Denpasar.
3: Satu RRI Singaraja.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tren kejadian kebakaran di Kabupaten Buleleng menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Buleleng masih menemukan nih berbagai persoalan terkait keselamatan kebakaran, terutama penggunaan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar. Dan Kepala Dinas Damkarmat Buleleng IGD Arya Suhardana yang mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 yang lalu itu tercatat sebanyak 132 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan mulai memberikan hasil positif. Nah, meskipun demikian, hasil investigasi damkar menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran masih disebabkan oleh korsleting listrik. Dan masih banyak masyarakat maupun pelaku usaha yang menggunakan kabel tidak sesuai standar, sementara beban listrik yang digunakan cukup besar. Nah, itu juga tetap harus berhati-hati. Selain juga kewaspadaan kita sebagai masyarakat dalam rumah tangga, jika memang habis sembahyang terutama untuk umat Hindu, jangan lupa, jangan ditinggalkan dupanya, ditunggu sampai selesai. Misalnya jika Anda sembahyangnya di tempat yang mau ditinggal kerja dulu gitu kan, ditinggal pergi keluar. Nah, pastikan kompor dan juga dupanya itu dalam posisi sudah off ya, mati. Nah, jadi ditambahkan juga bahwa menurut Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha Damkarmat Buleleng, Putu Deni Sudiarte, APAR itu penting ya. Dan memang APAR itu seharusnya ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat. Jadi harus disediakan. Terus selain penyediaan APAR, pelaku usaha terutama juga diminta memiliki jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang aman, serta rutin mengikuti simulasi kebakaran. Nah, Damkar sendiri pun terus menggencarkan edukasi dan simulasi ke sekolah, desa, perkantoran, hingga pelaku usaha guna membangun budaya keselamatan kebakaran di tengah masyarakat. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita On, nanti percaya, rri.co.id.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
5: Pro 1.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.

Manusia cenderung akan melakukan hal-hal yang dia sukai ketika senang, tetapi kemungkinan akan berdiam diri di tempat sepi jika merasa sedih, stres, atau depresi. Terlebih jika karakter kita adalah seseorang yang sulit untuk mengutarakan isi hati atau pikiran. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah journaling. Menurut penelitian Dr. Elizabeth Gilbert, journaling dapat mengurangi kecemasan, depresi, mengatasi trauma, dan membantu menetapkan tujuan. Hanya dengan menulis ekspresif atau journaling selama 15-20 menit dalam sehari bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Hal tersebut juga didukung oleh tulisan Rumah Sakit Universitas Indonesia. The Art of Journaling for Mental Health menyebutkan bahwa journaling adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melepas stres.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Pendengar, Kabupaten Buleleng kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak beberapa tahun terakhir. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas LKPD tahun 2025 diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Kota Sebali dalam rapat paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di kantor DPRD Provinsi Bali Senin 8 Juni lalu. Nah, pencapaian opini WTP ini menunjukkan laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi aspek kepatuhan yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Meski demikian, opini tersebut tidak menutup perlunya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan pastinya Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan hasil pemeriksaan BPK harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah. Dan dengan capaian tersebut, tantangan berikutnya bagi pemerintah Kabupaten Buleleng adalah memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Informasi ini saya kutip dari media berita online terpercaya rri.co.id.
1: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja pukul 7 lewat 53 menit, itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap di Pro 1 RRI Singa Raja, karena Singa Raja pagi ini masih akan hadir kembali setelahnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan.

0: Dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak, hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627485 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan, dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya.